0: وصرفت فيه الأنفاس وأمضيت فيه الساعات. Yang mana detak jantungnya, nafasnya berdegup, semuanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengannya akan menjadi tenteram hati orang-orang beriman. Wa taskunu nufusuhum, menjadi jiwa mereka menjadi tenteram, tenang, tak bergejolak. Wa ya'dhumu yaqinuhum wa yazdadu imanuhum, semakin kuat keyakinan mereka, semakin bertambah-tambah iman mereka. Wa huwa unwanus sa'adah, zikir yang banyak kepada Allah adalah merupakan tanda-tanda keberuntungan bagi seseorang. Bila mana kau ingin tahu siapa orang beruntung, dialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa sabilul falahi fid dunya wal akhirah, dialah merupakan jalan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahah, bahkan segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk keberuntungan, ketentraman, wa tumaninatin fid dunya wal akhirah, ketenangan di dunia dan akhirat, mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillah, semuanya akan senantiasa berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bila mana kau ingin keluargamu semua baik-baik selalu, seluruhnya mereka ajak untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membasah lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan zikir pagi, zikir sore, ya. Zikir-zikir diajarkan Nabi SAW, mau makan, setelah makan, masuk WC, keluar WC, pakaian. Baca semuanya, mencampuri keluarga, akan menjadi bahagia keluargamu. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Wahuwa ruhul qulubi wa hayatuha, zikir kepada Allah bagikan ruh bagi hati, dan dengan itulah dia akan menjadi hidup. Wa sababu namaiha wa quwwatiha, dengan itulah hati akan menjadi tumbuh, berkembang, menjadi kuat. Wa yatarattabu alaihi minal ujuril azimah, dan dia akan memperoleh ganjaran yang banyak. Wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah, la yuhsi addahu illallah, dan dia akan memperoleh berbagai macam kebaikan demi kebaikan di dunia dan di akhirat yang tak akan dapat dihitung kecuali hanya Allah SWT yang semata yang mampu menghitungnya. Allahu Akbar. Walihada qala Nabi SAW, karena itulah para pemirsa sekalian, Nabi kita bersabda, walihada qala Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi, karena itulah Allah telah berkata kepada Nabi-Nya yang mulia SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk, kami benar-benar tahu hai Muhammad, hatimu menjadi sempit, bima yaqulun, dengan apa yang dikatakan oleh mereka, musuh-musuh Islam, kaum kafirin. Allah tahu dada Nabi menjadi sempit ketika mendengar ocehan, celahan, cacian, makian kaum kafirin, pendustaan mereka terhadap syariat Allah, terhadap Rasulullah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, kami sungguh tahu benar-benar betapa sempit hatimu mendengar apa yang mereka katakan. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin, bertasbihlah, sucikan Tuhanmu dan sujudlah. Jadi salat ikhwati fillah, akhwati fillah, dan berzikir kepada Allah akan melapangkan dadamu yang sempit. Nabi diperintahkan Allah SWT untuk membuat dadanya menjadi lapang dengan bertasbih dan dengan salat. Qala al-allamah as-sa'di, berkata al-allamah as-sa'di, Abdurrahman as-sa'di rahimahullah, ay akthir min zikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, wassalah, perbanyaklah salawat kepada, perbanyaklah salat. Fa inna dhalika yuwassi'u sadra, sesungguhnya semua hal itu akan dapat melapangkan dada. Wa yashrahuhu, akan membuat dia menjadi luas. Wa yu'inuka ala umurika, dan Allah akan membantumu dalam segala macam urusanmu. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa efek daripada zikrullah tabaraka taala. Tinggal kita mengamalkan apa yang kita dengar. Wahai orang-orang yang sedang dalam hempitan-hempitan berbagai macam masalah-masalah kehidupan, ini obat telah dihantarkan kepadamu. Obat yang tak payah kau beli dengan harga yang mahal. Allahu Akbar. Obat yang enggak perlu kau mengasuransikan kesehatanmu dengan berbagai macam bentuk asuransi, itu obat ada bersamamu di sampingmu, tinggal kau ambil saja. Apa dia obat tersebut gerangan? Zikrullah tabaraka taala. Subhanallah, bila manhal ini dapat dipahami dengan baik, diamalkan, niscaya nggak akan ada namanya orang menjadi stres, orang yang kena penyakit gila, itu nggak akan muncul ODGJ baru. Subhanallah. Akan berkurang kerja para psikiater, akan berkurang kerja orang-orang rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sudah ada obat yang begitu manjur. Bila mana mereka amalkan, apa dia? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Tafadhal.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari faktor yang kelima dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa. Nah, khawatir silam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, seminggu sekali di tempat kami diadakan zikir bersama disertai kirim doa. Kami tidak pernah ikut hingga dicurigai sampai orang tua kami mengatakan, nanti kalau meninggal mana baktinya kepada orang tua, apakah kayak mengubur kucing saja kemudian selesai. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz, karena kami dianggap aliran baru yang sesat. Syukran Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Raja TV dimanapun berada, para pendengar di Raja, ya, di antara tantangan dalam dakwah adalah kejahilan. Ya. An-nasu a'da'u ma jahilu, orang akan menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sehingga muncullah berbagai macam persepsi, anggapan-anggapan, ya. Praduga-praduga, ya, yang dianggap mereka itu benar. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalian tidak ikut berzikir bersama-sama, berarti kalian ini tidak mendukung zikir-zikir itu sendiri. Mereka menganggap bahwasanya kalau anda kata engkau gabung dalam komunitas zikir berjamaah, engkau itu tidak berzikir, engkau itu memusuhi orang-orang yang berzikir. Padahal tak demikian. Kita tidak memusuhi berzikir. Kita hanya mengatakan tidak ada panduan zikir berjamaah. Tak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabat mereka bersama-sama berzikir, tidak ada panduannya. Karena zikir itu perkara yang sifatnya pribadi. Orang-orang masing-masing berzikir masing-masing. Pribadi. Ya. Oleh karena itulah muncul berbagai macam statement, ucapan-ucapan. Ya, kau ini orang yang malas berzikir, kalian ini terlampau kering dalam mengamalkan Islam. Paling sunyi, sepi, segala sesuatu yang kalian lakukan benar-benar sepi, sunyi, enggak ada dalamnya nuansa-nuansa agama. Setelah menguburkan, akhirnya akan pergi tinggalkan. Tak ada acara-acara setelah penguburan, ya, enggak ada acara berkumpul di rumah jenazah, hari pertama, kedua, ketiga. Kalian orang yang malas berzikir, kalian anti berzikir, itu pemahaman mereka. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka giring kepada hal-hal yang negatif. Kalian mengharamkan ziarah, kalian mengharamkan mengucapkan salat kepada Nabi SAW dan semacamnya. An-nasu a'da'u ma jahilu, manusia adalah musuh bagi apa yang tidak mereka ketahui. Maka kewajiban kita adalah mendakwahkan hal ini agar sampai kepada mereka ilmu dengan sabar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang hikmah. Ya, apalagi kepada orang tua, sampaikan kepada orang tua kita bahwasanya yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah nabinya. Secara mutlak yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah para sahabat, ridwanullah alim ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka enggak pernah buat acara kumpul-kumpul bersama zikir. Apalagi dengan alun-alun musik, lantunan-lantunan musik. Mereka enggak pernah ajarkan. Dan kata Rasulullah, khairu hadiyah di Muhammad, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad. Bagaimana kita mengarang-arang sesuatu ibadah yang tidak dibuat oleh Muhammad dan para sahabatnya? Allah enggak pernah perintahkan, enggak pernah Allah ajarkan. Ya, maka hendaklah kita berupaya menyebarkan dakwah ini agar mereka paham. Ya, Kita berzikir selalu, tapi berzikir bukan harus bersama. Kadang-kadang harus pakai seragam, kadang-kadang harus pakai uang, kumpul uang untuk berzikir bersama, subhanallah. Ya. Kadang-kadang semua harus beli baju, dan untuk berzikir harus beli baju putih, rame-rame, peci putih, mukena putih, semuanya putih. Untuk berzikir kau harus sampai seperti ini, subhanallah. Padahal berzikir begitu mudah, kau enggak payah beli baju. Sekarang kau bisa berzikir kepada Allah, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, tanpa harus beli baju, tanpa harus datang ke satu tempat berzikir bersama, berjamaah, berdoa nanti bersama-sama, subhanallah. Ini perkara-perkara yang begitu mudah, mengapa dipersulit? Cuma karena belum sampai mereka kepada ilmu ini, akhirnya mereka mengingkari. Kewajibanmu adalah menyampaikan ilmu ini dengan jalan yang bijak, hikmah, sehingga dapat diterima. Kalau andai kata sudah kau lakukan semua prosedur, belum lagi mereka terima, bersabarlah. Mungkin hari ini tidak, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, ya, dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya, berdosakah jika saya berzikir pagi petang sambil mengerjakan pekerjaan rumah, mengingat ibu rumah tangga dengan banyak anak dan harus mengurus lansia juga? Apakah berdosa karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, sedangkan mungkin banyak tidak khusyuknya jika berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, di antara bentuk kemudahan dalam agama kita ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berzikir dalam segala keadaan. Allah memuji orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ini menunjukkan kepada kita kemudahan. Engkau berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Engkau sedang bawa mobil, engkau berzikir. Engkau sedang bekerja di rumah, ibu-ibu sedang memasak. Sambil memasak berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Berzikir. Ya. Sambil menghidangkan makanan, sambil menyiapkan jamuan, sambil menyetrika di rumah, apa payahnya berzikir? Berzikirlah. Engkau enggak berdosa, bahkan engkau dapat pahala. Engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Adzakirinallaha wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, yang Allah puji dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tak mengapa, tak ada masalah. Yang harus dihindari adalah berzikir dalam keadaan engkau memang tak layak berzikir, misalnya dalam kamar mandi, di WC, sedang buang air. Itu tempat-tempat yang enggak boleh berzikir, karena nama Allah begitu mulia, begitu agung. Adapun di luar daripada itu, perbanyaklah berzikir. Ya, engkau sedang mengurus anakmu, maka tadi andai kata di kamar mandi sedang mandikan anak, jangan berzikir dengan jelas. Jangan diucapkan zikir ketika kau dalam kamar mandi. Ya, tapi bila mana kau mandikan anakmu di halaman atau di belakang, bukan dalam kamar mandi, tak mengapa sampai mandikan bayimu engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam segala keadaan, baik engkau dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan engkau tidak bersuci. Walaupun engkau hadas, tadi misalnya sudah buang air kecil, buang air besar, engkau enggak, dalam keadaan enggak berwudu, tetap boleh berzikir kepada Allah SWT. Karena Nabi itu berzikir dalam segala keadaan. Ya. Maka permudahlah perkara zikir ini, subhanallah. Jangan dipersulit. Zikir enggak harus kau duduk, terduduk, menghadap ke kiblat, enggak harus. Tapi ada waktu-waktu engkau sedang sholat, selepas sholat berzikirlah kepada Allah, hadapkan wajah kiblat, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, mau tidur pun demikian. Ini semua ada panduannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Naam, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Samsudin dari Bengkulu.
1: Pak Samsudin Bengkulu, silakan Pak.
2: Nanya tentang zikir.
1: Iya.
2: Pak. Zikir aku ini udah tua, umurlah 72. Jadi aku kecapean, aku bisa, aku ngulik, aku zikir juga, itu susah tuh Ustaz.
1: Kenapa Pak? Bisa diulangi kembali?
2: Aku ke zikir kan tentang sore, tentang pagi.
1: Iya.
2: Jadi lah kecapean, weh duduk, weh umur udah lanjut, lanjut usia, umur lah 72.
1: Iya.
2: Dan lagi pula aku baru udah operasi. Jadi aku tuh lah capek, aku guling. Aku tuh zikir juga tuh sah, Ustaz.
1: Baik, berzikir sambil berbaring seperti itu ya, Pak?
2: Iya.
1: Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz, Pak.
2: Iya.
1: Nah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Allahu Akbar. Jadi Bapak yang bertanya menginformasikan beliau baru dioperasi, ya, sehingga beliau kadang-kadang tak mampu beraktivitas banyak, beliau berbaring, ya. Dalam kondisi berbaring itu, bolehkah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang senantiasa mereka berzikir, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ini adalah pujian. Jadi Bapak subhanallah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada Bapak. Sambil berbaring Bapak berzikir, ucapkan. Ya, tapi Bapak yang Allah muliakan, Allah SWT, berzikirlah dengan zikir-zikir lafaz-lafaz yang datang dari agama kita, dalam Al-Quran, dalam sunnah. Bapak bisa ucapkan sebanyak-banyaknya ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan. Ya, ucapan semacam ini, perbanyak zikir. Ya, Bapak jangan berzikir dengan sesuatu yang tak datang dalam agama. Misalnya Bapak sambil berguling, sambil berbaring, Bapak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu tidak mengandung zikir pujian. Jangan katakan Allah, Allah, Allah, tapi katakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dan ucapan-ucapan lain. Ya, astaghfirullah wa tubi ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah. Datangkanlah zikir-zikir yang dari Nabi SAW kemudian amalkan. Jangan mengarang-arang zikir-zikir sendiri yang aneh-aneh. Bapak bersolat dengan Nabi juga merupakan ibadah. Perbanyak salat kepada Nabi yang mulia SAW. Tapi juga ikut panduan dalam membaca salawat kepada Nabi yang mulia SAW. Tak usahlah mengarang salawat-salawat yang baru. Semua sudah sempurna agama ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat untuk berzikir agar selain hati tenang juga agar diberikan nikmat berupa sakit yang saya alami segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini penuh dengan ujian. Di antara ujian dalam kehidupan adalah penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji hamba-hamba sebelum kita, bahkan sebagian mereka diuji Allah dengan berbagai macam bentuk penyakit. Di antaranya adalah Nabiullah Ayyub alaihissalam yang Allah uji penyakit yang luar biasa sehingga Ayyub ditinggalkan oleh seluruh manusia, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Luar biasa. Bukan satu hari, bukan satu minggu, berpuluh tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun Allah menguji Ayyub dengan penyakit, 20 tahun. Sehingga akhirnya seluruh manusia meninggalkannya. Jadi pahamilah para pemirsa sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mencinta suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Allah itu jika cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji mereka. "Faman radhiya falahu ridha," barang siapa yang ridha akan dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Kemudian, selain memang seseorang diperintahkan untuk bersabar ketika datang kepadanya penyakit, ritual yang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga menyuruh kita untuk berusaha mencari kesembuhan, sebab kesembuhan. Kata Nabi yang mulia SAW, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah akan turunkan bersamanya kesembuhan. Maka bila mana Allah uji kita dengan penyakit, selain kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya untuk dapat ya menghilangkan penyakit tersebut. Bagaimana cara menghilangkan penyakit? Dan tanya dengan berobat, terapi. Berangkatlah, pergilah ke dokter-dokter atau pergilah ke ahli-ahli terapi, para terapis. Karena yang namanya kesembuhan bisa dapatkan ya melalui sebab dokter-dokter ya, ataupun sebab para tabib-tabib, ahli terapis ya, atau juga kesembuhan juga bisa diwujudkan dengan ruqyah. Di sini yang saya ingin masuk menjelaskan kepada yang bertanya, bahwasanya di antara sebagian sebab kesembuhan adalah dengan meruqyah diri Anda, membacakan Quran. Quran luar biasa efeknya bagi manusia. Maka bila mana kita sadar, bila mana kita tahu betapa besarnya pengaruh efek Quran bila mana kita baca. Dalam hadis Sahih Bukhari, pernah suatu kaum pemimpin mereka itu benar-benar kondisinya sangat kritis, terkena serangan binatang berbisa, hampir dia mati. Akhirnya sahabat-sahabat yang sedang jalan, sedang melewati tempat tersebut diminta untuk meruqyah, menjampi-jampi. Maka salah seorang sahabat pun meruqyah dengan membacakan Fatihah. Sembuh. Seketika sembuh. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Quran. Maka setiap orang hendaklah berusaha sembuh dengan mungkin obat-obatan dokter, dengan obat-obatan herbal, atau dengan meruqyah dirinya. Dengan membaca Quran, Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang luar biasa. Di antara namanya adalah Syafiyah. Al-Quran adalah merupakan sebab kesembuhan. Ya, silahkan dibaca. Dan itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau membaca Quran atas penyakitmu agar Allah sembuhkan dengannya penyakitmu, itu rangkaian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca juga zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rabbannas adhibil ba'sa isfi, ya Tuhan manusia, Engkaulah Tuhan seluruh manusia, sembuhkan penyakit ini. Isfi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman, ya Allah sembuhkanlah, tak ada kesembuhan kecuali yang datang daripadamu, kesembuhan yang menghilangkan penyakit, atau semacam ya zikir-zikir semacam ini. Pelajari daripada sunnah Nabi yang mulia SAW, di sana ada panduan zikir-zikir untuk meruqyah dirimu manakala datang kepadamu penyakit. Subhanallah. Kemudian, pahamilah bahwasanya ini adalah merupakan sebab belaka. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah melalui sebab-sebab tersebut. Maka orang yang meruqyah dirinya harus meyakini bahwasanya membaca bacaan ini adalah merupakan sebab belaka, semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kau sudah berusaha secara maksimal apapun kau tempuh, Allahu Akbar, kau sudah datang ke dokter, kau sudah datang ke ahli terapis, kau mengkonsumsi herbal macam-macam, engkau sudah meruqyah dirimu, belum Allah tentukan kesembuhan, bersabarlah. Boleh jadi itulah sebabnya Allah akan masukkan ke dalam surga yang tertinggi gara-gara kesabaranmu. Sebagian orang Allah uji dengan penyakit. Ya. Bila mana dia bersabar menghadapi penyakit tersebut, tetap berusaha berikhtiar sembuh, mencari sebab-sebab kesembuhan, ya, sampai dia sembuh atau sampai akhirnya Allah mencabut nyawanya, enggak ada masalah. Dalam pengertian, boleh jadi dengan sebab penyakit inilah Allah hapuskan dosa-dosamu. Manakala kau menghadap Allah SWT, sudah habis semua dosa-dosamu karena penderitaan yang kau alami dengan tabah, dengan ikhlas. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang dosa di masa lalu Ustaz yang selalu menghantui saya dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari? Terkadang sedih berlebihan dan ada rasa kurang percaya diri melakukan hal-hal yang positif karena teringat masih berlumuran dosa. Saya berusaha bertaubat tapi bayang-bayang dosa itu terkadang hadir seketika. Apakah ada zikir tertentu yang harus saya amalkan untuk bisa melupakan semua masa lalu yang begitu kelam? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa orang mengingat dosanya. Dengan mengingat tersebut dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang harus selalu ingat masa lalunya, dosa-dosanya, untuk diambil pelajaran supaya tidak terulang kembali, untuk memperbanyak istighfarnya kepada Allah, taubatnya kepada Allah, memperbanyak amal saleh, itu fungsinya. Tapi bila mana ingatan masa lalu membuat dia merasa sedih, membuat dia merasa minder, membuat dia merasa berputus asa daripada rahmat Allah SWT, ini adalah merupakan penyakit yang datang daripada syaitan yang dia harus hindari, harus dia hilangkan. Karena syaitan akan menggiring manusia untuk bersedih, ya. Kemudian syaitan akan menggiring manusia untuk berputus asa daripada rahmat Allah, menggiring manusia untuk benar-benar merasa dirinya tak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Wala tai'asu min rahillah. Jangan kalian pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas dirinya dengan berbuat dosa, dosa-dosa besar, la taqnatum min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi untuk mengingat masa lalu, bahasa yang kau dulu pernah berdosa, itu bagus, akan mengevaluasi dirimu, ya. Sehingga akhirnya aku berusaha untuk memperbanyak amal supaya dapat menambal masa lalumu yang buruk. Ya. Tetapi jangan sampai ingatan akan masa lalu tersebut membuat engkau bersedih, akhirnya dalam kesedihan, akhirnya engkau malah tak beraktivitas. Seharusnya manakala kau ingat masa lalumu membuat engkau semakin giat untuk bersedekah, berinfak, sholat malam, berzakat, berpuasa. Ini malah menggiring engkau semakin bersedih, menangis, mengingat masa lalu. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Menangis mengapa dahulu pernah terjadi hal dalam diriku. Enggak perlu kau sesali, itu semua sudah takdir. Yang ada adalah kau perbaiki masa lalumu, hanya itu saja. Supaya engkau enggak stres, supaya engkau enggak bersedih. Dan ingat, itu semua adalah merupakan pesanan daripada syaitan, bisikan dari syaitan yang mengganggu engkau dalam beragama. Ya, oleh karena itu abaikan bisikan-bisikan syaitan. Bila mendatang hal-hal yang buat kau bersedih, maka ketika itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gantikan segera dengan amal saleh. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kata Allah, sesungguhnya segala macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan segala macam keburukan, kata Nabi. Wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan. Ini yang ada. Bukan malah kita dalam kesedihan, ya akhirnya kita galau karena masa-masa lalu kita banyak berbuat dosa. Engkau enggak aktif, enggak proaktif. Subhanallah, seharusnya kau malah aktif untuk berbuat amal saleh, tapi malah engkau dirundung kesedihan, akhirnya menyendiri, memikirkan dosa-dosanya. Ini bisikan syaitan, tinggalkan dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Hestia Raharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah zikir berpengaruh terhadap kondisi emosional seseorang Ustaz? Karena ketika saya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir di pagi hari dan petang, saya merasa lebih sabar sekali dalam membersamai anak-anak di hari itu. Beda halnya jika satu hari saya tidak berzikir, maka saya sering marah-marah sekali, terutama kepada anak saya. Akibatnya saya jadi sering sangat merasa bersalah sekali Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Benar sekali apa yang ditanyakan, bahwasanya zikir memiliki efek yang luar biasa terhadap kejiwaan manusia. Hati menjadi tenteram, hati menjadi tenang, emosi ketika itu bisa menjadi hilang, ya. Emosi yang mendatangkan hal-hal negatif bisa hilang. Karena itulah ketika Nabi melihat ada dua orang yang saling bertikai, berselisih, masing-masing angkat suara. Kata Nabi, aku sangat tahu kalimat yang bila mana mereka ucapkan akan hilang dari mereka kemarahan. Itu kalimat apa? Kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bagian daripada zikir. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Emosimu yang meledak-ledak ketika engkau ingat Allah, ketika itu engkau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka akan seketika akan menjadi cair. Ketika kau mau marah besar, ucapkan astagfirullah, astagfirullah, akan hilang kemarahanmu. Subhanallah, akan menetralkan kembali kejiwaanmu. Karena kemarahan ini bila mana memuncak akan membuat berbagai macam hal yang negatif. Engkau akan mungkin akan bisa saja kembali naik darahmu, darah tinggi, bisa jadi kau stroke, bisa jadi kau macam-macam. Subhanallah, dan sudah dirasakan oleh yang bertanya bagaimana dia bila tidak berzikir kepada Allah SWT di pagi hari, kurang zikirnya marah-marah. Manakala dia banyak berzikir pagi, sore, dan seterusnya, maka dia akan mudah mengontrol jiwanya. Benar, luar biasa. Ini adalah efek daripada berzikir kepada Allah SWT, akan menenteramkan hatimu daripada segala macam bentuk gejolak-gejolak hidup. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bersama kita ada obat yang manjur. Mengapa kita payah-payah untuk mencari obat? Orang banyak untuk mencari ketenangan jiwa, mengeluarkan harta yang banyak. Mereka berpelesiran, kadang-kadang sampai jauh ke ujung dunia, pergi membawa berbagai macam persiapan-persiapan safar hanya untuk membahagiakan jiwa. Kau tengok banyak kaum kafirin. Kemana-mana mereka pergi, masuk ke hutan-hutan belantara, pergi ke sana, pergi kemari. Mengapa? Karena hati mereka itu kosong. Kenapa kosong? Karena jauh daripada Allah. Maka mereka mencari hiburan sesaat. Sementara bersamamu, hai orang mukmin, ada hiburan yang kekal abadi bersama. Misalnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim. Maka daripada payah-payah kau pergi healing kemana-mana mencari kebahagiaan, subhanallah, mencari kebahagiaan hidup, maka amalkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup akan tenang, akan tenteram. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abu Feiruz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat berkaitan dengan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Di antaranya faktor yang kelima yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan kita, serta menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketenangan hati yang hakiki tidak didapatkan dari dunia, harta, jabatan, atau pujian manusia, namun dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati, dan hanya kepadamulah kembali setelah dibangkitkan. Dibaca pagi satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: شيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
1: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غيره من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
2: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhlan Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak Alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu, dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus, melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang, ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali, barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun, belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak mementahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiarah, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laysa laha min dunillahi kashifah.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
2: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja.
6: Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لبيك. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟
1: الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم.
2: Pertanyaannya, apa arti rafas dan fusuk dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafas artinya berbicara tentang senggama, karena hakikat rafas adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk maksudnya adalah bermaksiat, karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
5: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
3: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menemani aktivitas di pagi hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidahullah dalam pembahasan dari tema detik-detik wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 22 tahun atau 23 tahun dan membuahkan hasil yang luar biasa, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, itu tatkala di penghujung dakwah Nabi SAW, ya. Ini pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala turun ayat ini dipahami oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugas telah selesai. Nabi telah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Nabi telah berhasil, orang-orang telah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Oleh karenanya di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menampakkan isyarat tersebut bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Firasat telah menunjukkan beliau akan meninggal dunia. Makanya tatkala di tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Pada tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan yang terakhir, ya, tidak seperti biasanya, biasanya Rasulullah SAW iktikaf 10 hari, namun di akhir wafat beliau, tatkala di bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya i'tikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. "Falamma kana al-'aam alladhi qubidha fihi i'takafa 20 yawman." Tatkala di tahun di mana Rasulullah sallallahu meninggal dunia, itu di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun iktikaf 20 hari. Demikian juga biasanya di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk bermudarasah, yaitu Malaikat Jibril mengajari Nabi, Nabi murajaah di hadapan Malaikat Jibril sekali khatam Al-Quran. Namun di bulan Ramadan tatkala itu, Malaikat Jibril sampai dua kali datang kepada Nabi agar Nabi muraja Al-Quran. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, Inna Jibrila kana yu'aridhunul Quran kulla sanatin marrah. Ya, sungguhnya Jibril itu selalu tiap tahun datang kepadaku mengajarkan Al-Quran setiap tahun sekali. Wa innahu aradhani al-ama marratain. Akan tapi tahun ini Jibril mengajari Al-Quran kepadaku dua kali. Wala urahu illa hadhar ajali. Dan aku memandang ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi. Dan engkau wahai Fatimah adalah ahlul bait, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Dan benar setelah Nabi wafat, setelah 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga wafat menyusuli ayahnya. Demikian juga Nabi memberikan tanda-tanda ini kepada para sahabat. Waktu Nabi SAW berhaji pada tahun 10 Hijriah, ya di bulan Dzulhijjah, maka Nabi berhaji, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, Lita'khudhu manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Sungguh aku tidak tahu apakah aku masih bisa berhaji setelah hajiku kali ini. Isyarat bahwasanya Nabi memberitahukan bahwasanya mungkin dia tidak akan berhaji lagi tahun depan, artinya dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala di hari-hari tasyrik ya, turunlah surat An-Nasr tadi yang kita sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tatkala turun ayat ini, Ibnu Abbas berkata, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ayat ini pertanda tentang ajal Nabi yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dari haji. Tatkala Nabi pulang dari haji dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah di suatu tempat namanya Khum, suatu mata air namanya Khum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat dengan isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Zaid bin Arqam berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah." Suatu hari Rasulullah sallam berdiri berkhutbah di hadapan kami di suatu tempat yang namanya Khum, mata air namanya Khum, yaitu letaknya antara Mekah dan kota Madinah. Fahamidallahu asna alaihi. Maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adha wa dzakkar, dan Nabi memberi wejangan dan Nabi memberi peringatan. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, ala ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia. Itu manusia di antara sifatnya meninggal dunia. Fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ini hanyalah manusia, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Sebentar lagi akan datang utusan dari Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Ini Nabi sebutkan di hadapan para sahabat tatkala setelah pulang dari haji. Kemudian masuklah tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi haji wada, haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah di bulan Safar, beliau pergi menuju Gunung Uhud, ke Syuhada Uhud. Kemudian beliau salat kepada para syuhada Uhud. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit." Sungguhnya Rasulullah sallam suatu hari pergi menuju ke kuburan syuhada Uhud. Kemudian Nabi mensolatkan syuhada Uhud salatahu alal mayyit, seperti menyolatkan mayat. Ada khilaf di sini apakah Nabi benar-benar salat sebagaimana salat jenazah, ataukah maksudnya Nabi berdoa sebagaimana Nabi mendoakan orang yang meninggal. Thumman sarafa ilal mimbar. Kemudian setelah itu dia pulang dari balik ke Masjid Nabawi, jarak kira-kira 5 kilo dari Syuhada Uhud, Gunung Uhud sampai Masjid Nabawi. Dalam riwayat, thumma sa'idal mimbar kal muwaddi lil ahya'i wal amwat. Kemudian Nabi naik di atas mimbar bersikap seperti orang yang akan berpisah terhadap orang yang masih hidup maupun yang akan meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan Nabi menyatakan perpisahan. Kemudian Nabi berkata, "Inni faratukum wa ana syahidun alaikum." Sungguhnya aku akan mendahului kalian, yaitu di telagaku, "wa ana syahidun alaikum," dan aku akan menjadi saksi bagi kalian, Wa inni wallahi la anzuru ila haudil ana, dan demi Allah sekarang aku sedang melihat kepada telagaku. Wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardi au mafatihal ardi, dan sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, demi Allah aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba dalam dunia. Nabi ucapkan kepada para sahabat, beri isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Makanya dipahami oleh para sahabat seakan-akan kal muwaddi, Nabi berkhutbah seakan-akan beliau menyampaikan kata perpisahan kepada para sahabat. Uqbah bin Amir berkata, "Fakanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallam 'alal mimbar." Itulah terakhir kali aku lihat Nabi berkhutbah di atas mimbar. Pada pertengahan suatu malam, Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi' untuk memohon ampunan bagi Ahlul Baqi'. Beliau berkata, "Inni qad umirtu an astaghfira li ahlil Baqi'." Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan bagi Ahlul Baqi'. Kemudian Nabi SAW pergi menuju kuburan Ahlul Baqi', kuburan Baqi'. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir." Assalamualaikum wahai penghuni kuburan, itu kuburan Baqi', liyahni lakum ma asbahtum fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini. Mimma asbaha fihi an-nas, daripada kondisi orang-orang sekarang ini. Artinya kalian sudah meninggal duluan terlebih dahulu. Kalian lebih selamat dibandingkan dengan kondisi orang sekarang ini. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Kalau seandainya kalian tahu Allah telah menyelamatkan kalian. Kenapa? Akbalatil fitanu kaqitu al-lail muzlim. Sungguh fitnah-fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Al-akhiratu syarrun minal ula. Maka yang datang fitnah tersebut datang silih berganti, dan fitnah yang datang belakangan lebih parah daripada fitnah yang datang lebih dahulu. Artinya dia mengatakan, alhamdulillah kalian Ahlul Baqi' sudah meninggal terlebih dahulu. Sekarang tiba saatnya datang apa? Fitnah, terutama setelah Nabi SAW nanti meninggal, datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, dan kalian telah diselamatkan oleh Allah sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian Nabi berkata, ini qad utitu mafatiha khazainid dunya, aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia, wal khulda fiha, dan aku telah diizinkan oleh Allah untuk abadi hidup di atas muka bumi, thummal jannah, dan kemudian aku diberikan surga setelah itu, wa khuyirtu baina dhalik, dan aku disuruh milih di antara hal tersebut, wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah, atau aku segera meninggal bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Jadi Nabi mengatakan, saya disuruh pilih oleh Allah, dijadikan raja dunia, diberikan perbendaharaan dunia, kemudian hidup lama di dunia, baru kemudian masuk surga, atau segera bertemu dengan Allah dan masuk surga. Dan aku telah dipilih pilihan di antara keduanya. Kata Nabi, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, aku milih untuk bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Berarti Nabi tidak memilih untuk tidak hidup apa? Lama. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu di surga kelak dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka Nabi waktu disuruh pilih, jadi raja dunia atau meninggal bertemu dengan Allah, Nabi milih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memohon ampunan bagi Ahlul Baqi', ya. Setelah itu beliau pulang, di pagi harinya beliau mulai sakit. Di pagi harinya beliau mulai sakit, ya. Sebelumnya Nabi hampir-hampir tidak disebutkan pernah sakit. Terus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan, perang ini, perang selanjutnya, terus Nabi demikian. Hampir-hampir tidak disebutkan Nabi apa? Sakit. Di akhir hayat beliau, setelah Allah kasih firasat bahwasanya beliau akan meninggal, maka Allah kasih sakit kepada beliau. Sekitar di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi'. Ada orang sahabat meninggal, Rasulullah hadiri penguburannya. Kemudian beliau pulang ke rumah.

kepada Nabi, wa ra'sa, ya Rasulullah, kepalaku, aduh sakit kepalaku. Aisyah berkata, aduh sakit kepalaku. Maka Nabi berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sa, justru aku yang sedang sakit kepala. Aisyah sakit kepala, Nabi juga sakit apa? Kepala. Aisyah mengatakan, Rasulullah, kepalaku sakit. Kata Rasulullah, justru saya yang kepalanya apa? Sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bercanda kepada Aisyah, ma darraki lau muti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sallaituki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apa masalahnya wahai Aisyah seandainya kau meninggal lebih dahulu daripada aku? Perkaranya mudah artinya. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Kalau kau meninggal, aku akan memandikanmu, lalu aku akan mengafankanmu, lalu aku akan menyolatkanmu, lalu aku kuburkan engkau. Apa masalahnya kalau kau meninggal sebelum aku? Kemudian Aisyah bercanda, laka anni bika wallahi law fa'alta dhalik la raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ika. Seandainya aku meninggal ya Rasulullah, lantas kau mandikan aku, kau kafankan aku, kau solatkan aku, kau kuburkan aku, setelah itu kau pulang ke rumahku, kau ambil istrimu yang lain untuk tidur di tempat tidurku. kata Aisyah. Aisyah bercanda. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pun tersenyum. Tsumma budi'a fi waj'i ladhi mata fi. Kemudian itulah awal dari sakit yang akhirnya Rasulullah sallallahu meninggal dunia. Ya. Jadi lihat Rasulullah sallallahu dalam kondisi sakit pun tidak marah-marah ya. Ya. Sebagian orang kalau sakit istrinya domel-melin terus ya. Seakan-akan istrinya yang bikin salah padahal dia yang sakit. Kemudian akhirnya Nabi SAW mulai sakit. Dan meskipun sakit, Rasulullah SAW masih sholat bersama para sahabat 11 hari. Kemudian, jadi Rasulullah SAW sakit selama 13 hari, baru kemudian meninggal dunia. Ya, jumlah hari di mana Nabi sakit 13 hari, dan 11 hari Nabi masih sholat bersama para sahabat. Beliau tetap mengimami para sahabat, sampai tatkala menjelang meninggal, yaitu tinggal 3 hari, beliau tidak bisa lagi sholat, maka yang mengimami Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana kondisi minggu terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat? Penyakit Rasulullah SAW semakin berat dan beliau ingin menetap di rumah salah satu istri beliau, karena beliau biasanya menggilir jatah nginap beliau, karena beliau memiliki 9 istri. Jadi setiap hari beliau bergantian jatah nginapnya dari istri yang satu ke istri yang lain. Namun tatkala sakit beliau semakin parah, beliau susah kalau harus pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Maka beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Tatkala beliau sakit, beliau selalu bertanya, "Aina ana godan? Aina ana godan? Besok saya dirawat di mana? Besok saya jatah nginapnya di mana?" Ya. Rasul tanya, "Besok saya nginap di istri yang mana?" Yaitu beliau ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Akhirnya beliau minta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk dirawat di rumah istri beliau yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya dan kita tahu rumah Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, dan rumah Aisyah langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi. Ya. Jadi secara kondisi sangat baik. Dari sisi Aisyah sangat paling dicintai oleh Nabi, dari sisi kondisi rumah yang langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka beliau pun kalau tidak salah dari salah seorang rumah istri yang lain berangkat menuju rumah Aisyah, diapit oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, keluar dari rumah salah seorang istrinya menuju rumah Aisyah, diapit ya kanan kiri. Satu Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, yang satu Ali bin Abi Thalib di bopong ya. Kemudian menuju ke rumah Aisyah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan kepala beliau dengan ikat kain karena kepala beliau pusing. Kemudian beliau pun masuk sambil kaki terseret-seret menuju rumah Aisyah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, awalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Pertama kali Nabi sakit di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzana azwajahu an yumarrada fi baitiha. Maka beliau pun minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Fa'adhinna lahu. Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah.
Fakharaja wa yadun lahu 'alal Fadl bin Abbas.

Fajadun lahu ala rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlihi fil ardi. Maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah, tangan satunya dipegang oleh Fadl bin Abbas, tangan satunya dibopong oleh Ali bin Abi Thalib, sementara kaki beliau sudah tidak kuat berjalan, terseok-seok ya di atas tanah, sampai akhirnya beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi sudah dirawat di rumah Aisyah, mulailah para sahabat datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi Nabi semakin parah. Abu Said Al-Khudri tatkala menyenguk Nabi, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'at." Aku datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam kondisi panas sakit. Fa wadatu yadi 'alaihi, maka aku pun meletakkan tanganku di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu harrahu baina yadayhi fawqa al-lihaf. Nabi padahal pakai selimut, tapi di atas selimut pun sudah kerasa sangat panas. Bagaimana lagi dengan badan Nabi? Selimut tebal yang ada di atas Nabi sudah kerasa panas. Fakultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, ma asyaddaha 'alaik?" Betapa panasnya engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Inna kadzalika yudha'afu lana al-bala." Demikianlah para nabi. Kami para nabi kalau diberi ujian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'afu lana al-ajr, akan tapi demikian pula pahala dilipat gandakan bagi kami. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna idhamal jazaa' ma idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Dan Nabi pernah ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka dia mengatakan, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. "Summa salihun," kemudian orang-orang saleh. "Summa al-amsal fal-amsal," kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oleh karena Nabi waktu panas, panasnya dua kali lipat. "Dakhaltu ala Rasulullah SAW," kata Ibnu Mas'ud. Beliau juga datang menyenguk Nabi SAW. Mulailah para sahabat datang menyenguk Rasulullah SAW. "Dakhaltu ala Rasulullah SAW wa huwa yu'aq." Aku datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam kondisi sedang sakit. Fakultu, "Ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan." Sungguhnya engkau sedang sakit dengan panas yang sangat parah. Qala ajal, kata Nabi, "Benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya aku kalau sakit atau demam dua kali lipat daripada demam yang dirasakan oleh kalian. Qultu dzalika annalaka ajrain, apakah hal ini karena engkau akan mendapatkan dua pahala? Qala ajal, iya. Dzalika kadzalik, demikianlah perkaranya. Aku diberi ujian lebih berat karena pahalaku lebih besar. Ma min muslimin yusibuhu adzan, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan. Syaukatun fama fauqaha, terkena duri atau yang lebih parah daripada itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Oleh karena seorang kalau ditimpa dengan musibah, sakit atau yang lainnya, dia bersabar. Kalau dia bersabar baru dosa-dosanya gugur. Tapi kalau dia tidak bersabar, marah sana marah sini, mengeluh terus kerjanya, maka ini bisa jadi tidak menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, maka daun akan berguguran. Makanya Nabi SAW, dosa akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tasubbil humma," janganlah kalian mencela demam. "Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibu al-kir khobat al-hadid." Karena sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang anak Adam, sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat besi. Jadi seorang kalau terkena musibah, penyakit yang lainnya, sabar. Karena itu pasti menggugurkan dosa-dosanya. Mungkin dia kemarin berdosa, mungkin seminggu lalu berdosa, bermaksiat, Allah kasih sakit untuk menghilangkan dosa-dosanya. Karena Nabi SAW sakit, biasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri. Namun karena beliau sudah sulit untuk berbicara, sulit untuk baca Quran, ya, maka sulit untuk bergerak, maka Aisyah radhiyallahu anha yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca muawwidzat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza syaka yaqra'u ala nafsihi." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit beliau meruqyah diri beliau sendiri bil muawwidzat, dengan surat
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Wa yanfuthu, kemudian Nabi meniupnya. Meniup ke arah tempat dia sakit. Falamma ishtadda wa tatkala Nabi sakitnya parah, Nabi tidak bisa lagi baca. Kuntu aqra'u alaihi, aku yang bacakan tiga surat tersebut kepada Nabi. Wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Dan aku mengusap dengan tangan Nabi, aku berharap mendapatkan atau keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jadi Aisyah tidak baca di tangannya baru usap kepada Nabi, tapi Nabi Aisyah baca dan ditiupkan ke tangan Nabi, baru kemudian dengan tangan Nabi Aisyah mengusap bagian yang sakit. Tapi ini menunjukkan kondisi Nabi sudah sangat parah, sehingga untuk meruqyah dirinya sudah terasa berat, sehingga meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, 5 hari sebelum Nabi meninggal dunia, yaitu hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sakit Nabi pun semakin parah, dan beliau pun sampai pingsan-pingsan karena saking panasnya, sampai pingsan. Karena panasnya sudah sangat tinggi sampai beliau pingsan. Tatkala beliau sadar, beliau berkata, "Hariku alayya min sabi'i kurab, sabi'i kirab, lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli a'hidu ilan nas." Kata Nabi, tumpahkanlah air kepadaku dari 7 kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Kata Nabi, cari 7 tempat air yang belum dibuka tutupannya. Kemudian tuangkan air itu seluruhnya dan tuangkanlah kepada diriku. Semoga aku bisa bertemu dengan orang-orang. Wa ujlisa fi mikhdab li Hafsah. Maka Nabi pun diletakkan di suatu tempat namanya mikhdab. Mikhdab itu tempat yang digunakan untuk mencuci, semacam bak ya. Ya, kemudian Nabi diletakkan di situ milik Hafsah bak tersebut. Kemudian thumma tufiqna nasubu alaihi tilk. Kemudian istri-istri Nabi Aisyah dan yang lainnya mulailah mengambil air dari yang 7 kirbah tadi dikumpulkan, mulailah di mereka tuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tufiqa yushiru ilaina. Ya, sampai Nabi suruh kata Nabi cukup tidak dengan ucapan. Nabi dengan tangan sudah berat beliau apa? Berbicara. Ya, an qad fa'altuna, sudah cukup. Tsumma kharaja ilan nas, dengan susah payah ya, 5 hari sebelum meninggal setelah mandi tubuh yang sangat panas, beliau pun keluar menuju orang-orang. Para sahabat sedang menunggu di masjid. Ya. Kemudian beliau merasa diri beliau mulai membaik karena habis mandi, ya. Kemudian beliau pun menuju para sahabat, masuk dalam masjid dalam kondisi beliau memakai sorban hitam di atas kepala beliau untuk mengikatkan kepala beliau. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Ibnu Abbas berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat di sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Bimil hafatin qad asaba bi asabatin dasma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pakai selimut karena beliau demam. Kemudian beliau mengikatkan kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Dan itu dalil bahwasanya boleh memakai baju berwarna apa? Hitam. Sorban warna hitam enggak ada masalah. Hatta jalasa 'alal mimbar. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallaha wa athna 'alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du. Fa innan nas yaktsurun wa yaqilul ansar." Sungguhnya orang-orang semakin banyak, adapun kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fi ta'am, sehingga jumlah kaum Ansar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seperti garam yang ada di makanan, itu sedikit. Faman waliya minkum syai'an yadhurru bihi qauman wa yanfa'u fi akharin. Barang siapa yang mengurus urusan kaum muslimin yang ternyata pengurusannya itu bermanfaat bagi sebagian kaum dan memberi kemudaratan kepada kaum yang lain, falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim, maka perhatikanlah kaum Ansar. Kalau mereka baik, terimalah kebaikan mereka. Kalau mereka bersalah, maafkanlah mereka. Nabi sedang memuliakan kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas, "Fakana akhiru majlisin jalasa bihi Nabi SAW." Itulah majlis terakhir yang dihadiri oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itulah terakhir Nabi naik mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Anna Rasulullah SAW jalasa alal mimbar." Sama kisahnya. Nabi SAW duduk di atas mimbar. Tidak bisa berdiri lagi. Nabi duduk. Tidak bisa lagi berdiri.
Kemudian Nabi berkata, "Inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa'a wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Sungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara diberikan perhiasan dunia yang dia sukai atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba meninggalkan perhiasan dunia dan dia memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi mengucapkan demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kami menubusmu dengan bapak dan ibu kami. Fa'ajibna lahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar ini, orang tua ini. Wa qala an-nas, berkata, orang-orang berkata, lihatlah kepada orang tua ini, Abu Bakar sudah tua. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaika bi abaina wa ummahatina. Aneh orang tua ini, Nabi mengabarkan ada seorang hamba diberi pilihan untuk memilih kehidupan dunia yang indah atau apa yang Allah janjikan. Ternyata sang hamba memilih janji Allah. Lantas orang tua ini berkata, kami menebusmu dengan bapak dan ibu kami. Ada apa gerangan? Mereka heran. Kenapa Abu Bakar nangis? Kemudian ngomong demikian. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya sendiri. Dia yang diberi pilihan oleh Allah untuk hidup dunia atau kembali ke sisi Allah. Wakana Abu Bakrin huwa a'lamana. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling pandai, yang paling paham di antara kami. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengomentari perkataan Abu Bakar, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin." Sungguhnya di antara orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan dalam bantuan secara materi adalah Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, lattakhadhtu Abu Bakrin." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar, illa khulatul Islam, tapi hanyalah persaudaraan sama muslim. Karena Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakrin. Kata Nabi, tidak boleh ada jendela yang langsung tembus dari rumah seseorang ke dinding masjid kecuali jendelanya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di sisi Masjid Nabawi ada rumah-rumah sahabat yang nempel dengan Masjid Nabawi langsung. Sehingga kalau mereka ke masjid, mereka tinggal buka semacam pintu kecil atau jendela, langsung masuk ke masjid. Ada sebagian sahabat, termasuk di antaranya rumah Nabi. Demikian, dindingnya langsung nempel dengan dinding rumah Aisyah. Jadi Nabi kalau masuk, langsung masuk. Sebagian sahabat juga demikian. Kata Nabi, seluruh pintu-pintu yang nyambung ke masjid, tutup semuanya. Kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar. Ini jelas isyarat bahwasanya Abu Bakar yang akan menjadi apa? Khalifah. Dan Nabi ucapkan tatkala Nabi akan meninggal dunia. Itu 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik bercerita, marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abu Bakar dan Al-Abbas bi majlisin min majlisin Ansar wa hum yabukun. Melewati majlis kaum Ansar. Kaum Ansar sedang menangis. Maka Al-Abbas dan Abu Bakar bertanya, "Ma yubkikum?" Apa yang buat kalian menangis? Kata kaum Ansar, "Zakarna majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami ingat tentang majlis Nabi, pengajian Nabi, wejangan-wejangan Nabi. Mereka sudah kehilangan, Nabi tidak bisa lagi beri wejangan karena Nabi sakit. Mereka rindu, maka mereka ingat, mereka pun menangis. Mendengar hal ini, fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Maka Nabi datang, Abu Bakar datang menemui Nabi. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sunya kaum Ansar mereka sedang menangis. Mereka rindu untuk mendengar wajangan-wajanganmu. Mereka rindu untuk menghadiri pengajianmu." Qala. Akhirnya Nabi memaksakan diri untuk keluar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asaba ala ra'sihi hasyata burdin. Maka Nabi pun keluar dengan memakai kain yang terbuat dari burd, ya, semacam kain yang agak keras. Ya, qala fasaidal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Walam yas'athu ba'da dzalikal yaum, dan itulah terakhir Nabi naik di atas mimbar. Setelah itu Nabi tidak naik lagi di atas mimbar tersebut. Fahamidallahu wa athna alaihi, maka Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah.
Kemudian Nabi berkata, "Usikum bil ansar." Aku wasiatkan kepada kalian untuk perhatian berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karishi wa aibati. Mereka adalah orang-orang khususku. Wa qad qadaw ladzi alaihim. Mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Kaum Ansar yang mengundang Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka datang kepada Nabi melaksanakan namanya Bai'atul Aqabah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, pergilah anda ke kota Madinah. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela anak-anak kami, membela istri-istri kami." Itu janji kaum Ansar. Dan mereka lakukan janji mereka. Sehingga Nabi pun akhirnya berhijrah dan mereka benar-benar membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Makanya Nabi berkata, "Berbuat baiklah kalian kepada kaum Ansar. Waqad qada alladhi alaihim." Sungguh mereka telah menunaikan kewajiban mereka. "Wa baqiya alladhi lahum." Dan tinggal hak mereka, mereka belum penuhi. Belum mereka dapatkan. Yaitu hak untuk masuk apa? Surga. "Faqbalu min muhsinihim." Maka kalau ada yang baik di antara mereka, terimalah kebaikannya. "Wa tajawazu an musiihim." Kalau ada yang buruk di antara mereka, maka maafkanlah mereka. Karena jasa kaum Ansar yang begitu baik, besar. Taib. Itu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Bagaimana kondisi Nabi 4 hari sebelum meninggal? Itu pada hari Kamis. Nabi meninggal hari Senin. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas berkata, "Yaumul Khamis," hari Kamis. "Wa ma yaumul Khamis?" Tahukah kalian apa itu hari Kamis? "Thumma baka hatta khadaba dam'uhu al-hasba." Maka Ibnu Abbas pun menangis begitu kuat tangisannya sampai akhirnya air matanya membasahi tanah ya yang ada di bawah beliau. Faqala, maka Ibnu Abbas bercerita, "Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu yaumal khamis." Pada waktu hari Kamis, maka sakit Nabi semakin parah. Faqala, Nabi berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan." Datanglah kepadaku suatu kertas, aku akan menulis suatu catatan, suatu pesan yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah pesan tersebut. Fatanaza'u, ternyata para sahabat yang hadir sedang menyunguk Nabi ribut. Ada yang mengatakan enggak usah, ada yang mengatakan ambil kertas, ada yang mengatakan enggak usah. Wala yang bagi indi tanazu' wala yang bagi inda Nabi tanazu'. Akhirnya mereka, kata Ibnu Abbas, mereka ribut dan sebenarnya tidak pantas ada keributan di sisi Nabi. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mengatakan, "Datangkanlah kertas tulisan, aku akan menyampaikan pesanku." Umar berkata waktu itu, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahul wajah." Nabi sedang sakit parah. "Wa indana kitabullah hasbuna." Enggak usah ambil kertas ngerepotin Nabi. Nabi mikir lagi, Nabi sedang sakit parah, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, tidak perlu mengambil kertas untuk ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wakhtalafu wa kathura al-lagat." Maka terjadi perselisihan di antara para sahabat yang menyunguk Nabi. Terjadi suara-suara yang agak keras. Maka Nabi berkata, "Kumu anni wala yambaghi indi tanazu'." Pergilah kalian dariku. Aku tidak suka ada keributan di sisiku. Fa kharaja Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun keluar dari rumah Nabi, dari rumah Aisyah. Kemudian dia berkata, "Innar raziyata kullar raziyah." Sungguh musibah yang paling besar, "mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi." Yaitu terhalanginya Nabi untuk menulis pesannya yang terakhir. Jadi di antara yang tidak setuju Nabi untuk menulis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dijadikan bahan oleh orang Syiah untuk mencela Umar. Umar, Nabi suruh datangkan kertas, Umar bilang tidak usah, Nabi lagi sakit. Ya, tapi para ulama menjelaskan, ya Umar beristihad, Umar kasihan sama Nabi. Nabi sudah sakit parah, suruh mikir lagi, menulis apa lagi. Ya. Dan kata para ulama, kalau memang tulisan itu harus ditulis, tentu Nabi tidak akan mendengar perkataan siapa? Umar. Nabi pasti mengatakan, "Datangkan, diam kamu Umar." Tapi Nabi akhirnya tidak juga jadi menulis. Ya. Tidak jadi menulis. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, dari Ibnu Hajar, ini ijtihad Umar dan itu benar ya, karena Umar tidak ingin Nabi repot harus menulis-nulis sementara beliau sedang sakit parah, panas sudah sangat meninggi. Ya sekarang ambil kertas, tulis, Nabi akan mikir dan macam-macam. Kata Umar, tidak perlu, sudah ada Al-Qur'an. Ya, karena seandainya itu perkara yang wajib, tentu Nabi tidak akan menghentikan niatnya hanya karena perkataan Umar. Dan kita tahu Umar radhiyallahu anhu punya hubungan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Umar punya ide kepada Nabi disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut oleh sebagian ulama sampai 8 kali ya.
Dan Umar biasa menegur Nabi SAW, punya ijtihad. Contoh, waktu Nabi akan menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang meninggal. Waktu Nabi mau solat, Umar tegur, "Ya Rasulullah, ini orang munafik, jangan solatin." Tapi Nabi akhirnya tetap aja solat, lalu turun firman Allah menegur Nabi SAW. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan kau solat terhadap orang munafik. Allah membenarkan siapa? Umar. Jadi Umar terbiasa menegur Nabi. Waktu Umar kasih ide, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka, ya Rasulullah." Waktu belum turun ayat hijab, kata Umar, "Ya Rasulullah, suruh istri-istri Anda berhijab. Suruh pakai jilbab keluar, jangan dilihat oleh orang." Tapi Nabi tidak mengikuti pesan Umar karena masalah jilbab, masalah syariat. Ternyata Allah turunkan ayat membela Umar, menyuruh wanita untuk apa? Berjilbab, ya. Waktu Umar bertanya tentang tawanan perang Badar, apa yang harus kita lakukan? Kata Umar, Nabi bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang Badar? Kata Umar, bunuh. Kata Nabi, enggak, kita terima tebusan aja dari orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi terima tebusan. Ternyata Allah tegur Nabi, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak boleh bagi Nabi menerima tebusan. Ya. Jadi Allah membela siapa? Umar. Nabi dalam hal itu ijtihad Nabi keliru, ya. Jadi seperti juga Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat?" Maka turun firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat, ya. Jadi suatu kebiasaan Umar untuk apa? Menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya hubungan khusus. Kalau Umar salah, ya Nabi kasih tahu salah. Contoh seperti perjanjian Hudaybiyah. Waktu Umar, Nabi berkata, "Kita terima perjanjian Hudaybiyah." Umar waktu itu protes. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, apakah kita mengalah dengan orang musyrikin? Kita perang saja, ya Rasulullah. Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka meninggal masuk neraka, mereka mampus masuk neraka?" Kata Rasulullah, "Ini Rasulullah, aku utusan Allah." Setelah Nabi menjelaskan ini wahyu dari Allah, maka Umar salah waktu itu. Dan oleh karenanya waktu Nabi dalam kondisi sakit parah, Nabi mengatakan, "Datangkanlah kertas, saya mau tulis sesuatu." Umar tidak setuju. Umar mengatakan, "Ya sudah, tidak usah. Rasulullah sudah sakit parah, ya. Kasihan. Sudahlah, cukup dengan Al-Quran." Taib. Setelah itu Rasulullah SAW disebut dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah SAW berwasiat dengan tiga perkara secara ucapan. Yang pertama beliau berkata, "Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab. Kemudian Nabi berkata, "Ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum." Dan kalau ada tamu-tamu datang, delegasi datang menuju kalian, maka berilah mereka penghargaan sebagaimana aku. Jadi kalau mereka datang, kasih pemberian. Mereka tamu-tamu dihormati, ingin belajar Islam, ingin tahu tentang Islam, datang dari jauh, maka kasihlah mereka pemberian sebagaimana kebiasaanku memberi kepada mereka. Baik, ada wasiat ketiga namun dilupakan oleh sang perawi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Meskipun penyakit yang diderita Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan semua salatnya mengimami jamaah para sahabat, tetap jadi imam. Terakhir salat yang dilakukan oleh Nabi menjadi imam yaitu hari Kamis tatkala salat Maghrib. Nabi keluar, Nabi jadi imam, kemudian Nabi baca surat wal mursalati urfa. Kata Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Maghrib bil mursalati urfa. Aku mendengar Nabi salat Maghrib baca surat wal mursalati urfa. Ini surat cukup panjang, ya. Kalau baca salat Maghrib mungkin orang agak protes, tapi Nabi sakit baca surat itu. Summa ma sallallana ba'da hatta qabadahu Allah, dan itu terakhirlah Nabi menjadi imam dengan suara yang salat jahriyah, itu salat Maghrib. Waktu Isya Rasulullah SAW ingin salat lagi jadi imam hari Kamis, Rasulullah SAW sudah tidak mampu. Penyakit beliau semakin parah. Aisyah berkata, "Fakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW waktu Isya, Rasulullah dalam kondisi berat. Rasulullah SAW bertanya, "Asolan nas?" Apakah orang sudah salat? "Qulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantazirunak." Mereka menunggu engkau untuk jadi imam. Qala, kata Nabi, "Dha'u lima'an fil mikhdab." Ambilkan air, letakkan di bak al mikhdab. Qalat fa'alna. Istri-istri Nabi ngumpul gitu. Mereka ngerawat suami mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun ambil air,
letakkan di bak. Faktasala, kemudian Nabi mandi. Fadhahaba liyanu'a fa'ukmi alaihi. Rasulullah SAW ingin bangun, ingin pergi solat berjamaah jadi imam, namun beliau tidak kuat, beliau pun pingsan saking panasnya. Summa afaqa, kemudian beliau sadar. Beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah solat isya? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggu engkau jadi imam ya Rasulullah. Kata Nabi, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambilkan air lagi bagiku, letakkan di bak. Qalat, maka faqa'ada faktasala. Kemudian Nabi pun duduk di bak tersebut, lalu Nabi pun mandi. Kemudian Nabi merasa tubuhnya agak segar, thumma dhahaba liyanu'a. Nabi ingin berdiri menuju masjid, Nabi pingsan lagi. Thumma afaqa, kemudian Nabi sadar. Sadar dari pingsannya. Faqala asallan nas. Nabi bertanya lagi, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Tidak ada sahabat yang berani jadi imam. Rasulullah ada. Semua nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum salat ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambillah air untukku, ya. Aku ingin mandi. Faqa'ada faktasala. Kemudian Nabi pun duduk, Nabi pun mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a fa'ukmi 'alaihi. Kemudian Nabi ingin bangun jadi imam, pingsan lagi. Berapa kali ini sudah ini? Tiga atau empat? Tiga, ya? Tiga. Tsumma afaqa. Kemudian Rasulullah sadar. Rasulullah SAW siuman, Rasulullah SAW bertanya lagi, asallan nas, apakah orang sudah salat? Faqulna la, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka masih menantimu untuk salat. Wan nasu uqufun fil masjid. Mereka semua berdiam nunggu di masjid. Yantadhiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam al isya al akhirah. Di salatil isya al akhirah. Semua mereka menunggu Nabi untuk salat isya. Karena Nabi sudah tidak mampu, fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi an yusalliya bin nas. Maka Nabi mengutus orang untuk suruh Abu Bakar yang jadi imam. Fa'atahu Rasul faqala, maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar berkata, inna Rasulullah SAW ya'muruka an tusalliya bin nas. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah memerintahkan engkau untuk jadi imam. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan, dan Abu Bakar orang yang sangat lembut. Abu Bakar berkata, ya Umar, salli bin nas. Umar, ente jadi imam. Ya Umar, engkau aja yang jadi imam. Kata Rasulullah SAW suaranya lembut, khawatir suaranya tidak kedengaran, beliau suka menangis. Faqala lahu Umar, Umar berkata, anta ahaku bidhalik, engkau lebih utama untuk jadi imam. Fasalla Abu Bakrin tilkal ayya, maka tiga hari itu yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, Aisyah minta tiga kali atau empat kali agar jangan Abu Bakar yang jadi imam. Rasulullah SAW berkata, muru Abu Bakrin fayusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, menegur Nabi, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar bapak saya itu orang yang lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau dia baca, dia pasti nangis. Nah, kalau udah nangis, repot. Orang-orang terganggu. Imamnya nangis terus. Falau amarta ghairu Abi Bakir. Bagaimana kalau kau suruh orang lain? Rasulullah berkata, muruhu falyusalli. Suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah tegur lagi, ya Rasulullah, bapakku orangnya semudah nangis. Biar orang lain jadi imam. Kata Abu Bakar, kata Aisyah, faraja'tuhu marratain aw salatan. Dua kali atau tiga kali aku menegur Nabi SAW. Tapi Rasulullah tetap berkata, muruhu falyusalli. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, inna kunna suahibu Yusuf. Kalian ini seperti perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf. Apa maksud Nabi berkata kepada Aisyah, kalian seperti wanita-wanita dalam kisah surat apa? Yusuf. Jadi maksudnya Aisyah itu, Nabi paham. Aisyah itu kenapa dia bilang, jangan bapakku jadi imam. Ya. Karena Aisyah takut orang-orang akan mengatakan, tuh ada keburukan, gara-gara Abu Bakar jadi imam berarti Nabi akan meninggal dunia. Kata Aisyah, wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasya'aman nas bi awwali man yakumu fi maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi melarang Rasulullah agar tidak menyuruh Abu Bakar menjadi imam karena saya takut nanti orang-orang mengatakan Abu Bakar ini mendatangkan sial. Gara-gara dia jadi imam akhirnya Nabi meninggal. Jadi imam akhirnya sudah Nabi tidak bisa balik lagi.
Maka kata Aisyah, jangan Abu Bakar, nanti orang-orang akan mengatakan buruk tentang ayahku. Itulah kata Nabi, kalian seperti perempuan-perempuan di kisah Nabi apa? Yusuf. Kenapa? Karena waktu Zulaikha ketahuan punya hubungan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya ibu-ibu di negeri tersebut mencela Zulaikha. Ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha qad shaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin falamma samiat bi makrihinna. Kata Allah dalam surat Yusuf, maka berkatalah ibu-ibu di kota Mesir, mereka ngejek Zulaikha, kata mereka, lihat Zulaikha masa punya hubungan sama pembantunya Yusuf, kami melihatnya Zulaikha itu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kata Allah? Falamma samiat bi makrihinna. Tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut. Ternyata mereka mencela Zulaikha itu supaya mereka diundang untuk juga lihat Yusuf. Paham? Alaihissalam. Makanya Allah menamakan dengan makar. Jadi ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Paham? Ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Itulah Nabi mengatakan kepada Aisyah, engkau Aisyah seperti wanita-wanita di kisah Nabi Yusuf. Engkau mengatakan Abu Bakar itu jangan jadi imam karena takut nangis, sebenarnya kau ada niat lain dalam hatimu. Khawatir nanti orang-orang apa? Mengatakan sial Abu Bakar gara-gara dia jadi imam, akhirnya Nabi tidak bisa lagi jadi imam, berarti meninggal dunia. Itu aja sebenarnya. Baik. Tatkala Nabi semakin parah, Abu Bakar yang menjadi imam selama 3 hari. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bintahu fi syaqwah alladhi khubidha fihi. Maka Nabi panggil Fatimah, putrinya yang sangat dia cintai. Ya. Dan semua anak-anak Nabi sudah meninggal waktu itu. Tinggal siapa? Fatimah satu-satunya yang masih hidup. Kata Aisyah, akbalat Fatimah tu tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah masuk ke rumah. Dan Aisyah lihat cara jalannya Fatimah persis seperti cara jalan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Nabi berkata, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yaminihi. Kemudian Nabi menundukkan Fatimah di sebelah kanannya au an shimali atau sebelah kirinya. Tsumma asarra ilaiha hadisan fabakat. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Istri Nabi ada hadir. Nabi bisikan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah pun menangis. Fakultu lahama lima tabqin. Aku bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau menangis? Tsumma asarra ilaiha hadisan fadhahikat. Kemudian Nabi waktu lihat Fatimah menangis, Nabi bisikan lagi sesuatu. Akhirnya Fatimah pun tersenyum atau tertawa. Fakultu ma ra'aituka al-yawmi farhan aqrab min huzn. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Baru saja menangis tiba-tiba tersenyum. Ada apa gerangan? Fasa'altuha amma qal. Aku bertanya kepada Fatimah, ya, apa tadi yang diucapkan oleh Rasulullah kepada engkau? Kata Fatimah, ma kuntu li ufsiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuha. Kata Fatimah, aku tidak ingin membeberkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Nabi meninggal dunia, maka aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada engkau? Maka Fatimah pun bercerita, Inna Jibril, Rasulullah berkata kepada aku, membisikkan kepada aku, sungguhnya Jibril setiap tahun mengajari aku Al-Quran. Tetapi tahun ini Jibril tidak biasa. Biasanya cuma sekali, kali ini Jibril mengajarkan aku Al-Quran 2 kali. Wala urahu illa hadhara ajali. Dan menurutku ini tanda bahwasanya aku akan meninggal dunia. Wa innaki awwalu ahli baitin lahaqan bi. Dan sungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Fabakaitu, maka tatkala itulah aku menangis. Kemudian Nabi bisikan lagi, kata Nabi, ama tardaina antakuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah au nisa'il mu'minin. Tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi pemimpin para wanita di surga, atau engkau menjadi pemimpin bagi wanita kaum mu'minin? Fadhahiktu lidhalik, maka aku gembira tatkala mendengar hal tersebut. Ya, lihat hadis ini tentang keutamaan siapa? Keutamaan Fatimah. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan dibilang Aisyah ribut sama Fatimah. Kalau ternyata Aisyah benci sama Fatimah, tentu Aisyah tidak akan menyampaikan hadis tentang keutamaan siapa? Fatimah. Ini Aisyah cerita tentang keutamaan Fatimah, bagaimana Nabi berkata, "Apakah kau suka engkau menjadi pemimpin para wanita surga di surga kelak?"
Hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi memberi wejangan agar seorang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir bin Abdullah berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bithalaf. Aku mendengar, yaitu dia menyinggung Nabi, dan dia mendengar sebelum tiga hari sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi pernah berkata, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara wejangan Nabi sebelum meninggal dunia, agar seorang berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. Kemudian 2 hari atau sehari sebelum wafat, pada hari Sabtu atau hari Ahad, beliau wafatnya hari Senin. Ketika hari Sabtu, hari Ahad atau hari Ahad, beliau merasakan penyakit pada dirinya berkurang, seakan-akan beliau agak segar badannya. Maka beliau sholat, nekat sholat zuhur. Nabi SAW dalam kondisi sakit berusaha tetap apa? Sholat. Ya. Sebagian orang baru kena penyakit panu sudah enggak sholat. Dipapah oleh 2 orang. Hendak melaksanakan sholat zuhur. Kata Aisyah, Thumma inna Nabi SAW wajada fi nafsi khiffatan. Kemudian Nabi merasakan ringan tubuhnya suatu hari, itu agak mendingan. Fa kharaja baina rajulaini ada huma ahaduhuma al-Abbas li salati adh-dhuhri wa Ubaqir li salli bin-nas. Maka Nabi pun dipopong oleh 2 orang, satunya Al-Abbas, satunya dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib, dipopong menuju ke masjid sementara Abu Bakar sedang mengimami orang salat. Abu Bakar sedang jadi imam. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Waktu Abu Bakar melihat Nabi dipopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas menuju saf, Abu Bakar pun mundur untuk gabung menjadi apa? Makmum. Fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alla yata'akhkhar. Nabi mengatakan, "Diam, tetap, jangan mundur." Nabi menyuruh Abu Bakar dengan isyaratnya untuk tetap, enggak usah mundur. Qala ajlisani ila jambihi. Nabi berkata kepada Abbas dan Ali bin Abi Thalib, "Dudukkan aku di samping Abu Bakar." Fa'ajlasahu ila jambi Abi Bakar. Maka mereka pun mendudukkan Abu Bakar dan siapa? Membuka Nabi di sisi apa? Abu Bakar. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Abbas tidak ikut salat dari awal. Paham? Karena mereka sedang ngurusi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Abu Bakar yusalli. Maka Abu Bakar tetap salat jadi imam wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imamnya Nabi diikuti oleh Abu Bakar, orang-orang berimam kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berimam kepada Nabi, orang-orang berimam kepada siapa? Abu Bakar. Wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi salati Abu Bakar. Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi, orang-orang menjadi makmumnya Abu Bakar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idun, sementara Nabi salatnya duduk, para sahabat salatnya berdiri. Para sahabat salatnya apa? Berdiri. Sehari sebelum wafat, yaitu hari Ahad. Maka Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya, Nabi menginfakkan seluruh hartanya. Aisyah berkata, Qala Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata, tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, Ya Aisyah, ma fa'alati dhahab, Ya Aisyah, bagaimana dengan emas-emas yang kau miliki? Faja'at ma bainal khamsa ila sab'ah, au samani au tis'ah. Maka Aisyah pun datang membawa 5 keping dinar atau 7 atau 8 atau 9 keping dinar. Faja'ala yuqallibu habiyadihi, maka Nabi pun bolak-balikkan keping dinar tersebut dengan tangannya. Nabi berkata, "Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu anfiqiha." Kata Nabi, "Bagaimana menurut Muhammad terhadap Allah? Bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Allah seandainya Muhammad bertemu dengan Allah sementara emas-emas ini masih ada di tangannya?" Kata Nabi, "Infakkan seluruh harta ini." Maka Aisyah pun menginfakkan harta tersebut. Aisyah berkata, "Ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman, wala syatan wala ba'iran, wala awsa bisyai." Nabi waktu meninggal dunia tidak ada sekeping dinar pun yang dia sisakan. Tidak ada 1 keping dirham pun yang dia sisakan. Tidak ada 1 ekor kambing pun yang dia miliki. Dan tidak ada 1 ekor unta pun yang dia miliki. Dan dia tidak berwasiat dengan sesuatu pun. Kemudian bahkan Nabi masih punya utang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir." Nabi meninggal dunia masih dalam kondisi punya hutang gadai kepada seorang Yahudi karena Nabi berhutang 30 sa' gandum.
satu sa' itu seukuran zakat fitrah. Ya taruhlah 3 kilo, berarti Nabi berhutang sekitar 100 kilo syair gandum untuk apa? Akhadahu ta'aman li ahlihi, untuk makanan keluarganya. Dia punya istri 9. Nabi harus memberi nafkah kepada mereka. Nabi tatkala itu lagi tidak punya uang. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak pinjam kepada para sahabat? Nabi tahu kalau Nabi pinjam kepada para sahabat pasti kasih hadiah, tidak mau dibayar. Kenapa Nabi tidak cerita kalau dia kekurangan? Nabi malu. Kalau Nabi cerita pasti para sahabat yang kaya-kaya pasti akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam, sehingga Nabi memilih berhutang kepada seorang apa? Yahudi. Dan Nabi hutang pakai gade. Dan apa yang digadaikan? Digadaikanlah dir'uhu, baju perangnya. Bayangkan, tidak ada lagi Nabi punya harta, tidak menggadaikan dengan emas, dengan perak, tapi dia gadaikan dengan baju perang, padahal harta utama seorang adalah apa? Baju perangnya, senjatanya untuk perang, itu sudah dia gadaikan, berarti dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia gadaikan, Rasulullah utang buat apa? Bukan buat macam-macam ya. Buat makan, buat beli beras istilah kita. Bukan buat beli mobil ya. Buat beli apa? Beras. Tapi di zaman Nabi, buat beli gandum ya. Jadi itulah kenapa Nabi SAW waktu meninggal masih punya utang sama Yahudi, karena sebab yang tadi saya sebutkan. Tatkala hari terakhir, hari Senin, waktu solat subuh, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhin Nabi SAW alladhi tufiya fi. Abu Bakar jadi imam di hari Nabi SAW wafat. Hatta idha kana yaumul isnin wahum sufufun fi salat. Sampai tatkala tiba hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah. Tatkala solat subuh, Abu Bakar jadi imam dan para sahabat sedang menyusun saf mereka dengan rapi. Solat di belakang Abu Bakar. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitrul hujrah yanzuru ilaina. Jadi para sahabat kalau solat, Nabi sebelah kiri. Kan Abu Bakar solat di mihrab di tempat raudhah. Raudhah dulu tempat solatnya Nabi. Di sebelah raudhah langsung rumahnya siapa? Aisyah. Jadi para sahabat sedang bersaf, Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba mereka sedang sholat, Rasulullah SAW membuka sitar dari rumahnya. Yanzuru ilaina wa huwa qa'im. Kemudian Nabi berdiri sambil melihat kami sedang sholat. Ka'anna wajahu waraqatu mushaf. Orang melirik, mereka sedang sholat, mereka melirik kepada Nabi. Kenapa Nabi sedang melihat apa? Mereka. Kata Anas bin Malik, seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran mushaf Al-Quran. Itu sangat lembut, pucat, putih. Ya. Summa tabassama yathak. Kemudian Nabi tersenyum, berseri-seri wajah Nabi SAW. Fahamamna an naftina minal farah biru'yati Nabi SAW. Waktu kami lihat Nabi senyum kepada kami, hampir-hampir kami bubar solat. Kata Anas, begitu gembiranya kami melihat Nabi, melihat kami. Itu pandangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir-hampir keluar dari salat. Fa naqasa Abu Bakrin ala aqibai liyasila as-saffa. Abu Bakar waktu lihat Nabi buka sitar, melihat Nabi lihat lama, tersenyum melihat mereka. Dan itu kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi. Sebelum beliau meninggal, beliau melihat bagaimana murid-muridnya salat subuh berjamaah, pemandangan yang sangat indah, lebih daripada keindahan yang lainnya. Maka kemudian Abu Bakar pun mundur, ingin masuk dalam saf. Beliau berharap Nabi jadi imam. Sudah lama mereka tidak mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat. Abu Bakar menyangka Rasulullah akan menjadi imam. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih isyarat. An atimmu salatakum. Nabi kasih isyarat, teruskan salat. Wa rakhasitar fa tufiya min yaumihi. Kemudian Nabi pun menurunkan kembali sitarnya, kemudian Nabi meninggal pada hari tersebut. Inilah solat para sahabat terakhir yang dilihat oleh Nabi SAW. Karena Nabi meninggal di waktu duha, di hari itu. Fatimah melihat penderitaan berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, Lamma thakulan Nabi SAW ja'ala yatagashahu. Tatkala penyakit Nabi semakin berat, dan penyakit tersebut meliputi tubuh Nabi SAW. Faqalat Fatimah, maka Fatimah berkata kepada ayahnya, Wakrab wa karba abah. Kata Fatimah, sungguh berat sakitmu wahai ayahanda. Kata Nabi SAW, Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi keberatan setelah hari ini wahai putriku.
Artinya setelah aku meninggal tidak ada lagi kesulitan. Ya. Kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi untuk berangkat menyerang orang-orang Romawi. Dan beliau sudah berangkat bersama pasukan. Di antara pasukan tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka sedang pergi menuju perang waktu Nabi sedang sakit. Tatkala pasukan Usama bin Zaid bersama Umar anak buahnya sampai tempat namanya Al-Jurf, kira-kira 9 kilo dari Masjid Nabawi, tiba-tiba mereka tetap berkemah di sana nunggu-nunggu kabar tentang Nabi. Ya, tatkala datang kabar bahwasanya kondisi Nabi semakin parah, Usama akhirnya balik bersama sebagian sahabat. Tidak lanjut perang, balik ingin melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama di hari meninggalnya Nabi dia pun masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama thakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Usama, tatkala penyakit Nabi semakin berat, habattu wa habata an-nasu ma'ilal Madinah. Aku pun balik dari Jurf menuju kota Madinah bersama sebagian orang. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Usama ini sangat dicintai oleh Nabi. Makanya diberi gelar dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sangat sayang kepada dia seperti anaknya sendiri. Maka Usama masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad asmata fala yatakallam. Nabi sudah sulit ngomong, tidak bisa berbicara. Maka waktu Nabi melihat Usama, faja'ala yarfa'u yadai ila sama. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit, summa yasubu alayya. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepadaku, a'rifu anna yad'uli. Nabi sudah tidak bisa ngomong, Nabi cuma nunjuk begini, begini. Itu Nabi mendoakan Usama radhiyallahu taala anhu dengan hatinya. Nabi sudah parah, sudah susah untuk berbicara. Kemudian Nabi sempat berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah tu, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaibar." Wahai Aisyah, aku masih merasakan racun yang aku pernah makan di Khaibar. Jadi Nabi waktu di Khaibar tahun 7 Hijriah, ya. Nabi dikasih makan oleh seorang wanita Yahudi, hadiah, dan di antara sifat Nabi, beliau tidak menolak hadiah. Beliau husnudzon. Ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti. Sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat apa? Mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtun qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal tatkala langsung meninggal, Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Kata para ulama, di antara Ibnu Abbas, ya, kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tatkala Rasulullah SAW sedang sakit-sakit parah akan meninggal dunia, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu. Nabi kepanasan, demam luar biasa. Demam, kedinginan campur panas, Nabi mengambil kain, kemudian Nabi menutupkan kain di atas wajahnya. Tatkala Nabi susah, fa idza tamma biha. Nabi sudah susah bernapas saking panas dan demam, Nabi buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Tatkala Nabi dalam kondisi sangat parah, sangat panas, Nabi buka kain dari wajahnya, Nabi berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi ingatkan masalah ini di akhir hayat beliau, dilarangnya kuburan-kuburan nabi, kuburan-kuburan orang soleh dijadikan tempat apa? Ibadah. Hari terakhir Nabi akan meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah, qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata di hari tatkala beliau meninggal dunia, di sakit yang beliau meninggal dunia, la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, walaula dzalik la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sabda Nabi tersebut, tentu Nabi akan dikubur di luar rumahnya Aisyah. Tetapi ternyata kuburan Nabi di rumah Aisyah, di antara sebabnya Aisyah khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai apa? Masjid. Orang-orang akan datang ibadah di situ, baca Quran di situ. Maka akhirnya di antara sebabnya Rasulullah tetap dikubur dalam rumah apa? Aisyah. Kemudian Nabi di akhir hayatnya juga memperingatkan, berwasiat untuk perhatikan sholat.
dan para budak. Kata Anas bin Malik, kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut. Di antara wasiat yang banyak yang diucapkan oleh Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Artinya jangan zalimi mereka, tunaikanlah hak-hak mereka, ya. Hatta ja'ala Rasulullah SAW yugargiru biha sadruhu wa maka yakadu yufidhu biha lisanuhu. Nabi ucapkan wasiat tersebut sampai tatkala dada beliau sudah sulit dan susah untuk ngomong kalimat tersebut, tapi masih didengar oleh sahabat. As-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian, jangan dizalimi. Tiba saatnya Nabi SAW meninggal dunia. Aisyah menyandarkan tubuh Nabi di pangkuannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna minni amillahi alayya, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti, Rasulullah SAW meninggal di rumahku, fi yaumi, tatkala lagi jatahku nginap di rumahku, wa baina sahri wa nahri, dan meninggal di antara leherku dan di antara dadaku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Aisyah berkata, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar, masuk menemui Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan ternyata dia sedang bersiwak. Di tangannya ada siwak. Sedang ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang menyandarkan Nabi di dadaku. Fa ra'aituhu yanzuru ilaihi, maka aku lihat Nabi melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'araftu annahu yuhibbu siwak, maka aku tahu Nabi ingin bersiwak. Aku berkata, akhudhuhu lak, wahai Rasulullah, apakah kau ingin bersiwak? Aku ambil siwak untuk engkau. Fa'asyara bi ra'sihi, Nabi hanya menundukkan, mengangguk, tidak bisa lagi berbicara, yaitu iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi, aku pun mengambil siwak untuk Nabi. Kau Nabi ingin bersiwak sepertinya keras. Fakultu ulayyinhu lak, aku lembutkan siwaknya Rasulullah. Rasulullah menganggukkan lagi kepalanya. Maka Aisyah pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Supaya lembut. Disitulah air liur Nabi bercampur dengan air liur siapa? Aisyah. Falayantuhu. Kemudian aku pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Fa'amarrahu. Kemudian Nabi pun bersiwak. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Di depan Nabi ada sebuah tempat isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian dia pun masukkan kedua tangannya di air tersebut. Fayamsahu bihi ma wajahu. Kemudian dia usapkan air tersebut ke wajahnya. Yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu ada keberat, ada sesuatu yang berat. Menghadapi kematian ada sakarat. Sakarat itu secara bahasa artinya syiddah, sesuatu yang berat dihadapi orang sebelum meninggal dunia. Tsumma nasaba yadahu. Kemudian Nabi mengangkat jarinya. Faja'ala yaqul, tiba-tiba dia berkata, fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, hatta qubidha wa malat yadu. Kemudian beliau meninggal, akhirnya tangannya pun jatuh. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rafiqil a'la. Di sini dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mulai bersiwak, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qat ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada tatkala dia bersiwak tatkala itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sebelum meninggal dunia. Wa ra'suhu ala fakhidhi Aisyah, gushi alaihi. Rasulullah sallam kepalanya di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah sallam pingsan. Falamma afaqa, waktu Nabi sadar, syakhasa basaru nahwa saqafil bait. Beliau melihat pandangan ke arah atap rumah, kemudian beliau berkata, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, sertakanlah aku bersama ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la itu maksudnya apa? Ada dua tafsir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, artinya sertakanlah diriku bersama engkau ya Allah. Ada tafsiran yang lain, ini pendapat jumhur ulama, ar-rafiqil a'la yaitu orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang kau beri anugerahkan kepada mereka ya Allah, para nabi, para syuhada. Artinya Nabi berkata, ya Allah, ikutkanlah aku bersama para nabi-nabi yang lain yang telah mendahuluiku. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiq, ya Allah, ampunilah aku,
Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, sertakanlah aku bersama para anbiya yang telah meninggal sebelumku. Kata Aisyah, aku sadar. Aku ingat, waktu Nabi masih sehat, Nabi pernah berkata, La yamutu nabiyun hatta yukhayyaru bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang Nabi pun meninggal, kecuali dia akan dikasih pilihan tatkala itu. Apakah pilih dunia atau pilih akhirat. Ya, waktu aku mendengar Nabi akan meninggal dunia,

Sahabat semuanya bersedih tentunya. Kata Anas bin Malik, "Syahidtu yauma dakhala al-Madinah, fama ra'aitu yauman qad kana ahsana wala adwa'a min yaumin dakhala alaina fi Rasulullah sallam." Aku menyaksikan waktu Nabi pertama kali masuk di kota Madinah. Aku tidak melihat ada hari yang terindah, hari yang paling bercahaya seperti hari di mana waktu Nabi masuk di kota Madinah. Wa syahidtu yauma mautihi, dan aku juga menghadiri hari di mana Nabi meninggal dunia. Fama ra'aitu yauman kana aqbah wala adla min yaumin mata fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Anas, kana lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kulla shay'in. Tatkala Nabi masuk kota Madinah, maka Nabi memberi cahaya segala sesuatu di kota Madinah. Falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'. Tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi meninggal, maka seluruhnya menjadi gelap gulita. Wa ma nafatna an Rasulillahi wa sallam al-aydiya wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Kata Anas, tatkala kami menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala kami membersihkan tangan kami dari pasir bekas kuburan Nabi, kami kebas-kebaskan tangan kami, tatkala kami mengebas-kebaskan tangan kami setelah menguburkan Nabi, tiba-tiba kami merasakan hati kami telah berubah. Hari sudah berubah. Dahulu kami begitu bahagia melihat Nabi, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wejangan-wejangan Nabi, maka sejak hari itu kami langsung merasakan adanya apa? Perubahan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, Umar tidak terima. Beliau berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Muhammad tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mati. Walam wala yab'atsannahu Allah." Dan Allah akan membangkitkan Muhammad kembali. Falyaqta'anna aydiya rijalin aw arjulahum. Dan dia akan bangkit dan dia akan memotong tangan-tangan dan orang-orang. Itu orang-orang. Disebutkan riwayat yang lain, ya, wala yamutu hatta yaqta aydiya unasin minal munafiqin katsirin wa arjulahum. Muhammad tidak akan mati sebelum dia motong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik yang banyak. Umar terus berkomentar. Kata Umar, demi Allah tidak ada terbetik dalam hatiku Nabi meninggal. Menurut saya Nabi belum meninggal. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar waktu lagi di tempat yang jauh, di tempat tinggalnya, di Sunnah. Maka Abu Bakar pun datang, masuk ke masjid. Dan dia tidak ngomong sama orang-orang. Sampai dia masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dia pun menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ditutup dengan suatu kain. Fakasyafan wajhi. Kemudian Abu Bakar membuka wajah Nabi. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'u Allah 'alaika mautataini." Aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan engkau kematian dua kali. Amal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Adapun kematian pertama sudah kau sudah merasakannya. Kau tidak akan mati lagi setelah ini. Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar masih ngomong sama orang-orang. Siapa yang bilang Muhammad mati? Awas, Rasulullah Umar lagi marah. Tidak ada yang berani ngomong lawan Umar. Kata Abu Bakar, "Ijlis ya Umar, duduk engkau ya Umar." Umar enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar pun berbicara. Orang-orang mulai semuanya menuju kepada Abu Bakar. Mereka tinggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah. Kata Abu Bakar, "Amma ba'du." Kemudian daripada itu, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian qala Allah taala, kemudian Abu Bakar bacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Sungguhnya Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dan semua rasul meninggal, Muhammad juga meninggal dunia. Wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah ini, seakan-akan orang-orang tidak tahu ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Hatta talah Abu Bakar, sampai Abu Bakar baca tentang ayat ini. Fatalaqaha minhun nasu kulluh, maka orang-orang semua menerima wejangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fama asma'u basyara minan nas ila yatluha, maka semua orang baca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad hanya seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apa kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik?
Rasulullah akan meninggal, dia manusia sebagaimana

0: yang lainnya. Kata Umar waktu mendengar bacaan Abu Bakar, wallahi ma huwa illa an samitu Abu Bakr talaha fa akhirtu. Tidaklah aku mendengar Abu Bakar membaca kecuali aku pun terjatuh, tidak kuat lagi. Hatta ma tuqilluni rijlaya, kedua kakiku aku pun lemas, kedua kakiku tidak bisa ya menahanku. Hatta ahwaitu ilal ardi hina samitu talaha, aku pun terjatuh tersungkur tatkala aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Alimtu anna Nabi SAW qad mat, maka aku tahu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Fatimah kemudian berkata tatkala tahu ayahnya meninggal, ya abata ajaba rabban da'ahu, wahai ayahanda ya, engkau telah menjawab panggilan Rabbmu. Ya abata man jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayahanda, sungguhnya firdaus, surga firdaus adalah tempatmu. Wa ya abata ila jibril nan'ahu, wahai ayahanda, kami kabarkan kepada Jibril tentang kematianmu. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi hanyalah manusia. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia, beliau sakit, beliau menikah, beliau punya anak ya, beliau pingsan ya, beliau tidur ya, beliau meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain. Kemudian juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga mengalami sakaratul maut. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata ya, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW meninggal di pangkuanku. Fala akrau siddatal maut li ahadin abadan. Setelah itu aku tidak mengapa ada orang meninggal dalam kondisi susah. Ba'da Nabi SAW. Karena Nabi juga meninggalnya mengalami kesulitan sebelum meninggal dunia. Kata beliau, ma'akbitu ahadan bihauni mautin ba'da ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah SAW. Aku tidak pernah cemburu kepada orang yang meninggal dengan mudah setelah aku melihat ternyata Rasulullah SAW juga mengalami kesulitan tatkala meninggal dunia. Artinya apa? Bukan berarti orang soleh meninggal lantas tenang-tenang. Tidak. Nabi terakhir baru dia kemudian dalam kondisi tenang. Sebelumnya mengalami sakaraut. Sakarat. Kata para ulama demikian Nabi disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengalami sakit yang luar biasa, diberi ujian yang luar biasa, demikian juga Nabi diberi sakarat oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar Nabi mendapat derajat yang tinggi. Namun tatkala meninggal dengan mudahnya Nabi hanya mengatakan apa? Fi rafiqil a'la. Jadi kalau ada seorang sebelum meninggal dia merasa sakit, merasa itu biasa. Bukan berarti orang itu buruk, enggak, ya. Tetapi waktu meninggal yang penting dia mengucapkan kata-kata yang baik seperti zikir, seperti astagfirullah, Allah maghfirli, seperti Allahu akbar, seperti asyhadu alla ilaha illallah, seperti astagfirullah dan yang lainnya, menunjukkan orang itu husnul apa? Khatimah. Tetapi merasakan sakarat semuanya merasakan. Saya punya kawan, dia ngerawat adiknya, adiknya kena autis ya. Dan adiknya sakit meninggal di tangan dia. Waktu adiknya meninggal, adiknya merasakan sakarat seperti kejang-kejang. Maka dia sejak itu dia langsung berhijrah. Dia mengatakan adik saya yang tidak punya dosa mengalami sakarat, bagaimana dengan apa? Dengan saya. Akhirnya dia pun hijrah dan akhirnya sekarang sudah sering ngaji. Jadi maksud saya bukan berarti kalau ada orang tatkala meninggal kemudian sakit panas berat bukan berarti dia orang buruk. Tidak. Nabi saja pun mengalami apa? Demikian. Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya pada kematian ada rasa berat yang dialami oleh seorang yang akan meninggal dunia sebagai penyempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam format rekaman berkaitan dengan tema kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dari pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Saat ini pukul 9:48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, insyaallah kembali kita akan simak di Rabu pekan ketiga program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Afidahullah dalam pembahasan dari mencegah dan mengatasi wasir. Nam khwati Islam azakumullah, menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Khalifah Tunaiji di Surat Al-Qamar dengan nomor urut surat ke-54. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Hujjah TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Apa yang menyertai penyakit?
2: Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur.
1: Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat.
2: Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, ikat kangkung direbus dengan satu gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur satu.
1: Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat.
2: Depresi yang melukai, sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan.
0: Dapur Sehat Roja,
2: kesembuhan itu binillah.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah. Dan alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir ya, dengan jus mangga, nanas, dan jeruk nipis. Bahan-bahannya diantaranya 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 ons buah mangga, 1,5 ons nanas air secukupnya. Nah, berkaitan dengan wasir ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan apa dan bagaimana mengatasinya?
1: Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin, para peminat roji, bunda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurniannya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, menarik pembahasan ini karena ya, kita masih masuk musim panas.
0: Panas.
1: Nah. Bahkan di panas kedua, dan cuaca masih hujan karena belum musim kering.
0: Ya.
1: Belum musim kering itu musim kemarau kalau bahasa kita bilang. Ini belum masuk. Masih lumayan lama ya. Hmm. Jadi masih ada mendung, masih ada hujan.
0: Betul. Gitu ya.
1: Kemudian dan di kalau orang Jawa bilang ini musim ke-11.
0: Ya.
1: Itu masih ada hujan. Karena musim 9 itu hujan masih lebat. Kemudian musim 10, kemudian musim 11. Akan tetapi cuaca udah panas.
0: Betul.
1: Dan panas sekali sehingga banyak sekali hari ini pasien juga yang biasanya wasir maka lebih parah seperti berdarah dan seterusnya. Karena secara umum dalam klasik itu wasir itu dibagi menjadi dua, satu yang berdarah, dua yang tidak berdarah.
0: Tidak berdarah.
1: Baik yang keluar ataupun yang tidak keluar. Itu ada yang berdarah, ada yang tidak berdarah, dan biasanya berbeda penanganannya, mana yang berdarah, mana yang tidak berdarah itu berbeda penanganannya. Tapi secara umum konsepnya wasir ini disebabkan karena terutama adalah panas tubuh.
0: Panas.
1: Walaupun di dalam kaidah juga dikatakan energi vital limpa itu turun. Energi vital limpa itu naik.
0: Nah.
1: Yani menaikkan balhum kemudian dikirim ke riah atau paru-paru agar menetap di sana. Akan tetapi manakala energi vital limpa itu melemah, dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, maka akan terjadi energi vital limpa turun.
0: Ya.
1: Salah satu dampak pertama energi vital limpa turun adalah wasir atau usus turun.
0: Usus turun.
1: Istilah kami. Kemudian hernia, poros usus turun atau hernia usus turun. Kemudian poros di usus besar turun. Dan penurunan yang lain seperti rahim turun dan seterusnya. Ini masuk kategori di awalnya adalah kelemahan limpa. Di musim lembabnya adalah kelemahan limpa. Adapun di musim panasnya biasanya adalah dikarenakan panas. Maka yang terjadi adalah sembelit dan seterusnya. Maka ketika kita berbicara tentang sembelit, tentang wasir, konstipasi, ini erat kaitannya dengan bicara usus besar. Di mana usus besar ini di dalam kesehatan klasik disebut sebagai pejabat, salah satu pejabat penerima hadiah. Di mana makanan dan minuman yang masuk ke dalam maedah kemudian dicerna dengan haroroh dari kolbu, kemudian saripati makanannya itu diabsorpsi, ya ditransmisi dari makanan menjadi saripati, kemudian didistribusikan oleh tihal atau perut kecil. Adapun ampasnya biasanya itu turun ke bawah, ditekan oleh energi vital paru, itu turun ke bawah bersama dengan haroroh kolbu. Di usus kecil itu kemudian dibagi menjadi cairan jernih dan cairan padat. Yang keruh, yang jernih itu ke usus, ke kantong kemih. Sebagian diambil kemudian dibuang jadi keringat yang ke atas, yang ke bawah kemudian jadi air seni. Adapun yang ke sebagiannya, yang keruh itu, yang padat ke usus besar kemudian menjadi buang air besar. Makanya biasanya ketika seseorang itu wasir, yang dicurigai adalah apakah panas dari jantung berlebih, atau kering dari paru berlebih, atau kelemahan energi vital limpa, atau panas usus besar dikarenakan keringnya paru, atau karena cuaca. Ini kisarannya begitu. Jadi kalau organ yang dicurigai itu banyak hal. Adapun pola hidup, sesuatu yang melemahkan limpa dan melemahkan lambung usus besar, kemudian paru dan jantung, ini juga punya pengaruh besar terhadap wasir. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita racik.
0: Kita racik dulu ya.
1: Baik. Mangga ya?
0: Iya, ini kita pakai mangga mana lagi ya?
1: Mana lagi? Mana lagi? Mangga. Kalau biasanya kita sering pakainya aromanis.
0: Aromanis.
1: Ya? Ya. Kita coba yang
0: jenis yang lain ya.
1: Yang lain. Mm-hmm. Kemarin Indramayu juga banyak
0: manis
1: loh.
0: Juga, ya.
1: Mana lagi dia?
0: Ya, mana lagi?
1: Indramayu lagi lagi banyak juga.
0: Betul.
1: Indramayu lebih banyak. Ini saya pakai satu ya.
0: Iya.
1: Ya. Saya pakai satu. Nanasnya gede banget ya.
0: Betul.
1: Panas apa nih? Garut?
0: Bukan.
1: Panas Garut juga gede.
0: Tidak.
1: Ini satu saya habisin.
0: Oke. Okay. Nanasnya juga sudah matang ya.
1: Sudah matang juga.
0: Kuningnya bagus.
1: Matang banget nih.
0: Ya, betul.
1: Bagus. Sisi tambahan, biar segar.
0: Ini memang bonggolnya itu tetap di...
1: Iya, bromelinnya banyak.
0: Bromelinnya ya, oke. Terkadang kan ada sebagian orang yang boleh, dibuang gitu ya.
1: Gatal dan sebagainya.
0: Atau nggak dipakai.
1: Karena gatal dan sebagainya.
0: Betul.
1: Yang nggak suka nggak apa-apa, nggak suka.
0: Nggak apa-apa.
1: Kena gini.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya segar nih ya.
0: Iya.
1: Ini ke sini aja langsung.
0: Boleh.
1: Apa di sini aja nanti?
0: Boleh ya.
1: Siap. Biar diaduk. Apa sini aja?
0: Langsung. Gak apa-apa.
1: Wah, nggak ada ini airnya. Anak udah masih panas sedikit, sekali ya. Sini aja nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Wah, ada airnya tuh?
0: Ya. Coba yang lain sih, yang agak ini.
1: Wah, ini
0: nah,
1: agak lembut
0: seperti
1: nih.
0: Itu agak lembut. Oke, ini kita
1: sini aja.
0: Taruh di sini dulu.
1: Wah, ini lumayan.
0: Nah, alhamdulillah. Ini ada air ya.
1: Ada airnya nih.
0: Oke.
1: Wah, ini udah cukup. Nanti pas itu blender tinggal dimasukin. Enggak apa-apa, nanti dimasukin ke situ tinggal diaduk kan.
0: Ya. Siap.
1: Ya.
0: Kita masukkan airnya. Cukup. Lagi.
1: Cukup. Lagi sedikit.
0: Sedikit lagi. Ini kalau kurang manis bisa ditambah madu,
1: madu saja. Ya, yang suka madu tambah madu. Yang ori mahal soalnya.
0: 46.000. 46.000.
1: Bagus banget tuh warnanya.
0: Benar.
1: Kalau warna sama wortel bagus ya. Kalau warna lo ya.
0: Iya, betul. Seger nih seperti ya.
1: A B C D E F G I J. Ah, ya. J dulu ya.
0: Nah,
1: iya kan? J
0: J.
1: Gitu kan?
0: Betul.
1: J M N. Oh iya benar. Jeruk nipis.
0: Oke.
1: Jeruk nipis ini merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang orang Latin bilang mengatakan Citrus aurantifolia. Citrus. Dan ini buahnya muda warnanya hijau dan setelah tua ada yang kuning kayak gini kan.
0: Betul.
1: Ada sedikit kuning. Ini juga ada sedikit kuning. Yeah. Pada asalnya kabarnya para peneliti mengatakan asal dari tanah dari jeruk nipis ini berasal dari Hindia Timur.
0: Hindia Timur.
1: Dan di Indonesia tanam ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1000 di atas permukaan laut menunjukkan bahwasanya jeruk nipis itu bisa digunakan obat untuk dari dataran rendah sampai dataran tinggi.
0: Dataran tinggi.
1: Sebagian ahli berpendapat jeruk ini merupakan tanaman asli Tionghoa. Jadi ada perselisihan pendapat. Ya, ini Tionghoa Selatan. Kalau dia sampai di Indonesia itu sebelum Masehi, ya wajar aja kalau dia berarti ada yang asalnya dari Tionghoa Selatan. Tionghoa Selatan itu berarti kan Yunan.
0: Yunan, betul.
1: Sebagian sejarawan kita mengatakan nenek moyang kita itu ada pendapat yang mengatakan dari Yunan, yakni Cina Selatan, Cina Selatan atau Tionghoa, ya. Tiongkok Selatan. Harusnya Tiongkok, kalau Tiongkok berarti yang udah keluar ya. Dan diyakini berarti dan 3000 sampai 1500 sebelum Masehi orang Tiongkok Selatan itu orang Yunan itu udah sampai ke Indonesia. Jadi wajar kalau seandainya ini berasal dari Cina. Gitu ya. Kalau berasal dari India, India itu kalau berdasarkan data yang ada minimal paling lambat India itu sampai ke Indonesia itu tahun 78 Masehi. Dan ini sesuai dengan tahun Saka Jawa. Ini tahun 78 Masehi sampai di Indonesia. Saksinya ya tahun Saka tadi. Yeah. India. Jadi kalau memang dari India juga berarti jeruk nipis bisa jadi udah sampai di Indonesia tahun 78 Masehi. Kalau dari Tiongkok itu juga dari Yunan, Cina Selatan. Bisa jadi sebelum Masehi sudah sampai ke Indonesia. Kalau dari ribuan tahun ya berarti udah milik Indonesia. Indonesia juga punya.
0: Ya.
1: Kalau memang di Indonesia dulu nggak ada. Kalau ada ya berarti Indonesia juga ada. Dan diyakini jeruk masuk ke India Selatan dari sana terus dibawa ke dunia Barat oleh Vasco da Gama. Ternyata ada yang mengatakan juga dari Tiongkok kemudian masuk ke India Selatan kemudian ke Barat Eropa dibawa oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Yeah. Berarti Indonesia lebih dahulu dapat jeruk. Yeah. Namun demikian jeruk ini tidak tersebar di India. Nggak tersebar ternyata. Oh berarti lemah dong kalau mengatakan asalnya dari India. Dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar. Jeruk ditanam secara luas di Amerika, ditanam Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, China, Jepang, Palestina, Italia, Afrika Selatan, Mesir, dan Meksiko. Air buahnya biasanya digunakan sebagai penyedap masakan, sebagai minuman penyegar, dan bahan pembuat asam sitrat dan pembersih karat pada logam. Kan dia tajam sekali.
0: Betul.
1: Atau kulit yang kotor. Selain itu dapat digunakan sebagai obat tradisional maupun campuran jamu. Ini berarti campuran nih, digunakan untuk campuran jamu. Ya. Para pengobat klasik menyatakan buahnya yang segar ini digunakan untuk menaikkan energi vital yang turun. Kalau tadi saya bahas, ada kemungkinan awalnya itu dari lemahnya energi vital yang terlalu lama. Kemudian membuat energi vital turun sehingga terjadilah poros usus yang turun ataupun hernia ataupun rahim turun dan seterusnya. Nah, buah jeruk nipis ini bermanfaat untuk menaikkan energi vital yang turun. Dan biasanya dikumpulkan saat belum masak. Yeah. Atau maksimal pada permulaan masak. Kalau mau buat obat.
0: Yeah. Ya.
1: Adapun tabiatnya dia asam. Dingin, asam, kelat, pahit. Asamnya berkhasiat mengerutkan, mengesatkan, mencegah penuaan dini. Kemudian juga menjaga agar rutubah tidak terkontaminasi dengan angin. Yeah. Dan sesuatu yang datang dari luar ataupun kontaminasi emosi. Dan juga menjaga darah agar tidak terkontaminasi panas, tidak terkontaminasi angin, dan tidak terkontaminasi emosi. Kemudian juga mengerutkan, mengukuhkan, ya, mengobati keringat berlebih, mencegah timbulnya keringat berlebih. Kemudian juga sebagai pengawet dan pengelat. Sedikit pahitnya berkhasiat untuk mengeringkan dan merangsang timbulnya BAB, kan biasanya wasir itu susah buang air besar, dan mengeluarkan panasnya. Pahitnya juga bersifat dingin yang mengeluarkan panas dari usus bawah, ya, karena buah bersifat tenggelam. Dinginnya membersihkan panas, memadamkan racun panas yang bercokol di usus besar ke bawah. Sehingga digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan usus, limpa, lambung, dan seterusnya, dan berkhasiat menghilangkan sumbatan energi vital kalau dia membengkak, adanya pembengkakan, atau melancarkan retensi energi vital, mengatasi stagnasi makanan, menghilangkan rasa lepuh, dan merupakan obat batuk yang efektif, peluru dahak, peluru kencing, peluru keringat, membantu proses pencernaan, membantu proses buang air besar, kemudian juga mengatasi peradangan pada usus dan pada wasir. Ini jeruk nipis, yeah, ya. Bahkan secara umum di Indonesia, di Jawa, jeruk nipis itu buahnya sering digunakan untuk batuk, demam, panas karena malaria, demam pada anak, haid tidak teratur, flu. Saya catat ini untuk penggunaan orang-orang kampung. Sering menggunakan untuk ketombe, yaitu dibelah kemudian di apa? Tonikan.
0: Tonik.
1: Kemudian minum air jeruk nipis, dikasih air hangat untuk lendir di tenggorokan, melangsingkan badan, nyeri tenggorokan, nyeri haid, kemudian flu, stamina, kemudian rematik. Ini sering digunakan untuk hal tersebut. Bahkan berdasarkan catatan tahun 1912, Nyonya J. Kloppenburg itu menulis jeruk nipis itu bisa dimanfaatkan untuk abses tenggorokan.
0: Abses tenggorokan.
1: Ya, pembengkakan di tenggorokan, ya, ataupun radang tenggorokan. Dengan cara air perasan 2 buah jeruk nipis dituang dalam gelas air, yang dikasih garam, aduk rata, dan gunakan untuk kumur. Jadi ada catatan, saya bacakan catatan lama, itu demikian. Dan juga jeruk nipis itu banyak catatan lama yang kemudian, oh, sini banyak banget yang digunakan untuk mengatasi beberapa gangguan penyakit.
0: Yeah.
1: Nah, Kahine di buku jilid 2 halaman 1089, dia mengatakan di daerah Suriname yang di bawah kekuasaan Inggris dibudidayakan suatu forma dari jeruk nipis secara besar-besaran untuk buahnya yang diekspor sebagai limun untuk cairan buahnya, dan di dalam natural dipekatkan atau dalam bentuk garam, kemudian diekspor untuk pembuatan asam sitrat, juga untuk minyak asiri yang diperoleh dari kulitnya dengan distilisasi atau melalui jalan dengan mekanis. Dari hasil ini cairan buah dipekatkan, dan ini sudah sampai ekspor dari kalau Suriname, ya. Kemudian juga di buku jilid 2 di halaman 1089, Kahine menyebutkan, Haskal menyebutkan, selain mengasamkan, masakan jeruk nipis juga digunakan sebagai obat. Sebagaimana disebutkan oleh Nyonya Kloppenburg, yakni mengatakan, yakni seduhan akar jeruk nipis untuk obat gangguan buang air, cairan buahnya juga melepaskan dahaga, mengatasi flu, batuk, pilek, dan dianjurkan minum untuk gangguan tersebut, dan berkumur untuk orang yang terkena abses tenggorokan. Penelitian banyak sekali di negara, di Indonesia, ada di UGM dan seterusnya, penelitian banyak sekali. Dan ini merupakan, bahkan tahun 92 Fakultas Farmasi UGM itu mengadakan penelitian melakukan efek antibakteri dan identifikasi minyak asiri daun jeruk nipis. Dari hasilnya ternyata antibakteri, menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri. Ya. Selain untuk wasir. Yang kedua, mangga. Ya. Mangga atau Mangifera indica merupakan buah, ya, pohon buah yang berasal dari India katanya. Dan tersebar ke daerah-daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Tumbuhan mangga ini ditanam sebagai pohon buah, tumbuh baik di tanah yang berpasir atau berlempung. Dari ketinggian 1 meter sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Artinya ini lebih lagi, kalau tadi jeruk nipis sampai 1000 meter, ternyata mangga itu bisa digunakan sebagai obat dan makanan dari 1 meter, ketinggian 1 meter sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Dulu kan, konon kabarnya, dulu ini ya, dulu. Pohon mangga ini berbuah pada bulan September sampai Oktober.
0: September sampai
1: dulu, Oktober dulu ya. Itu, ini catatan ini ditulis tahun 1900-an, 1912-an. Kalau sekarang ini bulan apa ini?
0: Bulan Mei.
1: Bulan Mei ya. Mm-hmm. Bulan Mei sudah ada buah mangga.
0: Udah.
1: Ya. Jadi makanya saya bilang dulu gitu ya. Betul. Dulu itu ternyata mangga itu September sampai Oktober. Sebulan dari September Oktober. April juga udah ada harusnya. Berhenti sebentar, kalaupun enggak berhenti sebentar. Mei, Juni, Juli udah ada, Agustus banyak udah.
0: Betul.
1: Jadi sekarang lebih hebat. Agustus sudah banyak, September, Oktober lebih banyak,
0: lebih
1: lagi.
0: Banyak lagi.
1: Nah, ini ternyata dulu itu berbunga pada September, Oktober. Ya. Jadi baru buah itu paling nggak November, Desember, gitu ya. Desember dipetik. Beda sekarang. Dan ini banyak digunakan untuk, selain untuk buah, bisa digunakan untuk obat. Rasa buah ini manis. Ada yang agak asam. Ya. Dan Nyonya Koppenberg dalam bukunya, menulis di tahun 1912, beliau mengetengahkan, mangga adalah salah satu dari pohon buah yang paling banyak terdapat di mana-mana. Tetapi yang hanya berbuah lebat di daerah rendah yang panas dan daerah perbukitan rendah. Makanya di Pantura, kalau kita lihat dari Tegal sampai ke Pekalongan, itu di bagian Pantura, pinggir pantai itu, itu kebun mangga itu banyak banget lebat. Ya, kalau melihat, enggak juga enggak apa-apa ya. Ada banyak bentuk ditanam yang buahnya bentuk dan rasanya sangat berbeda-beda. Ada mangga golek, kata Nyonya, dari ujung timur, ya ini dari Jawa Timur. Dia mengatakan ujung timur katanya. Ujung timur Jawa kata dia. Maksudnya Jawa Timur ya. Adalah yang paling besar dan paling enak, di samping aroma manis, kata dia. Kemudian ada mangga gadung, dan ada mangga madu. Ya, ada mangga gedong juga, sekarang gedong gincu ya. Juga ada mangga kopior dari Surabaya, termasuk jenis yang kasar, tapi rasanya sangat lezat, kata Nyonya Koppenberg. Ada mangga gedong, ada yang jenis kecil, ya, ini gedong gincu yang agak merah tuh. Terutama terdapat di daerah Cirebon dan juga masih dapat digolongkan dalam buah meja. Mangga kecil lainnya dalam mangga bacang, mangga yang belum masak namanya pakel. Kemudian juga mangga ini, mana lagi, dan banyak lagi. Kalau di daerah saya ada mangga namanya adas, tapi kalau di orang-orang sini mengatakan mangga Indramayu. Ada mangga kidang, mangga kebo, mangga adas, ya. Mangga apel, banyak lagi tuh. Kemudian mangga dodol wulung, dodol keranjang, di saya ya itu. Macam-macam namanya. Kayak ini juga mengatakan dia merupakan pohon yang sangat terkenal di Nusantara. Dia sebut begitu. Banyak varietas dibudidayakan di seluruh Nusantara. Belum ada Indonesia tuh, belum ada 12. Di Jawa sangat umum, terdapat pula pada ketinggian lebih kurang 1200 meter di atas permukaan laut. Mangga ditanam dari biji, menurut penelitian berbuah pada umur 6-8 tahun. Dan pohon mangga berumur sampai 50 tahun bisa tumbang. Nah, ternyata di sekarang nggak sampai 6 tahun, udah berbuah.
0: Udah berbuah.
1: Atau bisa pohon mangga, kita datang ke tempat penyemaian itu, yang jual-jual tanaman, itu udah ambil, tanam langsung buah.
0: Bisa berbuah ya.
1: Jadi Kalau memang benar dia dari India, berarti sampai Indonesia tahun 78-an lebih.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Mangga ini manis asam. Manisnya tonik energi vital limpa. Karena tadi saya katakan limpa yang energi vitalnya lemah, lama-kelamaan akan bisa turun. Maka prinsip pengobatannya adalah menguatkan limpa. Manis merupakan penguat limpa. Berkaca sebagai pengelat, menahan agar BAB tidak BAB tidak mencair gitu ya, dan menguatkan energi vital limpa, kemudian juga menguatkan limpa dan mendorong buang air besar. Kemudian kegunaannya untuk mengatasi gangguan penglihatan, gusi berdarah, radang tenggorokan, flu, batuk, radang saluran napas, borok, bisul, kudis, eksim, perut mules, selain untuk wasir mencegah sembelit. Ya, bahkan ada yang mengatakan dalam penelitian mangga bisa digunakan sebagai anti kanker dan antioksidan. Kemudian juga menurunkan panas pada musim panas. Sekarang musim panas, makanya wajar lah kalau musim panas itu mangga masuk. Kandungannya sangat banyak, ada mineral, ada mineralnya, ada fosfor, kalium, potasium, kalium, flavonoid, serat, ada sianogenat, glukosida, samalat, ya. Limonen, resin, tanin, kandungan gizinya juga ada vitamin C, vitamin A, vitamin B1, ada tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, ada niacin, ada protein lemak, ada karbohidrat, ada serat, ada kalsium, fosfor dan besi, ini kandungannya. Kandungan asam galatnya juga sangat bagus untuk pencernaan dan mengatasi gangguan wasir dan susah buang air besar atau sembelit. Terakhir, nanas. Nanas ini konon kabarnya berasal dari Amerika Selatan.
0: Amerika Selatan.
1: Dan menyebar ke daerah-daerah tropis dan daerah subtropis lainnya, tumbuh baik pada ketinggian tanah yang berpasir, subur, agak asam, dan yang drainasenya baik pada ketinggian 100 meter sampai 800 di atas permukaan laut. Kalau di tempat saya, itu dari Randu Dongkal sampai ke Belik Beluk, itu daerah tinggi ya. Buah yang masak biasanya digunakan untuk, selain untuk obat, digunakan untuk rujakan, asinan, dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Ini naskah-naskah lama yang membahas tentang nanas juga sangat banyak. Setahu saya kalau naskah yang lebih klasik dari kalau Kelopan Berak itu kan 1900-an.
0: Yeah.
1: Kalau naskah-naskah yang 1400-an, itu yang paling banyak selain itu jeruk nipis sama mangga dibanding nanas ya. Kalau catatan-catatan klasik yang masih pakai lontar ya.
0: Benar.
1: Tahun 1400-an atau lebih zaman Majapahit. Itu pun kalau Majapahit sampai zaman sebelumnya, zaman Singosari. Ya, bahkan sebelumnya zaman Airlangga, Jayabaya. Ada sebutan mangga ini disebutnya kalau jambu disebutnya Diponir Molo. Kalau naskahnya itu di dalam naskah jambu biji itu disebut Diponir Molo. Kalau mangga apa itu? Pokoknya ada. Pokoknya biasanya berbarengan. Ya nanti lupa saya. Ini bahasanya agak kayak gitu, Diponir Molo juga. Tapi ada yang, belakangan juga ada yang menyebut Dipojoyo.
0: Dipojoyo.
1: Kemudian Diponir, ya kan bahasanya kayak gitu tuh. Pertonggo Jiwo itu deh.
0: Pertonggo Jiwo.
1: Iya. Ini mangga itu deh kalau di naskah disebutnya Pertonggo Jiwo. Jiwo.
0: Jiwo.
1: Ya penguat jiwa, Pertonggo Jiwo. Ya gitulah. Dan saya belum melihat nanas di naskah-naskah yang tahun seribuan ya, tahun 1200-an atau seribuan. 1021, 1019, 1021, 1022 itu zaman Airlangga.

0: wasir, baik yang berdarah pun tidak berdarah. Yang pertama adalah wasir dengan gejala adanya kencing berdarah, disertai dengan kencing berdarah. Gerakan usus yang diikuti dengan pendarahan, keluar darah, bahkan ketika buang air besar itu keluar darah yang gelap. Dari anus, berarti ketika buang air besar juga keluar darah. Fesesnya berair sedikit, kemudian pusing, lelah secara mental, kemudian juga mimisan, berdebar jantungnya, selera makannya rendah, raut wajahnya putih, rapuh, pucat. Nafasnya pendek, perut dan lambungnya bengkak dan merasa kenyang terus. Raut wajahnya makin pucat dan menguning, susah buang air besar, kemudian porosnya keluar sudah. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ginjal untuk mengatur darah. Selain nanas, mangga, dan jeruk, makanan yang digunakan sebagai obat diantaranya adalah ayam kampung.
1: Ayam kampung.
0: Atau anggur, buahnya yang sebagai kudapan. Ikannya bisa menggunakan ikan bawal putih. Ikan bawal putih juga bagus, karena dia lunak, lebih lembut ya. Kaya akan rutuba dan esensi. Kemudian juga kentang, beras, dibikin nasi, apel, buah yang lainnya. Kemudian ikan mas, ikan tawarnya. Kemudian wortel sayurnya, royal jelly, ubi merah kudapannya, atau kurma, daging kambing, labu siam, gula batu, dan kuning telur ayam kampung. Ini yang pertama. Yang kedua, wasir dengan gejala nyeri di perut, pendarahan yang diikuti gerakan usus, darah berwarna merah segar, cur gitu biasanya, pas mau buang air besar tuh keluar dulu cur darahnya atau terakhirnya, terakhir setelah BAB itu cur, BAB-nya keras. Anusnya lembab, basah, dan memerah. Terutama pada anak itu selalu memerah. Diare dengan feses yang mengandung darah dan nanah. Keluar darah dari anus, disentri, di ambeiennya itu keluar dan nyeri di anus dengan bengkak dan rasa panas. Aliran urin yang pendek dan memerah. Selain ini, obat yang makanan yang bisa digunakan adalah seledri, putih seledri, telur, ayam kampung, dan terong.
1: Terong.
0: Ijo. Maupun ungu. Biru, ungu ya, ungu ya. Kemudian yang ketiga, tadi ya. Itu dua, ya benar. Yang ketiga, wasir dengan gejala nyeri perut, susah buang air besar dengan napas tak sedap. Naik ke atas tuh udah. Keluar darah dan anus. Keluar darah juga dari anus. Jadi ini wasir berdarah. Fesesnya yang solid dan kering dan mengejan. Jadi solid itu nggak selalu baik ya. Fesesnya solid dan kering. Fesesnya yang lengket dan keruh dengan bau yang busuk. Dan ini katanya loh. Ini kan pasiennya ngomong. Jadi bukan saya menilai, oh berarti mau mencium bau. Enggak. Kalau dokter biasanya kan mencium bau. Ini kalau ini keluhan pasiennya saya, kalau BAB, oh baunya busuk banget. Dia yang ngomong. Busuk itu dia, kalimat busuknya. Kalau saya tidak sedap, ya.
1: Tidak sedap.
0: Makanya saya tulis tanya kasih teman dan tidak sedap. Saya juga nggak tega kalau ngomong busuk ya. Dia sendiri yang ngomong busuk. Rasa mulutnya pahit. Ini pengakuannya. Ada pembengkakan di gusi. Sekarang udah lagi musim tuh. Kemarin banyak. Bibir perih, anusnya nyeri, bengkak. Rasanya panas terbakar. Duduknya nggak bisa begini dia. Pokoknya sih. Kenapa Pak? Jadi ternyata wasir dia. Sejujurnya begini, kirain keren gitu ya. Enggak keren ternyata. Kemudian karena dia ngeluh kan pasien. Jadi begitu. Rasa panas nyeri anus dan bengkak, ada rasa panas terbakar. Jadi kalau dia gini tuh panas,
1: panas
0: nyeri banget, katanya. Makanya kalau duduk begini, maaf ya. Sinses duduknya begini. Oh iya enggak apa-apa. Kenapa Pak kalau duduk begitu? Nah, ternyata wasir. Aliran urinnya pendek dan memerah, fesesnya kuning seperti bubur kertas dan baunya tidak sedap, kata dia. Keluhannya ya. Selain nanas, mangga, dan jeruk. Makanan lain yang bisa digunakan adalah telur bebek.
1: Telur bebek.
0: Asin.
1: Asin.
0: Telur asin tuh. Mas Oleh Brebes tuh ya. Tepung, pare, daun mengkudu, ya. Kemudian juga tepung itu kayak talbina begitu ya.
1: Talbina.
0: Atau bubur. Kan ada tuh bubur tepung tuh yang lembut. Yang biasanya kalau di bulan Ramadan dikasih biji salak ya. Tepung itu dicampur itu. Nah itu tepung yang kayak gitu tuh. Candil lah. Tepung candil. Daun mengkudu. Daun pepaya. Daun singkong.
1: Daun singkong.
0: Jamur hitam, garam, bayam, stroberi. Stroberi buahnya tuh. Rebung. Untuk sayurnya mentimun.

0: jali daun mint, kacang hijau untuk kudapan, dibubur, bikin bubur,
1: yeah.
0: Rebus dengan gula merah, kemudian dimakan kacang hijaunya, minum airnya. Daun mint untuk tambahan tehnya, krokot untuk sayur beningnya, selain bayam tadi. Kemudian minyak wijen, untuk masakan, dan apel untuk buahnya. Ini, hal ini disebabkan karena panas usus besar. Wasir karena usus besar. Kemudian yang keempat, wasir dengan gejala nyeri perut tidak nyaman pada dada dan iga, naik ke dada dan iga, nyeri dada, sembelit. Keinginan untuk mengosongkan perut itu tinggi, sangat ingin untuk BAB. Apa daya tak sampai, jadi sembelit ya. Bukan tangan tak sampai kan, karena dia BAB. Ya. Kemudian nyeri di dalam perut dengan rasa seperti tertusuk dan bengkak.
1: Bengkak. Ya.
0: Ininya bengkak bawahnya tuh, bengkak. Bukan perutnya, bawahnya bengkak. Kan ada yang bawahnya kecil, jadi gampang masuk lagi kan. Kalau yang bengkak kan dia harus setelah BAB kemudian selesai kemudian dia ditekan pelan baru masukkan. Ini bengkak tuh. Nah, ini yang versi bengkak nih. Nyeri di perut bagian atas, urinnya tertahan, telinganya berdenging, bahkan cering beg kata dia, kemudian tuli. Kalau udah begitu nying beg, udah nggak dengar suara tuli gitu. Butuh waktu untuk kemudian kembali. Sakit perut, ada rasa gumpalan tertentu pada tenggorokan, menelan sulit, kemudian bengkak dan sesak setelah makan. Setelah makan itu perutnya bengkak, perutnya sesak. Ini disebabkan karena kesesakan energi vital atau stagnasi energi vital. Selain nanas, pertonggo jiwa, dan
1: pertonggo
0: jeruk.
1: Jiwa.
0: Makanan yang lain bisa digunakan adalah daging sapi.
1: Daging sapi.
0: Enak nih ya, ceri buahnya, ceri. Sarang burung, gaya nih ya, gaya. Ikan bawal, enak semua nih. Ayam, daging kelapa.
1: Ya,
0: airnya diminum nggak? Ya, iya. Itu biasanya orang minum air. Kalau maksudnya gini, kalau saya ngomong daging kelapa itu berarti nggak harus kelapa hijau. Ya kan? Kan biasanya orang obat itu kan kelapa hijau.
1: Betul.
0: Kalau kelapa hijau kan seringnya nggak ada.
1: Nggak ada isinya.
0: Nggak ada isinya, karena dipetik selagi muda.
1: Betul.
0: Karena udah laku. Kelapa hijau itu yang laku ke airnya. Nah, ketika saya ngomong daging kelapa yang dimaksud dari dulu sampai sekarang, itu maksudnya nggak harus kelapa hijau. Yang penting ada isinya. Yang sudah ada isinya. Kelapa hijau boleh nggak? Boleh kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya, cari yang ada isinya. Betul. Gitu. Jadi, airnya diminum, daging kelapanya dimakan. Kemudian, kurma.
1: Kurma, ya.
0: Tahu. Tahu sutra boleh, tahu Cina boleh. Kemudian beras ketan, daging angsa, daging kambing, nangka, labu siam, ubi jalar, kurma, kurma boleh tidak ya? Beras, beras ketan, kemudian gula batu, kalau mau ngeteh, gula batu, kasih daun mint. Teh, gula batu, kasih daun mint. Kemudian jamur kancing, bagus untuk sayurnya, oregano, kacang merah, untuk pengganti buburnya. Kemudian adas untuk seduhan malam harinya. Kemudian kalau dia membesar, boleh di bawang putih itu untuk luar. Dibelah, dioleskan itu biar radangnya itu mengecil. Kalau dia sakit banget,
1: ya.
0: Kunyit diminum. Itu yang keempat. Masih ada waktu?
1: Masih. Silahkan.
0: Kemudian yang kelima. Ambeien dengan gejala sakit perut. Sakit perut dengan perut yang terasa kayak di ini nih, apa?
1: Diremes.
0: Kayak diremes, ususnya kayak muter-muter, kata dia. Katanya begitu. Ya. Saya sendiri nggak tahu ya. Kata dia, kayaknya di ini remes muter, kata dia. Wah, remes muter kayak apa ya? Di blender, kayak blender di blender, Pak. Enggak. Kayak di, oh ya udahlah, saya tulis aja dah. Perut serasa berputar, ya gitu kan. Sebenarnya nggak pas juga sih. Perut berputar itu nggak pas. Berputar kan goyang dia. Enggak. Maksudnya, remes berputar gitu. Terserah lah, bayangannya gimana coba. Aliran urinnya panjang dan bening. Tangan dan kaki dingin, sulit BAB tapi dia. Pesasnya lengket, keruh, kemudian BAB-nya seperti kotoran angsa. Saya sendiri nggak ngeliat kotoran angsa. Ya, dia yang cerita. Ya. Saya tulis apa adanya. BAB seperti kotoran angsa. Kalau ingin tahu ya carilah angsa. Hal ini disebabkan karena usus besar yang dingin ternyata. Selain jus nanas, mangga, dan jeruk yang bisa digunakan karena ini usus besar dingin ya. Jahe, cabai, ternyata ada tuh wasir yang bisa pakai jahe, bisa pakai cabai jawa boleh, cabai biasa boleh, makan pedas ya, bunga lawang, ayam, cengkeh, Kemudian ikan layang, ikan kembung, ikan bentong, ikan selar, kemudian pala dan lada. Selar lagi bagus nih sekarang.
1: Iya,
0: selar. Ya, selar lagi bagus. Ini yang ke-5. Yang ke-6 masih bisa?
1: Masih
0: bisa. Ambeien dengan gejala nyeri perut dan sembelit dengan feses yang lunak. Sembelit tapi biasanya keluarkan kering, ini enggak. Keluarnya lunak. Fesesnya lengket dan keruh atau saya hukumi diare lah karena dia keruh. Pusing, sakit kepala yang parah muncul dengan disertai dengan kelelahan. Lemah, letih, lesu setelah bekerja.
1: Iya.
0: Nah, biasanya saya katakan, oh berarti nggak mau kerja nih. Dia pusing, lelah setelah bekerja. Kalau nggak kerja, enak. Maunya nggak kerja. Tapi kalau nganggur, pusing. Sakit kepala dengan interval atau berjarak. Jadi, sekarang sakit kepala, nanti sembuh, nanti berapa jam lagi sakit kepala lagi. Sakit kepala di pagi hari, atau sakit pagi hari saja. Atau terkadang, habis bekerja, sakit kepala berkepanjangan.
1: Berkepanjangan.
0: Ya. Berbaring dan tidak mampu untuk duduk ketika sudah terjadi, nggak bisa duduk, baringan aja. Makanya ada yang duduk pakai bantal tinggi, ada ini enggak, ini versi yang enggak. Yang akan menyebabkan pusing.
1: Yeah.
0: Karena kalau kepalanya agak ke atas sedikit, pusing dia. Pandangan kabur. Kalau bangun duduk gini, udah pandangan kabur dia. Dada berdebar, merasa tidak aman. Berarti amannya tidur dia.
1: Cemas.
0: Dia merasa aman kalau tidur. Nah. Jadi kalau dia duduk aja kayak
1: cemas gitu.
0: Ada yang nggak aman ini ya. Ada serangan apa nih ya. Berkeringat di tangan dan kaki. Sakit kepala berkepanjangan, telinganya berdenging dan menyebabkan tuli. Tangan gemetar.
1: Iya.
0: Kalau duduk nih.
1: Duduk.
0: Makanya udah baring aja, baring aja. Apalagi kerja ya. Duduk aja udah gemetar. Merasa tidak aman. Kalau kata saya, merasa tidak amannya khawatir tempat tidurnya diambil orang bagaimana. Telinga berdenging yang menyebabkan tuli, tangan gemetar, napas pendek, sulit menelan. Makannya sulit berarti. Berbicara dengan suara yang lemah. Ujung dan tangan kaki selain getar, dia dingin. Kekurangan berat badan, kurus-kurus, semakin lama semakin kurus. Dan kulitnya, kalau kata saya kering. Kalau kering. Kata dia, keriput. Saya nggak berani ngomong keriput ya, kering ya.
1: Kering
0: ya. Kering, ya. Kering keriput ya. Selain jus nanas, mangga dan jeruk, makanan yang digunakan adalah anggur, lengkeng, gandum, ikan kembung, ikan selar, ikan siro, ikan layang, ya ikan tonggol kecil, kemudian kentang, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang kara. Kacang kara enak banget nih untuk kasus ini. Nih. Jali, royal jelly, buncis. Buncis juga bagus yang muda tapi bandengnya kalau mau pakai bandeng, bandeng laut.
1: Bandeng
0: laut itu kuro namanya. Warnanya agak coklat. Ya. Kalau bandeng ini kan putih. Kayak perak ya.
1: Betul.
0: Kalau bandeng laut itu warnanya agak kecoklatan. Ya. Kuning kecoklatan.
1: Kuning
0: emas kayak kecoklatan. Gitu. Kayak emas ya. Kuningnya kuning emas. Namanya. Itu kalau menurut saya sih enak.
1: Lebih enak
0: ya daripada kalau menurut saya lo ya daripada bandeng apa
1: yang biasa
0: yang tawar itu saya lebih suka bandeng laut ya yang lainnya bolehlah nggak apa-apa. Nah ini kayak bandeng laut tuh warnanya kayak udah bandeng udah di presto yang udah ada kecoklat-coklatan gitu kan yang udah matang gitu udah warnanya mateng. Begitu dia nggak tahu apa dia udah matang jatuh ke laut. Dan biasanya kuro bandeng laut itu di air yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh ke dalam. Kalau di pantura berarti ya nggak terlalu, ya mungkin air sekitar 6 meter sampai 10, nggak sampai 10 meter lah. Nggak sampai 10 meter. Ya mungkin 6 meter, 5 meter di perairan yang segitu. Kalau mau nyari, saya tunjukin. di daerah juga ada tempat-tempatnya karena di daratan yang seperti ini laut sekian meter dari daratan kemudian kedalaman sekian oh ini ada ikan ini kedalaman sekian oh ada ikan ini itu ya kemudian ubi merah kurma daging kambing dan labu siam dan gula batu selain ini tentunya masih ada waktu Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya tanya jawab. Saya silakan berantum, silakan.
1: Baik, jazakallahu khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi wasir. Ikhwati silam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dari Puncak.
1: Puncak Bogor ya. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara, Pak.
2: Saya mau menanyakan ini. Kalau kencing itu tidak bisa ditahan. Jadi bagaimana itu obatnya?
1: Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak yang ada di Puncak Bogor bertanya kalau mau buang air kecil itu sulit untuk ditahan, Sinse. Nah.
0: Ada beberapa hal orang yang nggak bisa nahan kencing. Pertama, usia. Semakin tua, biasanya semakin gampang kencing. Gampang kencing atau susah ditahan. Yang kedua, kantong kemih yang lemah. Lemahnya kantong kemih atau lemahnya ginjal. Itu juga usus kecil, kantong kemih, ginjal, tiga organ ini. Ini juga bisa menyebabkan seorang, kalau lemah, bisa menyebabkan seorang menjadi tidak bisa menahan kencing. Contoh besar, contoh kasus adalah ketika seseorang ketakutan kemudian melukai energi vital ginjal dan melemahkan ginjal, itu kencing di celana ya. Dan pada anak kecil yang kantong kemihnya masih lemah, itu juga ngompolan ya. Ketika dia dewasa kemudian ngompol lagi, berarti kantong kemihnya masih lemah. Atau kecilnya atau ginjalnya secara umum. Secara umum ginjal, ada beberapa cara khusus, bisa kantong kemih, bisa usus kecil, bahkan bisa limpa. Kalau limpa lemah, kantong kemihnya ikut lemah. Karena limpa itu yang mengirim rutubah ke bawah, ke kantong kemih. Pada awalnya dikirim ke atas, yakni ke paru, tapi sisanya akan turun. Diturunkan oleh paru. Kalau memang energi vital itu lemah, ya turun. Lebih mudah turun. Walaupun secara umum adalah ginjal. Beberapa yang bisa dikonsumsi, ada dua ya yang saya nasihatkan. Yang pertama, biji pete
1: Cina.
0: Lamtoro. Pete Cina ya namanya?
1: Pete Cina.
0: Ya, pete Cina atau pete Lamtoro. Yang warnanya coklat ya?
1: Coklat.
0: Coklat tua itu. Kemudian di, kalau mudanya hijau. Ya kan? Iya, biasanya bener. Kadang-kadang orang bukan sayur ya. Dimakan ya.
1: Dimakan.
0: Kan kecil-kecil tapi.
1: Iya.
0: Dijemur kering sampai warnanya coklat, kemudian disangrai kayak kopi, kemudian ditumbuk kayak kopi, digunakan sebagai pengganti kopi. Itu satu. Atau yang kedua, bisa menggunakan daun salam 3 lembar. Kalau yang kering cukup diseduh, kemudian diminum. Lakukan setiap mau tidur. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para penggemar dan pemirsa yang lain selainnya.
1: Baik, jazakallahu khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Puncak Bogor. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Waalaikumsalam.
0: Iya deh, Bapak sahabat di mana?
3: Lampung.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Lampung.
0: Iya. Iya.
3: Wasir saya ini enggak mau keluar. Kalau enggak ditekan pakai jari enggak masuk. Mau sona sehat ke.
1: Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kalau yang kita tangkap tadi wasirnya sudah mau keluar ya, harus ditekan ya. Seperti itu ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Baik, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Silakan Sensei.
0: Ini jenis yang tadi sudah saya sampaikan yang lelah bicara, ya. Iya. Suaranya kok gitu. Iya, suaranya lelah ini.
1: Ngomongnya saja lelah.
0: Ngomongnya aja lelah. Nah, ini jenis tadi yang betul. Saya sampaikan. Nanti kalau untuk anjurannya nanti bisa disimak ulang apa-apa yang bisa dikonsumsi. Saat keluar ada dua, bisa diolesin pakai lendir lidah buaya.
1: Lendir lidah buaya.
0: Sebelum dimasukin bisa pakai minyak zaitun. Serap Bapak mau pilih yang mana? Kalau dalam yang diminum, kalau dalam keadaan tidak berdarah, maka bisa pakai gel atau lidah buaya dikupas, kemudian dikerok ambil dagingnya, pakai sendok, kemudian dimakan 2-3 sendok satu kali sehari. Ya, bangun tidur pagi atau sore atau mau tidur. Kalau kalau berdarah, maka bisa menggunakan kangkung. Satu ikat kemudian direbus, kemudian diminum airnya. Lakukan 2 kali sehari. Kalau berdarah.
1: Kalau berdarah.
0: Ya, kemudian ketika dia keluar, maka bisa diolesin pakai, kalau bisa lidah buaya, kalau pakai lidah buaya berarti 2.
1: Dua ya.
0: Yang dimakan,
1: sama yang diolesin.
0: Sama yang dioles. Jangan yang dimakan itu yang diolesin itu juga. Jadi gak keren jadinya ya. Gak apa-apa, tapi kan kayaknya gak enak aja. Ini khusus untuk olesan, ini khusus untuk
1: makan.
0: Gitu ya, Pak. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukuran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang ada di Lampung. Nah, masih kami buka kesempatan di interaktif 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, apa iya orang yang punya penyakit wasir tidak boleh olahraga angkat beban yang berat? Syukron.
0: Biasanya gitu untuk hernia ya, yang nggak boleh angkat beban yang berat. Masalah olahraga. Bulan apa ini? Bulan Mei.
1: Mei.
0: Bulan Mei. Bulan Mei. Kita masuk musim panas. Di panas bulan Mei ini, di musim panas ini, maka dianjurkan untuk tidak olahraga outdoor di luar rumah. Ya. Satu. Kedua, kalaupun dia harus olahraga
1: di luar,
0: di indoor, kalaupun dia olahraganya indoor, akan tetapi jangan sampai ada keringat yang netes. Artinya nggak sampai. Kalau mengalir gimana? Ya sama aja.
1: Bercucur.
0: Iya, bercucur. Kan ada yang misalkan keringat begini kan nggak netes juga. Iya kan? Diangkat begini nggak netes juga. Enggak, maksudnya jangan sampai ada butiran keringat keluar. Cukup basah.
1: Basah semuanya.
0: Dan sebagaimana ini bisa dibaca di olahraga yang dianjurkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya cukup basah lah. Cukup sederhana basah ya, pagi hari ini ya jalan kaki aja seperti itulah. Kan tadi pertanyaan angkat berat ya,
1: angkat berat.
0: Musim panas jangan angkat berat. Wasir, kalau wasir tipenya panas kan tadi ada yang tipenya dingin yang boleh makan jahe. Kalau yang tipenya panas ya jangan, karena di musim panas itu yang panas itu jangan terlalu banyak mengeluarkan
1: keringat
0: dan energi vital. Kenapa? Karena musimnya panas lagi. Ya kayak mau nantang perang gitu. Akhirnya dihisap semuanya sama cuaca. Ya. Dan kalau kemarin udah selesai di musim panas keduanya, kalau enggak keliru nanti musim panas terakhir itu berakhir kemarin saya lihat matahari 21 21 Juni.
1: 21
0: sekitar Juni. Itu tuh, bulan itu tuh. Matahari putaran matahari di atas permukaan kan biasanya BMKG ngumumin nanti, tapi saya ngumumin dulu deh. Saya ngumumin dulu kira-kira mataharinya berapa. Kalau nggak keliru pas berakhir itu panasnya itu kemarin saya catat pas matahari masuk belahan timur melintasi garis balik utara 23,5 lintang utara, dimana nanti bayangan orang di tengah hari panjangnya 4 pecak ke arah selatan, dan ini berakhirnya, dan ini nanti kurang lebih sekitar tanggal 20, berarti berakhir tanggal 21 Juni. Untuk tidak olahraga outdoor dan keringat yang
1: berlebih.
0: Pertanyaan kan begitu. Boleh nggak kalau tabiat panas, sebaiknya jangan. Walaupun olahraga berat itu biasanya tidak dianjurkannya buat hernia. Tetapi energi vital yang turun itu juga jangan. Karena wasir juga masuk kategori energi vital turun. Energi vital limpa turun. Nggak cuma hernia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sinsai atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Bapak Hendro di Kelapa Gading.
1: Pak Hendro di Kelapa Gading. Silakan Pak Hendro.
4: Iya. Saya mau bertanya untuk yang saya pahami itu kalau penyakit gula itu kan awalnya ada muncul semacam bisul itu sering tumbuh gitu.
1: Lalu Pak, pertanyaannya?
4: Iya, pertanyaannya itu untuk apakah memang benar gejala gula dan bagaimana untuk teknis solusi.
1: Berarti saat ini Bapak mengalami bisul ya, seperti itu ya?
4: Beberapa saudara itu saya lihat seperti itu, yang gulanya tinggi, rata-rata kadang-kadang sering pindah-pindah itu.
0: Cukup.
1: Baik. Baik, ditunggu jawaban dari Sensei, Pak.
4: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Nah, silakan Sensei.
0: Ada dua cara untuk mengetahui gula. Yang pertama dengan cara modern atau konvensional. Dicek.
1: Ya
0: kan?
1: Betul.
0: Selesai. gulanya tinggi, gulanya rendah, gulanya normal. Itu kelihatan tuh. Dan itu paling gampang sekali. Yang kedua, cara tradisional, dan ini cara yang jelek. Memang tradisional, cara ngecek gulanya jelek. Karena gula itu dianggap oleh pengobat tradisional adalah kencing manis. Kalau dijilat, kencingnya manis itu berarti. Iya, memang begitu. Dulu, sebelum ramenya cek gula ya, biasanya orangnya suruh jilat. Ya, maksudnya jilat air kencing. Kalau manis, berarti kencing manis. Atau kalau air kencingnya dikeruputin semua, berarti kencing manis. Kalau sekarang mau gampang, Pak. Iya kan? Nggak perlu bisa. Apakah bisul bisa gula? Belum tentu. Belum tentu.
1: Yeah.
0: Orang dulu darah kotor saja. Istilah bisul, sering bisul kan darah kotor.
1: Yeah.
0: Bisa. Nggak mesti lah. Nggak mesti gula. Dan paling gampang ya cek aja. Kalau dicek gulanya tinggi, ya berarti tinggi. Walaupun bisulnya ada 12, kalau memang dicek nggak tinggi gitu kan. Nggak. Bukan. Kan dulu di kampung ada.
1: Betul.
0: Saya punya saudara, bisulnya sampai 12. Di sini gitu ya? Banyak. Tapi nggak gula. Ya. Jadi kalau ini diambil, ini gula gitu. Pokoknya 12 itu tetap. 12 itu tetap dia. Jadi kalau yang satunya dipecah, nanti dia muncul lagi di mana. Pokoknya tetap 12 sampai umur berapa dia. Anak kecil dia. Jadi susah banget dia tidur. Kasihan banget. Kamu tidur nangis dia. Bahkan salah gerak ya nangis karena kepencet bisulnya. Saya masih ingat itu. Tidurnya juga akhirnya telanjang, masih kecil, yeah. Jadi umur 3 tahunan sekian ya, mm-hmm. Telanjang tidurnya, karena kalau nggak telanjang dia, kalau bangunnya, mm-hmm. itu bisulnya lengket,
1: lengket yeah.
0: sama mm-hmm. baju, nggak bisa kan,
1: sakit
0: itu sakit banget bisa. Itu, maka harus, mau nggak harus telanjang itu aja, ini sama alasnya itu harusnya, mm-hmm. Biasanya pakai karpet ya, kalau yeah. nggak ya, gitu Pak, nggak mesti. Paling gampang sekarang mau udah modern ya. Mm-hmm. Paling gampang itu nggak perlu ke sinseh, nggak perlu ke tabib. Mm-hmm. Paling gampang cek gula ya ke dokter.
1: Dokter.
0: Atau ke puskesmas.
1: Betul.
0: Ya. Atau beli alat gula sendiri. Sudah familiar itu udah rame lah, udah banyak. Gitu Pak. Demikian. Mudah-mudahan yang lainnya juga paham. Baik. Selanjutnya.
1: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Hendro yang ada di Kelapa Gading. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Nah, di 021-823-6543. Ya, halo.
5: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
5: Maaf Pak Ustaz. Mm-hmm.
1: Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
5: Ibu Umu Lusi di Cijantung, Jakarta.
1: Ya.
5: Ini, saya ini kan hidungnya sering mampet. Mm-hmm. Kata dokter, itu alergi. Mm-hmm.
1: Masih konsumsi obat dokter, Ibu?
5: Terus untuk kalau misalkan makanan atau rebus-rebusan tuh untuk melegakan napas tuh apa ya, Ustaz?
1: Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya. Nah, terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan, Sisi. Ya.
0: Sebenarnya ketika sudah ada gangguan, entah itu sesak napas atau apa, kemudian ketika cek ke dokter atau cek ke tabib atau cek ke sinse atau cek ke herbalis atau cek ke pengobat atau cek ke penyehat, mm-hmm. kemudian ditetapkan, artinya pengobat yang bersangkutan atau penyehat yang bersangkutan itu sudah tahu tabiat penyakit tersebut atau sindrom penyakit tersebut atau simptom penyakit tersebut. Ketika ibu cek ke dokter, berarti dokter sudah tahu simptomnya. Kalau ibu cek ke tabib, berarti ibu sudah diketahui tabiatnya penyakit. Mm-hmm. Kalau ibu cek ke sinse atau akupunkturis, itu ibu sudah diketahui sindromnya.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau ibu cek ke pengobat tradisional atau penyehat tradisional lain di luar klasik misalkan, itu sudah paling nggak sudah diketahui setidaknya pola sakitnya, gitu ya. Mm-hmm. Dan kalau seperti itu tinggal dilanjut, kan sudah diketahui ya.
1: Yeah.
0: Minta anjuran ke dokter yang memeriksa bagusnya bagaimana, makanan apa yang bagus, kemudian obatnya diminum sesuai dengan anjuran dokter yang memeriksa. Hmm. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Syukur asisten atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Lusi yang ada di Cijantung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
6: Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan Supri dari Pasar Minggu.
1: Pak Supri di Pasar Minggu, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
6: Baik, Ustaz.
1: Baik. Kalau sudah dikecilkan, silakan Pak langsung lewat
0: telepon aja.
1: Ya, lewat telepon saja.
6: Ini Ustaz. Ya. Saya menderita stroke, Ustaz.
1: Stroke, Pak. Keluhannya iya. Apa, Pak?
6: Penyumbatan.
0: Hmm. Mm-hmm. Udah lama, Pak?
6: Sudah setahun, Ustaz.
0: Kanan kiri?
6: Kiri.
1: kiri.
0: Kiri.
6: Mas, sudah mulai jalan pakai tongkat, Ustaz.
0: Oh, saya gitu.
6: Cepat lancar jalannya gitu, gimana, Ustaz, ya?
0: Yang saat ini yang merawat dokter tabib sinse atau apa? Herbalis, herbalis.
1: Oh. Kedua terputus ya. Nah, silakan sinse.
0: Ya. Kalau tadi penyumbatan pembuluh darah di otak, biasanya dokter. Biasanya yang merawat dokter, tapi ya, kita juga nggak tahu karena sekarang para apa orang-orang tradisional juga kadang-kadang ini kemungkinan penyumbatan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalimat kalau penetapan itu ini stroke karena penyumbatan itu biasanya paling pasti dokter. Nanti dia ngecek itu kan. Dan saya berprasangka baik kemungkinan ya Bapak ini berobat ke dokter sehingga diketahui bahwasanya adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah, obat-obat yang dikonsumsi dari dokter yang berkaitan dengan stroke pecahnya pembuluh darah di otak itu biasanya kurang harmonis, kurang pas kalau digabung dengan obat-obat yang berasal dari herbal atau tanaman ya. Maka kalau sarannya sih ikuti anjuran dokternya, apakah boleh melatih gerak atau boleh diterapi. Kan ada terapi tuh.
1: Ada,
0: iya. Terapinya apa? Ini kan dianjurkan oleh pengobatnya tuh. Dalam hal ini pengobat itu dokter ya. Karena di selain dokter kan namanya penyehat. Selain dokter namanya penyehat. Jadi kalau saya bilang dokter ya berarti dokter, bilang pengobatnya berarti dokter. Karena pengobat di Indonesia itu cuma satu ya, ini dokter. Selainnya kan penyehat. Nah, ini bisa di apakah boleh pijat, apakah boleh pijatnya apa, apakah boleh akupresur, apakah boleh shiatsu, apakah boleh tuina atau boleh anmu, apalah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Begitu pula dengan terapi lain seperti bekam, kemudian akupunktur, beberapa hal masing-masing ada efektivitas masing-masing kok. Ada stroke yang efektif pakai akupunktur. Ada stroke yang lebih efektif pakai bekam, ada stroke yang efektif juga pakai pijat itu ya, ada stroke yang efektif pakai guasa ya, dan pijat itu macam-macam, ada yang pijat urut, ada yang pijat tuina dan sebagainya ya. Bapak tanya kepada dokter yang bersangkutan terapi apa yang bisa untuk membersamai terapi obat yang berasal dari dokter tersebut. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selain
1: baik, jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Indri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sinsai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinsai, bagaimana cara mengatasi sering anyang-anyangan atau sering buang air kecil? Terima kasih, sinsai.
0: Awal pertama minum banyak, jadi nanti nggak anyang-anyangan. Kalau udah nggak anyang-anyangan, sudah. Minum banyak, jangan mencampur antara hangat yang dingin. Dingin-dingin aja, bukan dingin kulkas, tapi perbanyak minum saja. Ya, paling secara gampangnya sih, minum 3 gelas saja. Biasanya anyang-anyangan setelah kencingnya lancar, ya sudah. 3, 4, ya. Kalau minum itu kan, masing-masing orang kan punya kapasitas masing-masing.
1: Ya,
0: dulu waktu saya masih belajar, saya masih mampu minum 7 gelas. Pagi bangun tidur, minum 7 gelas. Itu gelas gede yang 400 mili yang ada pegangannya, belimbingan, gelas belimbing yang pegangan, yang biasa buat es teh, warung-warung itu, yang gelas gede itu. Itu saya bisa 7.
1: 7, ya.
0: 7, berarti 400 kali 7, gitu.
1: Ya.
0: 7 kali 4. Berarti udah 2 liter lebih ya, hampir 3 liter itu.
1: Betul.
0: Udah hampir 3 liter. Teman saya, itu 10.
1: 10.
0: 10 itu berarti 400. Berarti 4 liter.
1: Ya, sekitar 4 liter.
0: Keren banget. Saya nggak sampai 3 liter itu berarti. Kurang, 3 liter kurang sedikit. Ya, kalau teman saya sampai 4 liter. Itu pagi. Belum siang, belum sore. Gitu ya. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti, tapi jangan ditiru saya. Itu kan dulu waktu masih ngukur ya, ngukur kekuatan tubuh, masih belajar, masih remaja, masih belajar. Selebihnya ya setelah udah tahu kuatnya berapa, udah nggak bukan tiap hari itu minum 7, paling ya paling berapa.
1: Secukupnya.
0: Cukupnya ya. Kan tidak hanya 3 4, 2, 3, 4. Ada yang 2 cukup, ada yang 3 cukup, ada yang 4 cukup. Hmm. Masing-masing. Kemudian perbanyak buah dan air. Ini kalau tanpa gangguan organ, kalau dikasih minum kemudian nggak bisa, masih nggak bisa, berarti ada gangguan organ, baru bisa misalkan akar alang direbus kemudian diminum. Tapi sebelum pakai akar alang dan sebagainya, masih mending pakai air aja dulu. Ya. Lebih bijak pakai air aja dulu. Kalau pakai air 3 gelas sudah selesai atau 4 gelas sudah selesai, ya sudah, ngapain harus ngerebus alang-alang gitu kan. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Abdillah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinsi, saya kalau sekitar jam 2 dini hari suka berkeringat banyak. Dan 2 hari lalu terbangun, hidung saya keluar ingus banyak. Setelah itu hidung mampet, sakit kepala sebelah kanan, dan langit-langit mulut sebelah kanan sepertinya terluka. Mohon solusinya, Sinsi. Syukran.
0: Ada 2 hal yang bisa diminum. Boleh menggunakan sereh. 3 batang rebus dengan 1 gayung, berarti sekitar 1 liter lebih kurang sampai mendidih. Kasih gula cukupnya kemudian diminum. Atau pakai kencur. Malam mau tidur, kunyah kencur seujung jari kelingking kemudian minum air hangat. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Mama Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya mohon solusinya bagi saya yang mengalami kencing berbusa, dan itu disebabkan oleh apa, Sensei? Syukur.
0: Kalau mau pas, silakan cek ke dokter. Biasanya kencing berbusa itu karena kelemahan ginjal. Dari sistem metabolisme cairan atau kinerja dalam hal urologinya, permasalahan ginjal dalam hal urologi, bukan dalam hal lain. Itu biasanya mengakibatkan kencing berbusa. Kalau memang wajahnya sudah menghitam, kemungkinan besar dari ciri-ciri kencing berbusa dengan wajah menghitam, itu biasanya kalau dicek ke dokter, biasanya kreatin ureum itu naik, gejala gagal ginjal biasanya karena kecapean, kelelahan dan sebagainya. Tapi untuk menetapkan kreatin ureum naik, ya harus dicek, paling bijak begitu. Tapi kalau hanya karena itu, kan dia bilang karena ya. Kenapa ya, Anda sendiri kenapa, bisa jadi kelelahan. Saya ada cerita, pernah ada saya ke punya teman. Orang ini okay. Vitalitas okay. Masih muda. Kerjanya biasanya lelang tender. Kerjanya lelang tender. Suatu ketika dia lelang tender, kalah. Begitu kalah, kencingnya langsung berbusa.
1: Stres.
0: Gak bisa tidur. Makanya saya, kenapa ya? Kenapa? Kalau ada orang kencing berbusa, saya kalau ditanya, kenapa, Sensei? Kenapa? Anda kenapa? Ini dia, saya punya teman gagah. Saya tanya, gimana sih ente? Istri kerja mapan. Kantoran, maksudnya BUMN. Gaji 2 digit. Ya, di atas 20. Ini cerita sendiri. Gaji istri di atas 20, 25. Itu tahun 2006-an itu. Gaji istri 25, itu kan... Iya kan? Tapi kata dia, justru itu, Sensei. Masalahnya bukan itu. Masalahnya, saya kan harus ngimbangi dia. Walah. Kalau pemasukan saya nggak ada, istri saya gaji 25. Gimana, kata dia. Wah, iya juga ya. Tapi istrinya nggak nuntut loh. Tapi dianya yang tertuntut, kayaknya sih. Hanya dia kalah sama orang Kalimantan dia. Sambil bilang, apa saya disantet apa ya? Wah, sembarangan. Dia habis itu kan dia, kata dia, dia lemas, nggak bisa bangun. Itu pas sudah salaman. Mengucapkan selamat, kan. Yang menang kan salaman sama yang kalah. Begitu salaman, dia langsung, kata dia lemas gitu. Ah, masa kayak gitu disantet. Itu mengalahkan, dia down aja udah. Salaman sama, ini berarti saya serius nih, kalah bener ini. Salaman udah selesai ya?
1: Iya.
0: Pertanda bahwa dia kalah ya kalah. Itu tumbang ya. ke rumah sakit, itu langsung kencingnya berbusa. Dia begitu di rumah sakit, cek kreatin ureumnya naik, dinyatakan gagal ginjal, fungsinya tinggal 30%, gitu ya. Kemudian dia bilang, saya kenapa ya? Anda kenapa sih? Kok bisa begitu? Kayak gitu doang. Ya. Ternyata dia mental, beban mental.
1: Mental ya.
0: Jadi ini juga pelajaran ya. Jangan dikira kemudian suami gaji 1 juta atau 5 juta, istri 20 juta. Berarti merdeka. Oh, belum tentu saudara. Belum tentu begitu ceritanya. Ya. Bisa jadi malah beban mental ya. Betul. Tapi ada juga orang yang masa bodoh. Gitu ya. Jadi rupanya mendingan istri nggak kerja ya,
1: betul.
0: Istri kerja, suami kerja mencukupi ketimbang. Nah ini makanya saya tanya balik, kenapa bisa jadi kelelahan pikiran? Ada kelelahan pikiran. Saya juga punya pasien yang disebabkan karena bukan kelelahan mental ya, tapi karena kelelahan kerjaan. Nah, itu juga bisa menyebabkan seperti itu, kencing berbusa. Kenapa gitu ya? Kalau kelelahan mental, nah itu yang agak berat. Soalnya harus dihibur dulu mentalnya. Berarti istrinya harus turunin dulu gajinya gitu kan. Dia harus menang dulu tendernya gitu ya. Itu terjadi begitu. Saya nggak bisa bilang, jangan-jangan kalah tender kan, nggak bisa bilang gitu ya. Yang jelas gitulah, lebih kurang banyak pikiran juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Tapi untuk mengetahui kencing berbusa itu, kreatin ureum itu naik, dan cuci darah apa enggak, cek ke dokter. Kalau cek ke dokter, kreatin ureum naik, fungsi ginjal tinggal berapa, baru nanti dokter akan menganjurkan cuci darah. Yang parah seminggu 2 kali, yang nggak terlalu ya bisa seminggu sekali. Kalau ingin tahu kenapanya.
1: Yeah.
0: Saya bicara secara umum. Pengobat klasik biasanya kalau ada orang kencing berbusa, maka disuruh mengonsumsi pisang batu muda. Sang betul muda dipotong-potong kemudian direbus.
1: Biasa bikin rujak ya.
0: Ya biasanya bikin rujakan. Kalau tanya di mana dapatnya, nggak tahu saya. Iya kan. Masing-masing daerah
1: beda-beda.
0: Beda. Kalau di daerah Bekasi saya tukang rujak.
1: Tukang rujak.
0: Tukang rujak. Beli dong bang satu. Tiap hari beli satu. Karena satu hari satu aja direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Saring bagi 3, minum pagi, siang, sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Salamnya.
1: Amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan sisa. Ya.
0: Sekarang ternyata udah tanggal 20 Mei ya?
1: Ya.
0: 20 Mei, benar?
1: Benar.
0: 20 Mei ini ternyata kita udah masuk panas terakhir. Musim panas terakhir, di mana energi vital limpa naik. Kemarin tanggal 12 Mei, itu di langit matahari berada di langit belahan timur laut, timur laut ya, timur laut. Melintasi garis balik utara pas tanggal 12 Mei, kita ngukur 17 derajat lintang utara. Kemarin tanggal 12 Mei nanti berarti makanya saya katakan sama kemarin sampai tanggal 21 Juni dan angin itu sudah bertiup dari timur ke barat seperti itu, maka masih ada hujan
1: ya.
0: Tapi sedikit, sudah hampir habis hujannya. Ya kalau zaman dulu ini yang bagus alpukat, nanas. Nanas bagus nih ya kan? Jeruk, buah asam ya. Orang bilang ini anginnya spoi-spoi, tapi yang sakit ya sakit aja. Adanya beberapa gangguan. Tetaplah ceria, puas dan bersyukur, jangan sedih di musim yang panas ini. Dan juga jangan marah, jangan dongkol, curiga, iri hati. Ya, kemudian nasihat ingin saya sampaikan sedikit, melanjutkan dari nasihat kemarin. Ya, ini siapakah yang harus disebut sebagai tabib?
1: Yeah.
0: Mengutip dari pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Tabib dalam hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu adalah orang yang mampu mengobati baik dari sifat maupun ucapannya, yaitu bisa jadi peramu gitu kan, kemarin saya sudah bilang begitu, bisa jadi pengoles celak, ahli bedah, ahli hitan, ahli operasi, ahli bekam, ahli ortopedi, tukang setrika, tukang suntik, baik itu hewan maupun manusia, maka dia disebut tabib ya. Dan nama tabib dipergunakan bagi mereka semua. Tapi yang di sini adalah khususan ini tabib itu seorang pengobat. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang tabib, yakni yang pengobat ini ya, bukan yang tukang setrika.
1: Yeah.
0: Ya. Ali Ibnul Qayyim berkata, dengan kejahilan tabib dia bisa membahayakan nyawa seorang pasien hanya karena terlalu nekat mengobati pasien tanpa ilmu. Maka dengan demikian dia telah mengelabui pasien kalau dia praktek tapi enggak punya ilmu. Kemudian beliau menandaskan, setiap seorang tabib mahir yang mahir dalam pengobatan selalu memelihara 20 perkara dalam setiap usaha pengobatannya terhadap manusia. Satu, seorang tabib harus melihat dari jenis penyakit. Jenis apa penyakit itu? Apakah jenisnya berat, jenisnya ringan, ya, kemudian berhubungan dengan darah atau yang lainnya. Dia harus tahu jenis penyakit tersebut. Ya. Kemudian harus melihat dari penyebabnya, dari apa ya terjadi. Angin dalam, angin luar, emosi, ya kan, panas, dingin, kering, lembab. Dan apa penyebab utama yang dapat mengakibatkan hal tersebut? Apa yang menyebabkan sakit itu terjadi? Kelemahan organ hingga hal itu terjadi, kecelakaan, ya, atau emosi, maka pendekatannya berbeda-beda. Walaupun sakitnya sama, kalau penyebabnya berbeda, sama sakit perut, satunya karena stres, satunya karena belum makan. Yang ketiga, seorang tabib harus mengetahui kekuatan pasien atau energi vital pasien yang mampu memerangi penyakit. Apakah dia kuat untuk melawan penyakit energi vitalnya? Kalau iya, maka cukup dianjurkan makan. Nggak boleh langsung diberi obat. Oh enggak, ini energi vitalnya masih oke, orangnya masih ceria, mukanya masih memerah gitu, lidahnya masih merah lembab, bercahaya. Udah, maka oke. Berarti Anda cukup nggak boleh makan ini, makan anjurannya ini, dan seterusnya. Kemudian, atau lebih lemah dari penyakitnya. Kalau memang lebih lemah dari penyakitnya, maka dukung energi vitalnya. Energi vital mana yang lemah? Jantungkah, limpakah, hatikah, parukah? Nah, obatnya berkaitan dengan itu. Mendukung energi vital yang lemah tadi agar kuat sehingga bisa melawan penyakit. Bisa dengan makanan atau bisa dengan dawa obat. Maka apabila kekuatan mampu untuk melawan penyakit dan jangan jelas-jelas penyakit kewalahan akan kemampuannya, maka seorang tabib harus membiarkan pasien tersebut dan penyakitnya. Kalau memang penyakit itu kewalahan dengan energi vitalnya, seorang itu, oh enggak, Anda energi vitalnya masih oke. Penyakitnya itu malah yang kewalahan. Udah enggak usah minum, tinggal tidurnya jangan kemalaman. Misalkan begitu, olahraga jangan terlalu berat, kalau di musim panas ini, seperti itu contohnya. Dan dia tabib tidak boleh bergerak dengan obatnya. Ketika seseorang itu stamina masih oke, penyakitnya justru kewalahan untuk melawan pasien, maka seorang tabib tidak boleh melakukan apapun atau menggerakkan obatnya untuk diberikan kepada dia. Gitu. Kemudian yang keempat, melihat mizajnya badan atau perubahan tabiat yang menjadi penyakit. Seorang ini tabiatnya panas, kemudian kok tiba-tiba lembab, panas. Oh, berarti terjadi mizaj atau perubahan tabiat menuju ke arah penyakit. Ada panas, dingin, kering, lembab. Itu tabiat yang tunggal. Ada tabiat yang gabungan. Ya, itu seperti panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering. Nah, ada beberapa pasien yang sifatnya, oh ini sifat pasien itu panas kering. Kalau misalkan, contoh misal, bayi lahir di musim ini, maka sifatnya secara umum adalah panas. Karena musimnya musim panas. Kalau bayi lahir di musim ini, gitu ya, itu panas. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau mendung ya, berarti panas lembab, gitu kan. Dan yang seperti itu, tabib harus tahu. Oh ini tabiatnya panas lembab. Berarti seorang tabib itu harus mengembalikan tabiat. Agar keluar dari mizaj atau perubahan tabiat tadi. Nah, mizaj juga tabiat sebenarnya, tapi tabiat yang berubah. Kita kembalikan ke tabiat aslinya. Jadi seorang tabib itu harus mampu mengembalikan pasien ke tabiat aslinya. Usahanya adalah mengembalikan ke tabiat aslinya. Bagaimana kalau tabib itu tidak tahu tabiat pasien? Loh, kok bisa? Ini kan harus mengembalikan, berarti dia harus tahu tabiat asli untuk mengembalikan. Karena ketika dia terjadi mizaj, terjadi perubahan tabiat, dia harus mengembalikan ke tabiat aslinya. Empat poin dulu, kemudian selanjutnya nanti kita dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Al-Quran dan kajian Islam. Allah.

0: sujud.
1: Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud.

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

0: الفقير.
1: Supaya
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: Menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: bulan,
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الطريقه.
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofath dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah

0: لبيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan. Merindukan sorga, semua bisa mengaku. Tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqad dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat di jadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
2: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
3: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga sini tentunya.
2: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
4: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
2: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
5: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
6: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
7: Dugaan sementara apa, Pak?
6: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
5: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
1: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
8: 3 calon jemaah haji asal Ciamis masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis Nana Supriyatna mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
9: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang untuk di Jaisitoah dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
8: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
10: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
8: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
11: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
12: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap ke depannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
13: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
14: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
13: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema kekerasan pada anak yang tidak pada tempatnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar dan pemirsa Roja, dimanapun antum semua berada, sebagaimana dimaklumi bahwa sungguhnya rumah adalah merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anak untuk mengecap pendidikan dari kedua orang tuanya yang membentuk kepribadian mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, dan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut untuk disembah dan diibadahi. Madrasah yang pertama dalam rumah tangga, tempat di mana anak-anak berhak untuk memperoleh bimbingan tersebut, berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan kedua orang tua berkewajiban sepenuhnya untuk memberikan bimbingan, pendidikan, arahan kepada anak-anak mereka. Karena itulah hak mereka yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Kewajiban mereka yang harus mereka tunaikan. Sebagaimana setelah disampaikan, seringkali diingatkan kepada kita semuanya bahwa sungguhnya baik dan buruknya seorang akhlak seorang anak, paham atau tidaknya seorang anak terhadap agamanya, apakah mereka kelak akan menjadi penghuni surga atau mereka akan menjadi penghuni neraka, itu di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menjaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka jahanam. Namun, tidak jarang kita saksikan terjadi berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut terselubung di balik tabir menjaga kehormatan, menegaskan kepemimpinan, membuktikan keperkasaan, menegakkan hak perwalian. Padahal, faktanya, sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, baik sebagai bapak atau seorang ibu, diakibatkan atau disebabkan oleh karena kebobrokan akhlak dan penyakit mental yang keduanya lestarikan dalam rumah tangga mereka. Sumbernya adalah sikap menyukai diri sendiri, tidak memandang orang, egoisme yang mendominasi mereka, sikap diktator dan suka memperbudak orang lain. Seorang bapak atau seorang ayah menginginkan hanya suaranya saja yang didengar, menginginkan sosok dirinya dipandang. Ia merasa bahwa pendapatnya lah yang paling benar, ucapannya lah yang harus dipatuhi. Jika sekiranya seseorang atau seorang anak atau anak-anaknya mengajaknya untuk berdialog, bertukar pikiran, matanya pun terbelalak, suaranya menggelegar, mulutnya berbuih, ia berjalan seolah-olah ia sebagai orang yang arif, meremehkan siapa saja yang ada di hadapannya, dan merendahkan anak-anak yang memprotes dan menginterupsinya. Apakah seperti itu yang disebut dengan orang tua yang bijak, orang tua yang arif? Atau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 29, "Ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad." Aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Ucapan inilah ucapan Fir'aun yang menegaskan tentang keperkasaan, ketegasan dan kekuasaannya. Bagi anak yang tidak memiliki daya dan kekuatan, maka mau tidak mau mereka harus menuruti, melaksanakan perintah ayahnya, dipaksakan. Dan mereka merasa bahwa sungguhnya perbuatan ayahnya adalah merupakan kediktatoran yang menyesakkan dada, membelenggu kaki dan tangan mereka, menutupi mata mereka. Sikap egoisme dan kediktatoran tersebutlah yang menyebabkan, yang menimbulkan, membangkitkan sikap anak yang suka melawan, memberontak. Membentuk kecenderungan mereka untuk berwatak keras dan kasar yang menggiring mereka pada kerusakan, mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang terlarang, memicu mereka untuk menyimpang dari jalan yang benar, dan menghanyutkan mereka dalam berbagai macam hawa nafsu. Oleh karena itulah, maka agama mengajarkan kepada kita, Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada kelembutan. Kelembutan adalah faktor yang paling utama yang harus diterapkan dalam keluarga. Karena hakikatnya Allah SWT ketika memasukkan kelembutan ke dalam keluarga, dada anggota keluarga, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Sebaliknya, ketika kelembutan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti membuatnya jelek. Adapun kebengisan, kekasaran, egoisme, sikap-sikap diktator merupakan alamat, merupakan tanda dicabutnya kelembutan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-kharqi. Wa idza habba Allah 'abdan a'tahu rifqa. Ma min ahli baitin yuhrimun rifqa illa hurrimu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kelembutan. Apa yang tidak diberikan kepada kekerasan? Manakala Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya, Dia berikan kelembutan itu kepadanya. Tidaklah sebuah keluarga menghalangi kelembutan, melainkan mereka pasti terhalang meraih keberkahan. Hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan Imam Al-Albani dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Dikatakan oleh Imam Al-Albani, hadis ini hasan li ghairihi. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahlul baitir rizqa illa nafa'ahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para penghuni sebuah rumah yang diberi kelembutan, yang diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hal itu pasti memberikan manfaat kepada mereka. Hadis ini pun juga diriwayatkan Imam At-Tabrani dan dimasukkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ubaidullah ibn Ma'mar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma u'ti ahlu baitir rizqa illa nafa'ahum wa la mana'uhu illa darrahum. Tidaklah para penghuni sebuah rumah diberi kelembutan, melainkan hal itu pasti memberikan manfaat kepada mereka. Wala mana'uhu, dan tidaklah mereka menghalanginya. Illa darrahum, melainkan hal itu pasti menimbulkan mudarat bagi mereka. Ketika kelembutan itu diterapkan dalam rumah tangga, orang tua, bapak dan ibu bersikap lembut, tidak menampakkan, tidak mempertontonkan kediktatorannya, egoismenya, kekerasannya kepada anak-anak mereka, maka hal itu pasti memberikan manfaat untuk mereka, untuk agama mereka, untuk kepribadian mereka, untuk akhlak mereka. Namun ketika hal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu pasti memberikan mudarat bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, urfuqi fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Wahai Aisyah, kata Rasulullah SAW, bersikap lembutlah kamu. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Karena sungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi anggota sebuah keluarga, maka dia menunjukkan kepada mereka pintu kelembutan. Lihatlah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat yang sangat berharga kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, untuk bersikap lembut. Wasiat yang sangat agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentu mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi umat, bagi kita semuanya. Karena kelembutan adalah merupakan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Manakala anugerah ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manakala anugerah ini diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh yang terjadi adalah malapetaka dalam rumah tangga tersebut. Karena anggota-anggota rumah tangga akan semakin jauh daripada nilai-nilai kelembutan. Dan yang ada adalah kekerasan, kekejian, kekejaman, perilaku yang buruk yang dipertontonkan oleh orang-orang tua dan juga memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi anak-anak mereka. Dalam satu riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khaira, adkhala 'alaihimur rifqa." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi anggota sebuah rumah tangga, bagi sebuah keluarga, maka Allah subhanahu wa ta'ala adkhala 'alaihimur rifqa, memasukkan kelembutan itu ke dalam hati mereka. Di riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhala 'alaihim rifqa." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu keluarga, maka Allah memasukkan kelembutan ke dalam hati mereka. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun berada, kapankah rumah tangga kita menjadi penuh dengan naungan cinta dan kasih sayang? Kapankah rumah tangga kita menjadi zona kelembutan dan pangkalan keamanan? Kapankah para penghuni rumah merasa senang memasuki kediaman mereka seperti senangnya mereka ketika keluar darinya? Bilakah kita mendapatkan rumah yang dapat membuat jiwa menjadi nyaman, hati menjadi tenteram, dan perasaan menjadi lega? Sungguh, anggota keluarga yang kehilangan cinta, kerinduan, dan rasa aman, tentu mereka akan mencari di luar tembok-tembok rumahnya. Jika kita perhatikan, para pemuda yang melakukan perbuatan dosa, terjerumus dalam tindakan kriminal, mengkonsumsi narkoba, melakukan perampokan dan pencurian, menentang nilai-nilai agama dan kehormatan, gagah dalam belajar dan bekerja, maka kita akan mendapati bahwa sejatinya mereka adalah merupakan korban. Korban dari perilaku kedua orang tua mereka. Mereka tidak memperoleh kasih sayang. Mereka tidak memperoleh kelembutan. Mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan. Mereka tidak memperoleh ketenangan dalam jiwa mereka dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Bahkan mereka menjadi korban kekerasan dan mangsa kesewenang-wenangan. Sudah banyak kita saksikan, sudah banyak kita lihat, sudah banyak kita dengar peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga-rumah tangga. Anak yang diikat dan dipukuli seperti seorang majikan memukul budaknya. Anak yang disekap dalam basement-basement rumah mereka, di kamar-kamar yang gelap, bak seorang kriminal yang telah melakukan kejahatan. Anak yang dirantai, dibelenggu oleh orang tua mereka berhari-hari. Seringkali kita mendengar bahkan na'udzubillah min dzalik, tidak jarang orang tua melakukan kekerasan sampai kepada tingkat di mana terjadi pembunuhan terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَرِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka.

Wahai para ibu, siksaan yang kita lakukan di dunia, kekerasan, kekerasan demi kekerasan, yang tiada hentinya yang kita lakukan terhadap anak-anak, di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Dari Khalid bin Walid, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddun nasi 'adaban 'inda Allah yaumal qiyamah, ashadduhum 'adaban lin-nasi fid dunya." Hadits riwayat Ahmad, Al-Humaydi wa Tabrani fil Kabir. وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة وصحيح الجميع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. Manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang paling keras menyiksa manusia lainnya di dunia ini. Dari Hisham bin Hakim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya." Hadisun sahih, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah akan mengazab orang-orang yang azab manusia di dunia ini. Allah akan menyiksa kelak di hari kiamat orang-orang yang mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan di dunia ini. Waliyadu billah. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa in rihaha min masirati kadha wa kadha." Ada dua jenis penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Yang pertama, satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Mereka mencambuki manusia dengannya. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara umum dan juga tentunya dalam skop yang terkecil dalam masyarakat, yaitu rumah tangga, di mana orang tua melakukan tindakan kekerasan, pemukulan-pemukulan kepada anak-anak mereka. Dan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wanginya surga. Padahal aroma wanginya surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun ma'hum siyatun ka'annaha adhnabul baqar yaghduna fi sukhtillahi wa yuruhu."

0: Una fi ghadabihi, akan ada, kata Rasulullah SAW, di kalangan umat ini di akhir zaman, kelak, orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, di waktu pagi mereka berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di waktu petang mereka berada dalam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim dan juga Imam Tabrani, dan dimasukkan ke dalam silsilah as-sahihah oleh Imam Albani rahimahallahu taala. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum semua berada, kiranya cukuplah bagi kita ayat-ayat serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran untuk kita, agar kita berupaya, berusaha untuk senantiasa menerapkan kelembutan, kasih sayang, dan kemuliaan dalam rumah tangga kita sekalian, dalam kita berupaya untuk memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang memiliki kepribadian yang islami, akhlak yang karimah, agar anak-anak kita dapat berinteraksi dengan manusia, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan kepribadian yang islami, akhlak yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan ketabahan bagi kita semua untuk selalu sabar, berlapang dada atas perilaku mereka, manakala kita telah berupaya sekuat tenaga kita untuk membimbing dan mendidik mereka, namun ternyata tidak semua dari anak-anak kita sebagaimana yang apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam bissawab. Pada akhirnya saya sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa shanah." Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan ia pasti menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan ia pasti membuatnya buruk. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk senantiasa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alafinkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati shalom wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahmahullah dalam pembahasan dari tema kekerasan pada anak yang tidak pada tempatnya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya para orang tua, pendidik, dan siapa saja yang diberi amanah untuk membimbing anak-anak. Karena sesungguhnya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan kasih sayang, kelembutan, kesabaran, serta pendidikan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang lembut, lisan yang baik, dan kemampuan untuk mendidik anak-anak dengan hikmah, bukan dengan kemarahan yang berlebihan ataupun kekerasan yang tidak dibenarkan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13:50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Khalifah Tunaiji di Surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟
1: لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.
2: Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun, sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya. Dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji, sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan puasa, demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala alam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول: وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول: إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
8: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Maka beliau bersabda, bagi kalian kaum wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ada sebuah perkara atau sebuah keutamaan yang sangat besar sekali yang hendaknya kita bergembira dengannya. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sebuah kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat emas sekali untuk kita meraih keutamaan pahala yang sangat besar, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu hari yang sangat utama beramal saleh. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Luar biasa. Oleh karena itu banyak para ulama ketika menafsirkan firman Allah wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Betapa besar dan betapa agungnya akal Islam, azakumullah, kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk banyak beramal saleh di hari-hari seperti itu. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita amalkan di hari-hari itu? Yang pertama adalah bertakbir. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka apabila idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya mereka pun bertakbir. Bahkan mereka pergi ke pasar sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Akhirnya Mina pun ya penuh dengan pasar pun penuh dengan gemah bertakbir. Subhanallah. Maka kita banyak bertakbir karena takbir pada waktu itu ya, di kata para ulama ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, yaitu kapan saja kita melakukannya. Dan ini dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang dimulai yang dilakukan setelah sholat berjamaah atau sholat berjamaah apa sholat fardu. Dan ini disyariatkan dimulai dari semenjak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 sore hari, yaitu sholat asar. Kemudian diantara amalan saleh yang lainnya yang bisa kita amalkan pada waktu itu, ya akhal Islam azakumullah, berpuasa. Memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun pendapat yang kuat insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam riwayat satu riwayat yang sahih, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Walaupun ada hadis Aisyah yang mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari sekalipun juga. Namun ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Aisyah ya. Dan kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang mengatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terlebih akhi puasa hari Arafah. Di mana puasa hari Arafah sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak berhaji dan pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, "Saumu yaumi Arafah," puasa hari Arafah itu tukaffiru sanatal madhiyah wal qadimah, atau kama qal. Bahwa puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu kesempatan emas untuk kita melakukan dan berlomba-lomba untuk puasa hari Arafah ini, ya akhal Islam azakumullah. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa kita amalkan pada waktu itu yaitu ibadah kurban, yaitu menyembelih kambing. Itu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ia adalah merupakan sembelihan yang agung. ya, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung, yang besar. Allah mengatakan ini adalah sembelihan yang besar. Dan subhanallah, yang diinginkan daripada ibadah menyembelih bukan dagingnya, akhi. Ya. Akan tetapi yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah yaitu ketakwaan dari kalian. Yang diinginkan adalah yaitu ibadah menyembelihnya. Karena menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku. Apa itu nusuk? Apa itu nusuk? Sebagian ulama mengatakan nusuk artinya dzabihati, yaitu sembelihanku. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan betapa besarnya ibadah menyembelih kurban itu. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, tapi ia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan ia mendekati musala kami. Artinya, ya, tercela orang yang punya kemampuan, kemudian ia tidak berkorban. Padahal kurban itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya, ya, orang yang berkorban nanti ia akan melewati jembatan Shirath dengan menunggangi hewan kurbannya. Ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Kita memperbanyak sedekah. Terlebih sedekah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang berinfak, yang bersedekah itu diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat. Subhanallah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqar rajul bi adli tamratin min kasbin thayyib." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu ia pun, ya, kemudian Allah pun mengembangkan sedekahnya. Hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, akhi, ya, sedekahnya dengan satu butir kurma dengan menjadi sebesar gunung. Kalau begitu, betapa besarnya pahala sedekah. Maka di saat itu kita banyak-banyak bersedekah. Demikian pula kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Dan pada di hari-hari itu memang sangat dianjurkan sekali banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Seorang mukmin ketika diberikan oleh Allah kesempatan yang besar seperti ini, dia bergembira. Seorang mukmin melihat kesempatan yang emas seperti ini, dia pun merasa, ya, dia harus siap-siap menghadapinya. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih indah daripada ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayi'atuhu fahuwa mukmin." Siapa yang merasa bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan amalan salehnya dan merasa bersedih hati dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Ya. Seorang mukmin melihat kesempatan yang besar seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia ingin berusaha untuk beramal saleh, beramal saleh, beramal saleh untuk mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, mari kita gunakan kesempatan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak bertakbir. Kalau kita bisa berpuasa pada waktu itu, kita lakukan puasa sehingga kita mendapatkan kemenangan yang besar berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qali hadza subhanakallah bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja
1: lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
0: Radio Roja
1: lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟
1: إذا نويت عنهم الإحرام إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم.
2: Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri karena niat mereka sah karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda meskipun harus digendong jika memang perlu digendong. Adapun untuk anak-anak yang belum memayyiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang

0: dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
5: Wa adhkaril

0: الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟
1: يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم.
2: Cara meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
6: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhan

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an ibn umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wat-ta'affufa 'an al-mas'alah al-yad al-'ulya khayrun min al-yad as-sufla wal-yad al-'ulya hiya al-munfiqa والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد

0: beda.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل الإثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة، يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum merokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabah.

0: basar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Maka

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Qurab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: يقاتلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La is-

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan keselamatan serta kesehatan untuk kita semuanya, diberikan kemudahan dalam segala usaha untuk kita mengilmui setiap amalan-amalan yang hendak kita kerjakan. Dan berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah mengisi waktu kita di kesempatan sore hari ini dalam format rekaman pembahasan kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Alsi Hafidhallahu Ta'ala. Kami pilihkan dari bab mengenai Idul Adha atau Idul Kurban. Kita merojah kembali pelajaran ini, semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan ingatan akan pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Akhirnya kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pendengar Radio Roja dan juga pemirsa yang budiman yang selalu setia mengikuti kajian Bulughul Maram di Roja TV baik langsung maupun relay, yang kali ini kita akan mengangkat dari Bulughul Maram Babul Adahi, yaitu bab kurban insyaallah. Al-Adahi jamak dari udhiyah yang artinya adalah sembelihan yang disembelih untuk Allah pada bulan Dzulhijjah, yaitu 10, 11, 12, 13. Dan yang disembelih harus an'am yang meliputi kambing, sapi, unta, walaupun di antara para ulama membolehkan kerbau juga. Dan hukumnya ada ikhtilaf di antara para ulama, menurut jumhur hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sementara Imam Syafi'i sunnah, dan Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik mengatakan wajib, seperti ditegaskan oleh sebelumnya ulama seperti Imam Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri dan yang lainnya. Al-Layth mengatakan bahwa udhiyah adalah hukumnya wajib. Masing-masing punya dalil, ya. Dalil yang mengatakan wajib, fasalli li rabbika wanhar, kalimat itu menunjukkan suatu perintah. Dan suatu asar yang dari Abu Hurairah yang juga ada di Bulughul Maram, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, siapa yang menemukan keleluasaan harta tidak berkurban maka jangan dekat-dekat musala saya. Ini ancaman dan ancaman enggak mungkin terjadi pada perkara yang sunnah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tinggal di Madinah enggak pernah enggak kurban. Ya. Adapun yang mengatakan sunnah muakkadah, Abdullah ibnu Mas'ud menegaskan kami tidak kurban, supaya menunjukkan bahwa orang-orang menyimpulkan kurban itu wajib. Begitu juga Abu Bakar tidak kurban, ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, tidak kita temukan satu riwayat pun dari kalangan sahabat yang mengatakan kurban itu wajib. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat, kurban itu hukumnya sunnah. Maksudnya, tidak wajib, muakkad, karena enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pertama yang kita ingin angkat dari hadis Rasulullah SAW, Anas ibn Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Rasulullah SAW, kata Anas, berkurban dengan dua kibas. Berarti di sini diutamakan kibas. Aqraini yang bertanduk berarti jantan. Dan ini merupakan suatu sunnah. Wa yusammi, menyembelihnya dengan membaca bismillah. Wa yukabbir, dan membaca Allahu Akbar. Maka dari sini para ulama sampai mengatakan wajib membaca bismillah Allahu Akbar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kalimat fal yadhkur ismallah. Kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Walaupun di antara para ulama mengatakan itu adalah hukumnya sunnah. Wa yukabbir, dan ini anjuran agar kita membaca takbir. Wa yadha'u rijlahu ala sihafihima, ketika menyembelih adabnya kita injek lehernya supaya tidak gerak, kemudian sambil kita hadapkan kiblat kita sembelih. Wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz, dabahahuma biyadihi, disembelih dengan tangannya sendiri. Ini juga anjuran buat untuk orang yang berkorban, sunnahnya adalah nyembelih sendiri. Dan ini juga kita bisa simpulkan Rasulullah SAW itu menyembelih cuma dua. Itu pun satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Siapa yang lebih dari itu, maka dia keluar dari sunnah. Apalagi suami nyembelih sendiri, istri berkorban sendiri, anak sendiri. Ini jelas menyelisih sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Apalagi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami dulu berkorban di zaman Rasulullah satu keluarga satu kambing. Tapi setelah zaman ini berbangga-banggaan, kalian lihat apa yang terjadi. Yaitu satu orang yang nyembelih sendiri-sendiri. Nah, di dalam satu lafaz saminain dari kalimat simnun, yaitu gemuk. Ini juga merupakan suatu sunnah. Hendaknya orang yang berkorban, yang menyembelih udhiyah, mempersembahkan untuk Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu cari yang terbaik, yang tergemuk. Karena kita persembahkan kepada yang Rahman, yang telah memberikan rizki kepada kita. Di dalam suatu riwayat, Abu Umanah mengeluarkan satu kalimat thaminain dari kalimat thaman, yaitu mahal. Dan ini tidak bertentangan, karena rata-rata yang gemuk itu mahal, dan mahal itu biasanya menghasilkan hewan atau barang yang bagus. Kata orang Jawa, rego nggawa rupa, kan gitu. Kalau sekarang harga nggak bawa bentuk, ya nggak mungkin, itu kan. Nah, bismillah Allahu Akbar itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah SAW memberikan suatu sunnah kurban sebagaimana yang telah dinukil oleh Aisyah. Amara bikabshin akron. Rasulullah pernah memerintah untuk mengambil kibas yang bertanduk.
5: Yata'u fi sawadin, nginjek dengan hitam. Maksudnya kakinya hitam, tapi sisanya putih. Itu kambing yang sangat cantik, kambing yang diutamakan oleh Rasulullah. Wa yabruku fi sawadin, kalau tidur itu juga dengan hitam. Maksudnya bagian bawah tubuhnya itu juga hitam. Wa yanduru fi sawadin, melihat dengan hitam juga. Artinya matanya itu hitam. Ini kambing yang paling dianjurkan oleh Rasulullah, kibas, jantan, bertanduk, matanya hitam, kakinya hitam, perut bawahnya hitam. Ini berarti sunnah. Dan mencari kambing yang seperti ini enggak gampang. Udah gemuk, jantan, bentuknya seperti itu. Jadi kita lihat itu kayaknya memang menarik. Faqala Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ishadi, ya, al-mudiyah, wahai Aisyah, tolong bantu aku untuk ngasah pisau. Al-mudiyah itu pisau. Ini menunjukkan bahwa di dalam berumah tangga itu suami istri itu harus ta'awun. Gak bisa mentang-mentang, lo kan laki tugasnya begini, lo kan perempuan tugasnya begini. Gak bisa. Sesekali perempuan bisa aja ngerjain kerjaan laki-laki. Laki-laki apa? Ngasah pisau gitu ya. Rasulullah juga begitu. Sesekali waktu mengerjakan kerjaan-kerjaan perempuan. Yang disebutkan oleh Aisyah dan istri-istri lain, Rasulullah itu kalau di rumah kadang mesul sepatu, kadang membantui nyuci, nambal ember, bahkan kadang-kadang membenahi tempat minuman. Ini yang dikerjakan Rasulullah SAW. Maka kalau kita sekarang mau berumah tangga baik, hendaknya wujudkan ta'awun antara suami istri dengan kompak. Karena pada akhirnya rumah tangga itu suatu kongsi untuk kebaikan. Kerjasama abadi untuk suatu hal yang mulia, apa itu? Surga. Dan mana ada sih ada orang yang gak mau masuk surga. Suami pengen masuk surga, istri masuk surga. Yang kompak sama Rasulullah nih, lihat. Kurban aja kerjasamanya bagus. Rasulullah tuh nyembelihnya, Aisyah ngasah apa? Pisaunya gitu. Ya kalau ibaratnya di rumah, ya mungkin kerjaan-kerjaan, kalau memang istrinya lagi nyapu, anaknya dikerjai suami. Ya, atau istrinya

menyembelih unta. Summa dabahahu, kemudian disembelih. Wa qala bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW menyembelih satu untuk umatnya, satu untuk keluarganya. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismillah ketika menyembelih kambing itu atau hewan apapun itu merupakan suatu perkara yang muakkad, sunnah yang harus kita perhatikan. Karena ikhwah sekalian, membaca bismillah itu merupakan suatu bagian daripada mengesahkan sembelihan tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Allahumma taqabbal. Makanya dari sini mendoakan orang yang ibadah, taqabbalallahu minna wa minkum, itu merupakan suatu hal yang masyru'. Bukan hanya ada di dalam kurban saja, seluruh ibadah. Entah itu kita habis puasa, taqabbalallahu minna. Habis kita haji, taqabbalallahu minna. Begitu juga ketika habis kita menyembelih kurban, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan Ali Muhammad. Makanya beliau ketika menyembelih yang pertama, Allahumma hadhi anni wa an ahli baiti. Yang pertama, ya Allah, ini kurban dari saya, untuk saya dan keluarga saya. Yang satunya disembelih, Allahumma hadi anni wa amman lam yudhahi min ummati, ya Allah, ini dari saya dan dari umat saya yang belum berkurban. Nah, berarti kita yang belum mampu berkurban, tapi tidak mencakup orang yang mampu tapi malas kurban. Tiap tahunnya kurban perasaan terus. Nah, ini enggak dapat kurban yang telah disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah. Terus kemudian Abu Hurairah tadi saya tegaskan, beliau mengatakan ketika menjadi gubernur Madinah, dan ini titahnya gubernur, dan ini merupakan suatu ketetapan pemimpin, ya, termasuk amir. Dan kita harus taat. Dan ketaatan itu bukan hanya pada saat Abu Hurairah memimpin di Madinah, dan khusus orang Madinah. Bahkan ini merupakan satu tasyri', dan hal yang seperti ini enggak mungkin terucap dari sahabat, hanya murni ijtihad. Tetapi perlu diketahui, bila ada pendapat suatu sahabi, kemudian pendapat itu kaitannya dengan din ta'abbud, lalu tidak ada sahabat yang lain menyelisihinya, dan itu tidak jenis-jenis suatu hal yang kategori ijtihad, maka itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Maka sunnah itu ada hakiki, ada yang nisbi. Oleh ulama sebagian ini membedakan seperti itu. Apa yang dimaksud sunnah nisbi idhafi, yaitu sunnah yang sebetulnya itu ucapan sahabat, tetapi enggak mungkin itu hanya murni ijtihad beliau, apalagi hanya sekedar cetusan tanpa ada landasan, apalagi tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun atau man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musala saya. Dan ini juga sebagai dalil orang yang mengatakan wajib, apalagi dikuatkan oleh hadis Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, jika di antara kalian melihat satu tanggal satu hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, di antara kalian ingin kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya menahan untuk tidak memotong rambutnya dan memotong kukunya, hatta yudhahiya, sampai nyembelih. Makanya kalau ada pertanyaan, sejak kapan kita tidak potong rambut kuku? Sejak tanggal 1. Itu kalau tekadnya kurban sebelum tanggal 1. Tapi kalau ada orang tanggal 1 enggak punya duit, tanggal 2 enggak punya duit, 3 masya Allah, tanggal 4 dapat kiriman dari anaknya 10 juta. Ya niatnya enggak motongnya sejak itu, umpamanya masya Allah dapat bonus atau apa aja. Nah itu.
Nah, jangan motong rambut sampai kapan? Sampai kurban.

0: banyak disembelih.
1: Nah, makanya di sini saya nasihatkan kepada para pemirsa atau pendengar yang berkorban kebetulan dititipkan, diwakilkan di daerah lain, dipantau kapan tuh korban kita disembelih. Karena kaitannya motong kuku, motong rambut, dan memotongnya itu hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, kalau seandainya memotong itu menyelisih aula, menyelisih sunnah, sebaiknya jangan. Dan dari Jundub Ibnu Sufyan qala syahidtul adha, pernah saya menyaksikan atau menemui hari raya Idul Adha ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW. Falamma qada salatahu, setelah selesai salat bin nasi, sama manusia, otomatis di sini jamaah, maka di sini dianjurkan salat itu berjamaah. Dan tidak lain juga disebutkan di dalam riwayat lain jelas-jelas, ya, bahkan Rasul tidak pernah sholat di masjid kecuali hanya udzur karena banjir, karena hujan yang tidak memungkinkan di lapangan itu digunakan untuk sholat. Nadhara ila ghanamin qad dhubih, Rasul SAW habis sholat turun ditemukan kambing sudah disembelih. Maka beliau mengatakan, man dabaha qabla sholati falyadbah makanaha ukhra, siapa yang menyembelih kambing sebelum sholat, maka hendaknya dia ganti. Dari hadis ini para ulama istimbat, siapa saja yang sudah tekad, walaupun hukumnya tadi sunnah, tapi kalau sudah tekad kambing sudah disembelih, bahkan sudah kambing sudah dibeli kemudian disiapkan untuk kurban, ternyata dibatalkan, nggak boleh. Sunnah kan hukumnya, tetapi kita kalau sudah masuk ke hukum sunnah itu nggak boleh kita batalkan. Contoh aja, kita sudah sholat duha itu sunnah, tapi ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, nggak boleh kita batalkan seenaknya. Karena ketika sudah masuk ibadah, maka itu melanjutkan, menyempurnakan hukumnya adalah wajib. Wa man lam yakun yadbah, barang siapa yang belum menyembelih, fal yadbah ala ismillah, hendaknya menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat haji, manfaat kurban, manfaat syiar Allah, yang Allah katakan, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu manfaat yang nomor satu. Menegakkan syiar apapun, baik itu haji, baik itu salat Idul Adha atau udhiyah, menyembelih kurban, adalah jenis dari jenis mengagungkan syiar Allah, dan manfaatnya yang telah dikatakan oleh Allah bisa sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah puncak kita di dalam meniti karir beribadah kepada Allah. Karena kalau kita perhatikan dengan seksama, hasil puncak daripada natijah daripada dakwah ibadah adalah takwa. Perhatikan aja, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga pernikahan. Jadi ini akidah tadi, terus ibadah, bahkan sosial. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu, kurban adalah sebagai tanda ketakwaan. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang disembelih karena Allah. Dan waktu menyembelih itu boleh tanggal 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ayyamu tashrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillah. Hari tashrik itu adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Maksudnya adalah takbir dan termasuk sholat. Barang siapa yang mungkin belum sholat pada waktu Idul Adha tersebut. Dan pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV, kambing, sapi, atau unta yang kita kurban dalam rangka kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk merealisasikan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, harus bebas dari empat cacat. Arba'un la yajuzu la tajuzu fit tahaya. Jadi empat hewan yang tidak boleh dikurban. Al-awra'u al-bayyinu awruha, yang picek jelas-jelas piceknya. Ya, maksud kita mau ngasih hadiah Allah picek gitu loh ya, keterlaluan. Wal maridu al-bayyinu maraduha, yang sakit-sakitan tidak mungkin sembuh. Wal arja'u al-bayyinu dal'uha, yang pincang jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tungqi, dan yang kurus sehingga sulit untuk dibersihkan, untuk dirawat. Ada kadang-kadang orang kurban, masya Allah, kambingnya kurus, kulit sama daging lengket, enggak karuan. Yang kulit mana, yang daging mana, ini jelas mengganggu. Di samping tidak sempurna, bahkan enggak diterima kalau ini. Nah, tentang masalah umur, Rasulullah SAW memberikan suatu penjelasan, la tadbahu illa musinnatan, jangan menyembelih kambing kurban kecuali umur satu masuk yang kedua. Illa ayya'suru alaikum, kecuali di antara kalian kesulitan untuk mencari umur yang setahun itu. Falyadbahu jada'atan min adh-dha'ni, hendaknya menyembelih jada'ah. Jada'ah dha'n itu kambing kibas ya, kambing bongsor. Itu umurnya boleh 6-8 bulan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa hewan yang dimakruhkan terakhir, an-nas tashrifal aina wal udhun, kalau mau kurban ndaknya kita lihat telinganya sama matanya. Walau nudhahi bi'aura, enggak boleh kita menyembelih yang picek. Walal muqabalah, yang sumbing. Walal mudabara, yang apa, ekornya hilang. Walar harqa, atau ya ininya terbelah. Wala al-thamra, ini semua cacat-cacat yang dimakruhkan di dalam kurban. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu kita tuntas menjelaskan tentang kurban atau udhiyah dari Bulughul Maram satu bab ya, artinya satu kitab. Dan insyaallah lebih detail satu persatu, hadis per hadis, nanti kita akan sampai pada saatnya ketika kita membahas Bulughul Maram secara runut. Penyembelihan kurban ini ibadah yang mulia, amalan yang paling utama dikerjakan tanggal 10, 11, 12, 13. Dan jangan sampai kita diberikan keleluasaan Allah tidak berkurban. Dan keleluasaan itu setelah kita itu menyempurnakan kebutuhan primer, masih sisa itu sudah kita dinyatakan berlebih. Hendaknya dia kurban. Kalau tidak, maka tadi Abu Hurairah sampai mengancam, jangan dekat-dekat musala saya. Dan yang selanjutnya, hendaknya dipilih kurban yang paling bagus, karena kita ingin memberikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perhatikan keikhlasannya. Karena pada akhirnya Allah tidak menerima daging yang kita kurban dan juga darah yang kita alirkan, walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi ketakwaan itulah yang akan dipertimbangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan at-taqwa itu hahuna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, yang haji kemarin kita bahas, yang kurban kita bahas, dan insya Allah mungkin nanti pembahasan tentang Idul Adhanya akan dibahas oleh asatid lain. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, menerima amal kita, dan menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwad al-Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Elsi Hafidhullah Ta'ala, yang telah sedikit membahas berkaitan dengan Idul Kurban pelaksanaannya. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya, di mana beberapa hari ke depan kita akan mengerjakan salah satu ibadah penyembelihan hewan kurban. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, berkahi apa yang kita kerjakan, dan dibalas, diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita hingga petang nanti, salah satunya dengan menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah kurang dari anda, dari pembacaan surat Al-Mumtahanah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين. رواه البخاري.
1: Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa haji wada, dan saat itu aku berumur 7 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
1: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah tuan?" Beliau menjawab, "Aku adalah Rasulullah." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahalanya pula." Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhan

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
4: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
5: Al-qabiduna ala al-kitab wa sunnah.
4: Tsabbit qulubana ala dinik.
6: Laysa al-gharib huwa alladhi faraqa ad-diyar wa wadda'a al-ahl. ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلال
5: فتنه di akhir zaman di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqo.
4: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
5: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
4: Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
5: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
7: راديو رجا
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju' min makruh ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: tarku lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adam al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله، محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amman wa ala khawbad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Berikut ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga, live bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafizullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Abbas ayat yang ke-20. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عليكم. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat ke-19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ayat itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia dan penetapan takdir untuknya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-20. Apa bunyinya? Thummas sabila yassarah. Yang artinya, kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Napa? Kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Sebelum kita mengupas makna ayat yang ke-20 ini, kita akan memahami terlebih dahulu hubungan antara ayat yang ke-20 dengan ayat yang ke-19. Dua-duanya sama-sama menerangkan tentang karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ayat ke-19 menyebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna hanya dari napa? Setetes air mani. Faqaddarahu, kemudian Allah tentukan takdirnya, Allah kasih kesempurnaan fisiknya. Di ayat yang ke-20, Allah kembali menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa karunia itu? Kemudahan jalan. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan jalan di sini. Berarti, manakala kita memahami betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah pantas kita untuk bersikap kufur kepada Allah? Sama sekali enggak pantas. Masa sudah dikasih begitu banyak nikmat kok malah bersikap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini adalah korelasi antara ayat berapa dengan ayat berapa? 19 dengan ayat 20. Mari kita bahas makna ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian Allah memudahkan untuk manusia jalan. Muncul pertanyaan toh? Yang dimaksud dengan jalan itu apa? Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Penafsiran pertama, maksud dari jalan itu adalah jalan keluar dari rahim ibu. Jalan keluar dari rahim ibu. Berarti ini pas kapan ini? Pas lahiran. Ampun. Yang kedua, yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kenapa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Mari kita bahas satu persatu. Penafsiran yang pertama terlebih dahulu. Kenapa wow? Jalan keluar dari rahim ibu.
Thumma sabila yassarah, artinya kemudian kami mudahkan bagi bayi itu untuk keluar dari rahim ibunya. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau dalam tafsir At-Tabari, "Tsumma as-sabila yassarah." Makna dari ayat ini, "Khurujuhu min batni ummihi yuyassirahu lahu au yassarahu lahu." Maksud dari "Tsumma as-sabila yassarah" adalah Allah memudahkan jalan keluar dari rahim ibunya. Dan penafsiran Ibnu Abbas inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama tafsir. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Itu kemudahan atau bukan? Enggak usah mikir terlalu dalam. Ukuran bayi dengan ukuran jalan keluar lebih besar mana? Bayi normal ya. Ini bukan lagi ngomongin bayi yang bukan yang ukurannya besar. Bayi normal itu mungkin sekitar normal berapa bayi? 3 kilo gitu ya. Atau kurang dari itu. Paling diameter kepalanya sekitar 36 cm, 32 cm. Dan jalan keluarnya cuma 5 cm. Itu bayi yang normal. Bagaimana dengan bayi yang 4 kilo? Bagaimana Allah memudahkan bayi itu keluar dari rahim ibunya? Ternyata ada sistem yang sangat ajaib. Mulai dari bayi itu sendiri sampai si ibunya. Bayi itu saat menjelang lahir, tengkorak kepalanya belum terlalu keras. Bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan, tulang yang ada di tengkorak bayi itu masih fleksibel, masih elastis, sehingga tulang-tulang itu masih bisa geser-geser, masih bisa tumpang tindih tanpa merusak otak yang ada di dalam tulang itu. Sehingga kepala itu bisa menyesuaikan dengan apa? Rahim si ibu. Ketika terjadi pergeseran itu, mengecil misalnya ya, nanti begitu keluar dari rahim si ibu, maka akan kembali normal. Satu. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa menjelang lahir, bayi itu akan diselimuti dengan lapisan putih. Yang ini memudahkan dia untuk bisa keluar secara gampang. Ya. Karena kayak ada pelumasnya. Begitu keluar, ya akan keluar, diliputi dengan lapisan tersebut, dan fungsinya juga selain untuk memudahkan keluarnya, fungsinya juga akan melindungi kulit si bayi yang sangat sensitif. Sehingga dia tidak terluka ketika keluar, walaupun mungkin agak susah untuk keluarnya, walaupun mungkin harus ditarik.
dua, tiga. Proses keluarnya itu bertahap. Dari mana kita bisa memahami itu? Dari kontraksi. Dari apa? Kontraksi. Jenengan yang sudah punya anak, ya, ketika istri jenengan sudah mulai apa? Mules-mules, ya, kontraksi. Maka yang dibawa ke mana? Bidan. Oh, ini baru bukaan satu, nanti nunggu. Wah, kiwis bukaan 10. Coba lihat jenengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Itu adalah proses yang bertahap. Dan tahapan kontraksi ini akan membuat si ibu gak terlalu capek. Karena ada fase untuk apa? Istirahat. Makanya saya dengar cerita berkali-kali dari seorang ibu yang bayinya gak keluar-keluar, terus dikasih apa? Pemacu. Katanya luar biasa, jauh lebih sakit daripada normal. Kenapa? Karena obat pemacu itu membuat dia terus menerus kontraksi tanpa bisa istirahat. Padahal secara normal itu keluarnya apa? Bertahap. Bukan pertama terus ngapa mending? Hambekan. Orang tuh ngerasa kaken. Mulane ya. Aja galak-galak karo bojone. Ya, luar biasa. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat. Posisi janin. Allah menjadikan janin itu menjelang kelahirannya secara alami dia akan berputar posisi kepalanya di bawah. Seandainya dalam posisi sebelumnya, berarti apanya? Kakinya di bawah. Wah, itu yang namanya sungsang. Mungkin ada sebagian kita enggak bisa bayangin apa sih bedanya loh. Dhuwur ngisor pada baik gitu. Wow. Kalau kakinya dulu bisa apa? Ya bisa macet, nyantol. Tangannya gimana mau keluar? Misal nih mau keluar, kakinya sudah keluar. Tangannya kayak gini kepriwe? Padahal ini ngulet di situ itu ya. Kan orang bisa diomong ya, jangan mulai ciki, kan udah bisa. Makanya sama Allah dibikin sebuah sistem, dimudahkan sama Allah, bayi ini menjelang keluar, dia otomatis akan apa? Akan pindah posisi sendiri. Kalau kepalanya dulu yang keluar, kan tangannya otomatis akan kayak gini. Gak mungkin tangannya kemudian kayak gini kan? Gak mungkin tangannya akan kayak gini. Berapa ini? Empat. Yang kelima. Ketika si ibu akan melahirkan, Allah menakdirkan ibu ini mengeluarkan sebuah hormon. Hormon relaksin. Apa? Hormon relaksin. Apa fungsi hormon tersebut? Fungsinya adalah melunakkan dan melonggarkan jalan keluar bayi. Ya. Dan bisa jadi ya, walaupun terasa sakit tapi tidak sesakit kalau tidak ada hormon tersebut. Oke. Begitu bayi itu keluar, maka kemudahan berikutnya yang Allah berikan adalah bayi itu
secara alami punya refleks untuk mencari punting. Bukan hanya mencari, tapi juga untuk menyedot punting tersebut. Secara alami bayi seperti itu. Padahal enggak pernah di kursus. Dari keterangan ini, kita bisa memahami betapa besar karunia Allah kepada manusia. Ketika manusia enggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, sama Allah sudah dikasih begitu banyak kemudahan, begitu banyak sistem, begitu banyak keajaiban. Kok bisa-bisanya manusia itu kemudian kufur kepada sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, ini penafsiran yang pertama. Thumma sabila yassarah. Jalan apa? Jalan keluar bayi dari mana? Rahim ibunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kemudahan di sini, kemudahan jalan kebaikan dan keburukan. Kemudahan apa? Jalan kebaikan dan keburukan. Penafsiran ini dibawakan oleh salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Salah satu murid unggulnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Thumma sabila yassarah, maknanya asyqa'u was-sa'adah. Yang dimaksud dengan jalan di dalam ayat tersebut adalah jalan kebinasaan dan kebahagiaan, alias jalan keburukan dan apa? Kebaikan. Ya. Allah mudahkan jalan kebaikan dan keburukan. Naik kebaikan sih oke Ustaz, tapi kok Allah mudahkan apa? Jalan keburukan ki kepriwe Ustaz? Ayat ini kata para ulama mirip sama ayat yang ada dalam surat Al-Balad. Tepatnya ayat ke-10. Siapa sih ngapal? Aja diurut, suwen. Wahadainahun najdain. Najdain itu dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Apa maknanya Allah memudahkan bagi kita jalan kebaikan dan keburukan? Allah mudahkan kepada kita untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Memahami jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian Allah membimbing kita untuk meniti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Dengan cara apa? Ini pernah kita jelaskan di tafsir surat Nabawi Al-Balad ayat 10. Dengan cara apa Allah menjelaskan kepada kita jalan kebaikan dan keburukan? Sekurang-kurangnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan fitrah. Yang kedua dengan akal. Dan yang ketiga dengan wahyu. Jajal baleni. Pertama apa? Betul. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Wahyu. Mari kita bahas satu persatu. Allah mudahkan kita untuk memahami mana yang baik dengan yang buruk. Pertama dengan apa? Fitrah.
gampangane ya sifat gawan apa? Bayi sekaligus baiklah ya. Fitrah adalah sifat yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Sifat asli yang sudah melekat sejak kita diciptakan. Ya. Siap untuk menerima kebaikan. Ya. Makanya manusia itu aslinya menyukai kebenaran, menyukai keadilan, menyukai kejujuran, dan membenci kebalikannya. Ya. Kalau tidak percaya, bayi yang belum diajari keburukan dan kebaikan, terus njenengan di hadapan bayi tersebut melotot. Apa? Melotot. Dipendeliki karo raine mandan kepriwe? Serem medeni. Apa yang terjadi? Nangis. Pertanyaannya, siapa yang ngajari bayi bahwa ini muka jahat? Siapa? Itu fitrah. Oke. Kebalikannya, kalau kita ketemu bayi terus kita apa? Senyum. Belum ngomong loh ya. Belum apa? Ngomong. Cuma senyum aja. Apa yang terjadi? Ikut senyum. Itu fitrah. Contoh yang lain. Bayi itu suka bersih apa kotor? Hah? Temenan. Apa buktinya? Ketika pipis, nangis. Kenapa? Kotor. Terus? Bau. Terus? Najis. Terus? Gak enak, gak nyaman. Ya. Pertanyaannya, fitrah ini bisa berubah gak? Bisa. Yang biasanya ngerusak fitrah siapa? Ya siapa maning? Ya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yuhawidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Dua orang tuanya inilah yang kemudian membuat anak yang terlahir dalam keadaan fitrah kebaikan itu berubah menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Apa yang membuat anak menjadi nyaman dengan pipis? Yang awalnya dia gelisah dengan pipis. Apa yang membuat dia nyaman? Pempes. Padahal dulu, sebelum ada pempes, apa yang terjadi? Dipakein popok, sekali pakai, nggih. Begitu pipis, nangis. Apa yang dilakukan oleh ibu? Diganti dengan yang baru. Itulah ketekunan ibu zaman dulu. Kalau zaman ini, golet pempesing bisa 24 jam. Nah, Isa. Kenapa? Gak mau repot. Siapa yang merusak itu? Orang tuanya sendiri. Contoh yang lain. Bayi, anak kecil, itu biasanya bangunnya gasik atau telat kesiangan? Gasik. Betul? Wis pada duwe bayi mbok? Oh, wis putu malah. Kadang-kadang bangun jam berapa? Jam 2. Ya. Telat-telatnya jam berapa? 3. Kemudian biasanya kalau bangun apa? Nangis. Oke.
Ada sebagian orang tua yang mengeluh, "Ustaz, anak saya susah banget dibangunin." Ketika sudah umur SD, ketika sudah umur SMP, susah banget Ustaz dibangun. Apakah Anda tidak sadar? Ketika dia masih bayi dan bangun gasik, apa yang jenengan lakukan? Dipuk-puk maning, ben apa? Tur. Mergane wong tuane motang. Orang tuanya masih ngantuk. Akhirnya anak yang sudah bangun gasik itu sama dia disuruh tidur lagi. Lama-lama fitrah bangun gasiknya hilang. Begitu fitrah bangun gasiknya hilang, baru ngeluh, "Kenapa anak saya susah dibangunin?" Fitrah itu modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Sayangnya banyak manusia mengabaikan dan menyia-nyiakan modal yang sangat mahal tersebut. Sing sing duwe bayi angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti mulai nanti malam nek bayine tangi gasik pripun? Melu tangi. Ya. Udah dolanan HP. Nggelar sajadah, napa? Salat, baca Quran, ya. Ini yang pertama. Jadi Allah bantu kita untuk memahami kebaikan dengan dan keburukan dengan apa? Fitrah. Yang kedua, dengan apa? Akal. Dengan akal. Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami. Untuk bisa membedakan. Untuk bisa merenung. Untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan akal ini adalah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa. Dengan akal manusia bisa membedakan bahwa ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat. Yeah. Dengan akal manusia bisa tahu bahwa api itu berbahaya. Yeah. Dengan akal manusia bisa membedakan mana kejujuran, mana kedustaan. Mana keadilan, mana kezaliman. Dan dengan akal pula, manusia bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada penciptanya. Dengan apa? Akal. Kenapa demikian, Ustaz? Ya karena sangat teratur alam semesta ini. Kan ada sebagian

Itu yang meledak atau pecah atau terpisah tanpa disengaja, biasanya hasilnya apa? Berantakan, tidak presisi. Nek orang percaya nggawa gelas terus diapakan? Gigalakan. Coba njenengan lihat pecahannya itu gimana? Tersusun rapi sesuai dengan rotasi gitu? Nggak ada. Nggak mungkin. Sekarang realitanya alam semesta ini, planet-planet yang ada di alam semesta ini, tersusun rapi atau tidak? Amat sangat rapi sekali. Dan masing-masing punya jalur edar sendiri. Dan tidak bergeser satu mili pun. Karena seandainya tergeser satu mili, maka akan terjadi benturan dahsyat. Dan itu ada jutaan atau miliaran benda yang ada di alam semesta. Mungkin itu gak ada yang bikin? Mustahil. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, merenung, mengambil apa? Kesimpulan. Berarti akal cukup nomor badan? Cukup atau belum? Belum. Kenapa? Karena akal bisa dipengaruhi nafsu. Karena akal bisa digoda syaitan. Karena akal bisa salah. Karena akal terbatas dalam urusan gaib. Sehingga riba, apa? Riba, kalau pakai hitungan apa? Akal dan logis, gue kan kepenak banget. Kepenak apa nih? Jurus kerja. Kurgadi apa? Nyilih akan duit terus jukut apa nih? Nduge. Ya. Itu kan tinggal duduk di rumah manis gitu. Terus ngirim debt collector gitu. Sing mandan apa? Sangar itu ya. Tidur masih hidup. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Itu kalau hitungan apa tadi? Akal. Ya, happy-happy aja. Akan tetapi wahyu datang untuk mengharamkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Maka kita butuh yang ketiga. Nopo? Wahyu. Kalau akal bisa salah, kalau wahyu tidak mungkin salah. Kalau akal banyak keterbatasannya, maka wahyu itu sempurna. Kalau boleh saya umpamakan, fitrah itu seperti tanah subur. Seperti apa? Tanah subur. Akal itu seperti alat untuk mencangkul. Sedangkan wahyu itu adalah cara kita untuk mengetahui mana benih yang unggul dan mana benih yang tidak unggul. Berarti tiga-tiganya bersinergi untuk membimbing kita mengetahui mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa hari Ahad ada Tabligh Akbar. Tanggal berapa Zulhijjah? 7 ya. Ahad tanggal 7 nggih. Tanggal 7 Zulhijjah di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Gedung Buruh Purbalingga. Judulnya adalah Mengapa Berkurban. Apa judulnya? Mengapa Berkurban. Silahkan bisa diajak keluarga, terbuka untuk umum, putra maupun putri.
muslimin dan muslimat.

0: Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan live dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga, membahas dari tafsir surat Abbas ayat yang ke-20. Semoga menjadi kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya, sehingga dalam memahami Al-Quranul Karim kita terbimbing oleh penjelasan asatidah kita yang merujuk pada pemahaman para salafus saleh. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Ikhwatul Islam, kita akan simak beberapa tilawah Al-Quranul Karim yang berkah kurang ada.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bismillah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الدين.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين
1: yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya."

0: مسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: Amin.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

katakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya, mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan.

kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk ya, fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian? Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir." Kata Khadijah, "Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau." Kenapa? "Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu 'ala nawabil haq." Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu?
3: Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa program acara telah kami hadirkan menemani aktivitas Anda dari pagi hingga petang hari ini. Dan berikut kami sampaikan informasi berkaitan dengan kajian dan bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Elsi yang diselenggarakan di Masjid Al-Barakah. Dan biasa kami hadirkan live, qadarullah ma syaa fa'al, beliau berhalangan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan sebuah kajian yang kita akan merujuk kembali bersama Fadlati Syekh Dr. Ali Abu Haniyah yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Cecep Hafizullah Ta'ala. Semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kami pilihkan mengenai perbedaan dakwah Salafiyah dan Harokiyah. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله إخواني وأحبتي المسلمين من أهل السنة إخواني السلفيين في هذا المسجد المبارك مسجد البركة الذي نسأل الله أن يجعل له من اسمه نصيب، وهو كذلك إن شاء الله.
6: Para jemaah yang Allah muliakan, beliau mengawali majlis kita di malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya segala pujian yang layak, yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan di dalam agama. Dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah termasuk perkara bid'ah. Dan perkara bid'ah termasuk kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, selamat datang untuk saudara-saudaraku yang saya cintai, kaum muslimin, ahlu sunnah di masjid yang insya Allah diberkahi ini, Masjid Al-Barakah, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan namanya Allah berikan keberkahan untuk masjid yang mulia ini.
5: Wa a'zamul barakah allati tunalu fil masajid wa tu'khadhu min buyutillah ba'da iqamis shalah هي العلم. ومن أهم العلوم التي فيها البركة معرفة الحق والباطل، ومعرفة الخير والشر، ومعرفة التوحيد والشرك، ومعرفة السنة والبدعة.
6: Kemudian kata beliau, di antara keberkahan yang paling besar yang didapatkan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ditegakkannya salat yang lima waktu, adalah keberkahan ilmu. Keberkahan majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid-masjid tersebut. Dan di antara ilmu yang paling penting adalah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mengetahui mana tauhid dan mana kesyirikan. Mengetahui mana sunnah dan mana perkara yang bid'ah.
5: Wa ubashshirukum ya man hadartum hadha al-majlis min majalis al-ilm biqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ata إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته.
6: Kata beliau, dan aku berikan kabar gembira kepada antum sekalian yang hadir di majlis yang mulia ini di kesempatan malam hari ini, ikhwan ataupun akhwat. Aku berikan kabar gembira dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjid dan tidak ada keinginan, tidak ada motivasi yang menggerakkan dia datang ke masjid kecuali dalam rangka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka baginya pahala haji yang sempurna.
5: وحتى لا نطيل المقدمة ولا نسهب في التمهيد ولا نكثر من الكلام، ندخل في صلب الموضوع الذي عنونا لهذه المحاضرة به، وهو الفرق بين الدعوة السلفية والحركية.
6: Kata beliau, kita tidak ingin berpanjang lebar pada mukaddimah kali ini, maka kita akan masuk kepada poin inti majlis kita di malam hari ini, pada muhadharah di malam hari ini, terkait dengan pembahasan dengan judul perbedaan antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah.
5: Wa ma'rifatu hadzal amr wa ta'allamu hadhihi al-qadiyyah huwa min babi ma'rifati al-khair wash-shar wa ma'rifatu al-haqq wal-batil wa ma'rifatu al-huda wad-dalal wa ma'rifatu al-hidayah والغواية، لأن الحق عند الله واحد لا يتعدد، والباطل عند الله باطل لا يمكن أن يكون في يوم حقا.
6: Kata beliau, mengilmui tentang perkara ini, mempelajari tentang hal-hal semacam ini, termasuk ke dalam bab mengetahui antara kebaikan dan keburukan, termasuk ke dalam bab mengetahui antara yang hak dengan yang batin, termasuk mengetahui antara petunjuk dan kesesatan, termasuk mengetahui antara hidayah dan penyimpangan. Karena yang namanya al-haq di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kebenaran akan senantiasa menjadi kebenaran sampai kapanpun, sebagaimana kebatilan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bernilai kebatilan sampai kapanpun.
5: Faqad anzala Allah azza wa jal wahyan wahidan aw Jibril alaihi salam biquran wahid ala nabiy wahid salawatu rabbi wa salamu alayhi, falhaq 'inda Allah wahid. فما يكون حقا في أندونيسيا هو حق في فلسطين، وما يكون باطلا في فلسطين هو باطل في أندونيسيا أو في غير مكان من العالم، لأن الحق لا يتعدد.
6: Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah menurunkan Quran yang satu untuk nabi yang satu. Maka al-haq kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu. Maka apa yang menjadi kebenaran di Indonesia itulah yang menjadi kebenaran di Palestina. Sebaliknya apa yang batil di sana maka batil di sini. Karena semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hak adalah satu kebenaran dimanapun dia berada, sedangkan kebatilan dia adalah kebatilan dimanapun dia berada.
5: يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
6: Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus di hadapan sahabat-sahabat beliau. Kemudian selain membuat satu garis lurus, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang sangat banyak di sisi kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah jalan Allah yang lurus." Satu garis yang lurus itulah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sedangkan garis-garis yang banyak, itulah jalan-jalan syaitan. Di mana tidak ada satupun jalan, melainkan di sana ada syaitan yang mengajak manusia untuk meninggalkan jalan yang lurus, untuk masuk ke dalam jalan-jalan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus tersebut, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain daripada siratul mustaqim, selain daripada jalan yang lurus tersebut. Karena kalau seandainya kalian meninggalkan siratul mustaqim, masuk ke jalan-jalan yang lain, kalian akan tercerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: فالفرق بين الدعوة السلفية والدعوات الحركية هو كالفرق بين هذا السبيل أو الصراط المستقيم الذي خطه رسول الله وبين هذه الخطوط المعوجة.
6: Kata beliau, maka perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah harakiyah, perbedaannya sebagaimana satu garis yang digariskan secara lurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan garis-garis yang banyak tersebut.
5: Fad'awatu salafiyah da'watun min as-sama' min wahyi as-sama' min 'indillah da'watun laha masdaran al-Qur'an was-sunnah. بينما الدعوات الحركية هي دعوات أرضية انطلقت من أفكار وبثت بين الناس على أنها حق وهي باطل.
6: كتب لي ما كدعوة السلفية adalah dakwah yang datang dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salafi adalah dakwah yang sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dakwah-dakwah harakiyah, maka dia bersumber dari pemikiran manusia yang dijadikan seolah-olah sebagai satu kebenaran, padahal perkara yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Fa nulakhisu abraza awjuh al-ikhtilaf, ولكن بعد أن نذكر ذكرا فقط السلفية ماذا تعني باختصار والحركية ماذا تعني باختصار يعني شرح العنوان.
6: كتب لي kita akan ringkas sisi perbedaan yang paling mencolok antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah. Namun setelah kita ya jelaskan secara singkat apa makna salafiyah dan apa makna harakiyah. Apa yang dimaksud dengan salafiyah dan apa yang dimaksud dengan harakiyah?
5: Da'watu salafiyah hiya minhajul muslim fi ibadatihi li rabbih wa fi ta'atihi lillah بانيا ذلك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فليست حزبا ولا تنظيما ولا تيارا ولا جماعة خاصة. الدعوة السلفية هي دعوة الفطرة.
6: كتب لي دعوة سلفية adalah jalan hidup seorang muslim di dalam peribadatan kepada Rabbnya, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan tersebut dibangun di atas pedoman Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman manusia-manusia terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah salafiyah bukanlah dakwah kelompok. Dakwah salafiyah bukanlah partai. Dakwah salafiyah bukanlah pemikiran manusia. Tapi dakwah salafiyah adalah pedoman hidup yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya berdasarkan tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh generasi terbaik dari kalangan kaum muslimin, yaitu generasi as-salafus salih.
5: فالدعوه السلفيه اذن هي علم وعمل, علم وعمل, وليست مجرد عناوين فارغه, وليست مجرد عبارات زائفه, وليست مجرد هتافات ولا شعارات, بل هي حقيقه.
6: كتب لي وما قد دعوه السلفيه hakikatnya adalah memadukan antara ilmu dan amal, memadukan antara petunjuk dan pengamalan. Bukan sebatas syiar yang kita banggakan, bukan sebatas klaim yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Tapi dakwah salafiyah adalah karakter seorang muslim yang menggabungkan antara ilmu yang bersumber dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu tersebut.
5: As-salafiyyah كما قال الإمام البربهاري اعلم أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة, فنحن نقول السلفية هي الإسلام والإسلام هو السلفية, وماذا بعد الحق إلا الضلال.
6: كتب ليو السلفية sebagaimana katakan oleh الإمام البربهاري رحمه الله تعالى, ketahuilah bahwasanya sunnah adalah Islam dan bahwasanya Islam adalah sunnah. Maka kita mengatakan bahwasanya salafiyah adalah Islam dan Islam adalah salafiyah, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan.
5: Wa amma ad-da'awat al-harakiyyah al-ukhra fahiya la taqumu ala wahyi ولا تعتمد على كتاب ولا سنة, وإنما هي كما قلنا مجرد أفكار وآراء ارتآها بعض الناس فأرادوا أن يجعلوها دينا للمسلمين بدل الإسلام الصحيح.
6: Adapun dakwah-dakwah harakiyah, maka ia tidak tegak di atas wahyu, tidak dibangun di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asasnya. Akan tapi dakwah-dakwah tersebut hanya dibangun di atas ra'yu-ra'yu manusia, pemikiran-pemikiran yang dilihat atau dipandang oleh sebagian manusia yang terkadang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa rubbama تلبس هذه الدعوات الحركية عباءة الإسلام وعباءة الدين وربما أيضا عباءة السنة, ولكن بفهم مغلوط يخالف الفهم الصحيح الذي نزل من عند الله.
6: كتب لي terkadang dakwah-dakwah ini, yani dakwah-dakwah harakiyah ini terkadang secara lahiriah mengenakan pakaian Islam, bahkan mengenakan pakaian sunnah, mengklaim bahwasanya dakwah tersebut bagian dari Islam, bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut ya difahami dengan pemahaman yang menyimpang, tidak sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
5: Bal rubbama ba'd hadhihi ad-da'awat al-harakiyyah تطلق على نفسها اسم الحق من باب التلبيس, كأن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة مثلا, فنجد الصوفية يقولون نحن أهل السنة والجماعة, ونجد الأشاعر يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وجماعة الإخوان يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة إنما هم السلفيون فقط.
6: Kata beliau bahkan sebagian dakwah-dakwah harakiyah ini menamakan diri mereka dengan nama-nama yang hak untuk melakukan talbis, untuk melakukan pembiasan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sebagaimana mereka menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnah, mereka menamakan dakwah mereka sebagai dakwah ahlu sunnah. Ya, sebagaimana orang-orang sufiyah mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah. Orang-orang asyairah juga mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah. Orang-orang maturidiyah juga demikian. Ya, orang-orang ikhwanul muslimin juga demikian. Mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sedangkan ahlu sunnah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan.
5: وربما قد يرفعون بعض الشعارات البراقة حتى يوهموا الناس أنهم يريدون أن يرفعوا عنهم الظلم وأن يغيروا حالهم إلى الأفضل، فيطلقوا على أنفسهم جماعة الإصلاح والتغيير.
6: Bahkan kata beliau, ya, sebagian mereka terkadang membuat syiar-syiar yang menarik, ya, untuk mengelabui manusia bahwasannya syiar mereka mengadakan perbaikan. Syiar mereka ingin menghilangkan kezaliman. Ya. Namun sejatinya mereka adalah menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
5: وربما ادعوا أنهم يطالبون بتحكيم شرع الله، وهم في الحقيقة من أبعد الناس عن تطبيق شرع الله حتى في أنفسهم وفي بيوتهم، وحالهم كحال الخوارج الذين قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله، ورفعوا المصاحف فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل.
6: كتب لي وبحكاً، ya, terkadang mereka mengklaim bahwasanya mereka ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal realitanya mereka sangat jauh dari menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hatta terhadap diri mereka sendiri, hatta pada keluarga mereka sendiri. Ya. Dan ucapan mereka sebagaimana halnya ucapan orang-orang khawarij ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mengangkat mushaf Al-Quran dan mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat yang hak, namun yang mereka inginkan adalah satu kebatilan.
5: Falidzalika ayyuhal ikhwatul kiram, لا نغتر بالأسماء ولا بالعناوين الفارغة من المضامين حتى نعرف الحقائق والتي يتبين بها الحقائق من البوائق.
6: Oleh karenanya kata beliau, ayuhal ikhwan, jangan kita terpedaya dengan sebatas nama-nama tertentu atau syiar-syiar tertentu sampai kita tahu apa hakikatnya. Apa ya, hakikat dari syiar tersebut sampai kita bisa membedakan antara yang benar klaimnya dengan sebagian syiar yang hanya sebatas klaim tapi tanpa pembuktian.
5: Fata'alu bina naqifu ala ba'dhi abrazi al-furuq baina ad-da'wah as-salafiyyah wal-harakiyyah min babi qawlihi ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'ala al-batili فيدمغه فإذا هو زاهق.
6: Kata beliau, maka mari kita menyimak perbedaan-perbedaan mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Kita menampakkan kebenaran di atas kebatilan, maka kebenaran mengalahkan kebatilan tersebut dan kebatilan itu sirna karena ada kebenaran.
5: Awalan, الدعوه السلفيه دعوه وحي والدعوات الحركيه اما ان تكون مبنيه على هوى او عاطفه او عقل او ذوق او منام او راي او فكر او ظن او تحليل سياسي أو غير ذلك. المهم لا تكون مبنية على وحي السماء.
6: Yang pertama kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas wahyu, di atas tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala, di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka dia dibangun imma di atas hawa nafsu, imma semata-mata di atas ra'yu atau akal manusia semata, atau dibangun di atas ya tafsiran mimpi-mimpi tertentu, atau dibangun karena kepentingan politik semata.
5: Thaniyan, ad-da'wah as-salafiyah يتربى فيها السلفي على الكتاب والسنة. وأما الدعوات الحركية فيتربى فيها هذا المسلم على الكتب الحركية التي يؤلفها رموز هذه الجماعة أو كتاب ومفكرو ذلك الحزب وما شابه ذلك، فيتربون تربية حزبية لا تربية سلفية إسلامية.
6: Yang kedua kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah, seorang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, seorang yang berjalan di atas manhaj salaf, maka dia tumbuh di atas pimpinan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terbimbing, dia dididik dengan pendidikan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disibukkan hari-harinya dengan belajar Al-Qur'an, dengan belajar sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Rasulullah. Sedangkan dakwah harakiyah, maka orang yang masuk ke dalam dakwah harakiyah tersebut, dia dididik di atas buku-buku yang ditulis oleh pentolan-pentolan jamaah tersebut. Jamaahnya disibukkan dengan tulisan-tulisan ya yang ditulis oleh pentolan-pentolan jamaah tersebut. Maka seseorang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, dia berjalan di atas pedoman Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seseorang yang berjalan di atas dakwah harakiyah, maka dia berjalan dengan pendidikan buku-buku yang ditulis oleh pembesar-pembesar jamaahnya.
5: Thalithan, ad-da'wah as-salafiyah yatarabba fiha al-muslim as-salafi 'ala anna sabil al-islah wa at-taghyir wa islah an-nafs yabda' bi nafsihi thumma بأسرته ثم بمجتمعه فتصلح الأمة. وأما الدعوات الحركية فتربي الناس على أن الإصلاح يكون بتغيير الحاكم وبالثورة عليه وبالخروج على الحكومة وعمل الثورات الدموية التي جلبت البلاء على الأمة.
6: Yang ketiga kata beliau, di antara perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya seseorang yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas dakwah salafiyah, maka dia dididik bahwasanya jalan memperbaiki umat adalah dengan memperbaiki pribadi. Ini yang paling utama. Ketika kita menghendaki perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin, maka perbaikan yang paling asas adalah memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki pribadi kita masing-masing, kemudian memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki istri dan anak-anak kita, kemudian memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Maka islah atau perbaikan pada dakwah salafiyah dimulai dari afrad, dari personal seorang muslim itu sendiri, dari anggota keluarganya, kemudian masyarakatnya. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka memiliki pandangan bahwasannya untuk perbaikan umat harus ditegakkan melalui perbaikan hakim, ya, dengan cara merubah hakim-hakim kaum muslimin. Maka ya, seringkali mereka melakukan aksi khuruj, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengajak masyarakat kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, ya, bahkan sampai menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Ini di antara ya perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah.
5: فنجد الحركيين لا يلتفتون الى قوله سبحانه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
6: Kata beliau, maka kita dapatkan para jamaah yang Allah muliakan, orang-orang harakiyin yang mereka berjalan di atas manhaj dakwah harakiyah, mereka tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri.
5: Rabi'an, ad-da'wah as-salafiyah 'inda al-ikhtilaf wa at-tanazu' ترد الأمر إلى الله ورسوله باب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الدعوات الحركية فإنها ترد إلى أفكار قادة الأحزاب وإلى آراء بعض الكتاب، وقد يصطلحون على شيء فيما بينهم ويتفقون اتفاقا سياسيا، المهم

0: ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun dakwah harakiyah, kata beliau, maka ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, yang menjadi sumber rujukan mereka, ya, adalah pendapat pemimpin-pemimpin kelompok mereka, ya. Dan seringkali mereka, ya, ini menampakkan seolah-olah sepakat dalam satu perkara, ya, namun sejatinya mereka, ya, banyak perpecahan di tengah-tengah mereka. Hanya demi kepentingan, ya, politik, terkadang mereka bersepakat, tapi hakikatnya hati mereka terpecah belah. Maka, ya, poin yang keempat ini, bahwasanya dakwah salafiyah ketika mendapatkan perbedaan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan dakwah harakiyah ketika terjadi perbedaan di antara mereka, maka sumbernya bukan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada pendapat-pendapat pimpinan-pimpinan mereka.
1: Khamisan, ad-da'watu salafiyah fiha al-ismah min wuqu'i fi az-zalal aw al-wuqu'i fi al-khata' أو الاختلاف والتفرق، لأنها تصدر من مشكاة واحدة. وأما الدعوات الحركية فليس فيها العصمة، لأنها من وضع البشر، من بنيات أفكارهم وزبالات أذهانهم، فلذلك نجد الحركيين دوما متفرقين، مصداقا لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: Yang kelima, kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang terjaga dari kesalahan. Dakwah yang ia terjaga dari ketergelinciran. Karena dakwah salafiyah bersumber dari sumber yang satu, dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka tidak ada ismah pada dakwah tersebut. Karena sumber dakwah harakiyah berasal dari ra'yu-ra'yu manusia, dari pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pengikutnya. Dan kita tahu bahwasannya ra'yu manusia tidak maksum. Ya, pemikiran manusia tidak maksum. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran maksum, Sunnah Nabi maksum. Adapun pemikiran manusia, maka tidak ada yang maksum. Ya, dan hal ini, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala: walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian dapatkan di dalamnya banyak pertentangan. Tapi ketika Al-Qur'anul Karim datang dari sisi Allah, maka sama sekali tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tapi pemikiran manusia tidak ada ismah di dalamnya. Maka kita dapatkan banyak pertentangan, ya, di dalam dakwah harakiyah tersebut.
1: Sadisan, ad-da'wah as-salafiyah tahtammu bit-tauhid. Tahtammu bita'lim an-nas at-tauhid alladhi huwa awwal wajibin 'ala al-'abid. At-tauhid alladhi ibtada'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama دعوته وختم به حياته.
0: Yang keenam, kata beliau, bahwasanya dakwah salafiyah sangat mengutamakan masalah tauhid, sangat mendahulukan dakwah

0: tentang tauhid, sangat memperhatikan dakwah tauhid, mengajarkan manusia tentang tauhid, karena tauhid adalah kewajiban yang paling awal atas semua manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri dakwahnya dan menutup hidupnya dengan tauhid. Maka dakwah tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul, dan dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Tauhid amrun zahir wa zahirun jiddan, bal rubbama takunu ash-shirkiyatu amamahum ولا يحركون ساكنا ولا يعلمون الناس التوحيد الذي أمر الله عز وجل به والذي لا ينجو العبد إلا إذا لقي الله عليه.
0: كتب لي أدب دعوة حركية maka ketidakseriusan mereka atau tidak adanya perhatian, kurangnya perhatian mereka terhadap tauhid, perkara yang sangat tampak kepada dakwah-dakwah mereka. Bahkan kata beliau, ya terkadang mereka dihadapkan dengan perkara-perkara kesyirikan di hadapan mereka, namun tidak tergerak sama sekali untuk memperbaiki kondisi tersebut. Maka mereka ya tidak berupaya untuk mengajarkan tauhid kepada manusia, padahal tauhid adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.
1: Ma'anna Rabbana subhanahu yaqul ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله.
0: Kata beliau padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang urgensi tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, jadikan hal yang pertama kali engkau dakwahkan kepada penduduk Yaman agar mereka mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala." Nabi utamakan dakwah tauhid ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka wasiat pertama kali yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz adalah mengajak penduduk Yaman untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sabian, ad-da'watu as-salafiyyah tad'u liittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'amalan biqoulihi sallallahu alaihi wa sallam 'alaykum bisunnati وقوله وإياكم ومحدثات الأمور. وأما الدعوات الحركية فلا ترفع رأسها باتباع السنة ولا التحذير من البدعة، بل تجد مساجدهم ومراكزهم وحياتهم وتدينهم مليئا بالبدع والمحدثات.
0: Poin yang ketujuh, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah memberikan fokus yang sangat besar mengajak kaum muslimin meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku. "Wa iyyakum bimuhdatsatil umur," dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Maka dakwah salafiyah mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah, dari perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah datang syariatnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, kata beliau, maka mereka tidak memiliki perhatian yang besar di dalam mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki perhatian yang besar di dalam memperingatkan manusia dari perkara-perkara bidah di dalam agama. Bahkan realitanya kita mendapatkan majlis-majlis mereka, masjid-masjid mereka dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Thaminan, الدعوه السلفيه دعوه تهتم بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي السلفيون أهل الحديث لعنايتهم بحديث رسول الله. وأما الدعوات الحركية فهي دعوات لا تهتم بالحديث بل تقوم على الرأي، وكما قال القائل: فالرأي ليل والحديث نهار.
0: Poin yang ke-8, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah memiliki perhatian yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya as-salafiyun mereka juga dinamakan dengan ahli hadis, karena ya besarnya perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya semangat mereka di dalam mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian mereka lebih besar terhadap pemikiran-pemikiran manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himmah mereka, semangat mereka di dalam mengkaji pemikiran-pemikiran manusia lebih besar daripada semangat mereka di dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah benar ucapan sebagian manusia, فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارٌ. Rakyu manusia itu bagikan malam yang gelap kulita, sedangkan hadith Nabi bagikan siang yang terang benderang.
1: تاسعاً الدعوة السلفية دعوة وحدة للمسلمين واتحاد، تسعى لجمع الكلمة ولم شمل المسلمين، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الدعوات الحركية فهي دعوات اختلاف وتفرق وتحزب، وهذه الدعوات هي التي أضعفت الأمة الإسلامية وأخرتها.
0: Poin yang ke-9, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang berusaha mengajak persatuan kaum muslimin, yang berusaha mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua syiar-syiar golongan tapi kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala: wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka ya dakwah yang memecah belah persatuan kaum muslimin, yang mengkotak-kotakkan kaum muslimin, yang berusaha untuk membuat perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin.
1: Ashiran, ad-da'wah salafiyah تراعي المصالح والمفاسد، فتسعى في جلب المصالح وتكميلها وفي القضاء على المفاسد وتقليلها، بينما الدعوات الحركية لا تراعي مصالح العباد ولا تنظر في أي مفاسد، حتى لو أن الشعب يباد كما حصل في نازلة غزة للأسف الشديد بسبب الدعوات الحركية التي كانت سبباً في نكبة شعب بأكمله.
0: Poin yang ke-10 kata beliau, di antara perbedaan dakwah salafi dan dakwah harakiyah yang paling mendasar, bahwasanya dakwah salafiyah mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadat, senantiasa mempertimbangkan antara masalih dengan mafasid, antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Dakwah salafiyah berusaha untuk memberikan kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dakwah salafiyah berusaha untuk menghilangkan kemudaratan atau meminimalisir kemudaratan di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun dakwah harakiyah, maka dakwah yang dibangun tanpa melihat asas masalih dan mafasid, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Dan apa yang kita saksikan di negeri-negeri kaum muslimin, tanpa terkecuali di Gaza, di Palestina, adalah bagian dari sebagian kaum muslimin yang bertindak tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadat. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, mereka yakni dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi kesulitan karena perbuatan sebagian manusia yang tidak mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat.
1: Al-Hadi Ashar, da'wah salafiyah, da'wah tad'u al-muslimina lita'allum al-ilm al-shar'i hatta ya'budu Allah ala basira fatu'allimuhum kayfa yuwahhidun Allah wa kayfa yusallun وكيف يصومون وكيف يحجون وغير ذلك حتى يعبدوا الله بشكل صحيح. وأما الدعوات الحركية فآخر اهتماماتها العلم الشرعي، وإنما يهتمون بتعليمات الحركة ومبادئ الحزب والبيعة وغير ذلك من أصولهم الفاسدة.
0: وين ينقسم الله كتب اليوم؟ Di antara perbedaan yang mendasar antara dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk berjalan di atas ilmu syar'i, untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, agar seorang muslim beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah mengajak ya kepada tata cara salat yang benar, kepada tata cara ya zakat, tata cara puasa yang benar, tata cara haji yang benar, ya agar seorang muslim di dalam ibadahnya maka dia beribadah kepada Allah subhanahu wa taala di atas basirah. Maka di antara asas dakwah salafiyah adalah mengajak manusia kepada ilmu, mengajak manusia untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, mengajak manusia ke majlis-majlis ilmu, karena setiap muslim diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas pedoman ilmu. Adapun dakwah harakiyah, maka fokus mereka ya adalah mengajarkan pemikiran-pemikiran pembesar mereka, yang mengajarkan pengikutnya hal-hal yang terkait dengan kelompok-kelompok mereka, tanpa mengajak manusia kepada ilmu syar'i, tanpa mengajak manusia kepada peribadatan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia digiring, ya hanya sebatas mengilmui tentang pokok-pokok pemikiran kelompok mereka atau jamaah mereka atau pembesar-pembesar kelompok mereka.
1: Al-Thani Ashar, الدعوة أو في الدعوة السلفية الولاء والبراء على الدين والحب والبغض في الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما في الدعوات الحركية فالولاء والبراء إما على الأفكار، إما على الأشخاص، إما على الرموز، إما ولاء وبراء في وطن، ولاء وبراء في مقاومة، ولاء وبراء في أفكار منحرفة، أو غير ذلك مما لم يأمر الله عز وجل أن يعقد الولاء والبراء عليه.
0: Poin yang ke-12, di antara perbedaan dakwah salafiyah dan dakwah harakiyah, bahwasannya dakwah salafiyah mengajak kaum muslimin untuk membangun loyalitasnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun cinta dan kebenciannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fanatik golongan, bukan karena ya person tertentu, bukan karena kelompok tertentu, tapi kita membangun wala dan barak kita, kecintaan dan kebencian kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah harakiyah, maka wala dan barak mereka, loyalitas mereka, kecintaan dan kebencian mereka dibangun di atas pemikiran-pemikiran tertentu, atau dibangun ya loyalitas mereka kepada tokoh-tokoh tertentu, atau kepada negeri-negeri tertentu, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas agama Allah, tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala.
1: في الدعوة السلفية الرجوع في النوازل إلى العلماء الراسخين الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول. من يكمل الآية؟
0: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى
1: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء. فالرد إلى العلماء في النوازل، وبينما في الدعوات الحركية الرد إما لقادة الأحزاب وإما للمحللين السياسيين وإما لبعض المفكرين، بل ربما قد يأخذون من مذيعة سافرة متبرجة ولا يأخذون من عالم.
0: كتب ليو الدعوة السلفية di dalam menyikapi ya nawazil, kejadian-kejadian ya yang terjadi,
1: walau radduhu ila Allah wa ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, jazakallah.
0: Iya, dakwah salafiyah di dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah nawazil yang terjadi, maka mereka merujuk kepada para ulama yang rasikhin, para ulama yang kokoh dalam keilmuan mereka, ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahum minhum." Kalau sekiranya mereka datang kepada mereka perkara yang terkait dengan keamanan atau rasa takut, ya mereka menyebarkan di tengah-tengah mereka, Kalau seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, maka pastilah akan tahu ya orang-orang yang mampu mengambil istinbat dari perkara tersebut. Maka poin ke-13, bahwasannya dalam perkara-perkara besar, dalam perkara-perkara nawazil yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, dakwah salafiyah merujuk kepada para ulama yang rabbaniyin, ulama yang rasikhin di dalam mengambil keputusan, ya di dalam menilai maslahat dan mafsadat. Adapun dakwah harakiyah, maka mereka mengembalikan kepada pemimpin-pemimpin partai mereka, pemimpin-pemimpin kelompok mereka, atau kepada al-muhallil, ya pengamat politik, ya ditanyakan kepada pengamat politik. Bahkan sebagian mereka ketika mendapatkan perkara-perkara besar yang menimpa kaum muslimin, dikembalikan kepada ya penyiar berita, ya tanpa mengembalikan kepada para ulama. Ya, sedangkan dakwah salafiyah ketika menyingkapi masalah-masalah yang besar yang berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, maka mereka merujuk kepada para ulama yang rabbaniyin, yang kokoh dalam keilmuan mereka.
1: Al-Rabi'ashar anna salafiyin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar kama hiya sifatu hadhihi al-umma allati taj'aluha في الخيرية التي يريدها الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالسلفيون ينكرون المنكر على أقرب الناس إليهم ويأمرون بالمعروف أقرب الناس إليهم بينما الدعوات الحركية فليس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المعروف الذي عندهم ليس هو معروف الشرع والمنكر الذي عندهم ليس هو منكر الشرع بل يغطي بعضهم على بعض في أخطائهم وفي سوآتهم ويتفقون على الباطل مثل كلمة حسن البنا المعروفة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
0: بينك أمبات بلست كتب اليوم bahwasanya as-salafiyun, orang-orang yang berjalan di dakwah salafiyah, mereka berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, berusaha memerintahkan manusia kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara-perkara yang munkar. Sebagaimana itulah sifat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum muslimin, mensifati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Maka dakwah salafiyah, kata beliau, mengajak kepada perkara yang ma'ruf meskipun kepada orang yang terdekat dengan kita. Dakwah salafiyah mengajak untuk mengingkari kemunkaran meskipun kepada orang terdekat dengan kita. Kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada siapapun meskipun kepada orang-orang terdekat dengan kita. Adapun dakwah harakiyah, maka dakwah mereka tidak dibangun di atas amar ma'ruf dan nahi munkar. Seringkali dibangun karena kesepakatan bersama, karena kemaslahatan bersama, bukan karena ya menegakkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sebagaimana ya perkataan yang ma'ruf dari Hasan al-Banna ketika beliau mengatakan, nata'awan fima tafaqna alai wa na'dhur ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Kita saling berta'awun dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan uzur ya dalam hal-hal yang tidak kita sepakati tanpa ada ya usaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar.
1: Wal khamis ashar wal akhir wa bihi nakhtim hadhihi an niqat wal awjuh wa hiya akthar min dhalik anna as-salafiyyin wad da'wa as-salafiyyah الهوى عندهم هوى النفس تابع للعلم، تابع للحق، تابع للهدى، فلا يقدمون على أمر الله ورسوله شيئا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين.
0: Poin yang terakhir kata beliau, poin yang ke-15, dan dengan poin ini kita menutup kajian kita di malam hari ini, bahwasanya dakwah salafiyah atau as-salafiyun, mereka menjadikan hawa nafsu mereka tunduk di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan sesuatu apapun dari perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Maka seorang muslim wajib mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada selainnya.
1: Wa amma ad-da'awatul harakiyah fal-'ilmu 'indahum tabi'un lil-hawa. Ma wafaqa hawahum akhadhuh wa ma lam yuwafiq ahwa'ahum wa la 'uqulahum radduh. Falidhalika najiduhum qad harrafu al-adillah ونصوص الكتاب والسنة حرفوها من ناحية الفهم وذلك لأنها لم توافق أفكارهم.
0: Adapun dakwah-dakwah harakiyah kata beliau, maka ilmu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau seandainya ada dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil, kalau seandainya ada dalil yang bertentangan dengan hawa nafsunya maka dia tolak. Ya, oleh karenanya kita dapatkan mereka seringkali membuat tahrif terhadap nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mendahulukan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih mendahulukan akal-akal mereka, ra'yu-ra'yu mereka, hawa nafsu mereka, hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan ra'yunya dia ambil. Sedangkan hal-hal yang tidak sejalan dengan ra'yu dan hawa nafsunya maka mereka tolak mentah-mentah.
1: Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil
0: alamin. Tayyib, para jamaah yang Allah muliakan, kita mengucapkan kepada fadilatul syekh Dr. Ali Abu Haniyah jazakumullahu khairan ala maqaddam minal ulumin nafi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Allah menjaga beliau di atas kebaikan, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang sekali kami dapat menemani antum semuanya hingga pukul 21.19 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan sejumlah bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya yang telah kita simak bersama Fadilatul Syekh Dr. Ali Abu Haniyah dari pembahasan perbedaan dakwah salafiyah dan harakiyah. Telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya dakwah salafiyah berbeda dengan dakwah harakiyah. Dakwah salafiyah murni kita mendakwahkan tauhid, tasfiyah wa tarbiyah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kemudahan bagi kita untuk memperdalam dinul Islam ini dengan mempelajari dari sumber yang murni oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami para salafus salih di dalam mengamalkannya, di dalam keyakinannya. Dan semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat dan masukkannya dalam surganya kelak insyaallah. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya ikhwatul Islam. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Qur'an Karim berkah ruang darah Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam hingga kajian ilmiah yang berikutnya di edisi petang nanti insyaallah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. وَجَعَلَ

0: إخراجاً.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: لَهُمْ عَجَبًا.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: wa syuhba.
1: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.

untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahada, wa lan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: In

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun, fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: دعوتي إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها، فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
1: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
6: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
5: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wal habar. Ikhwatul Islam, di penghujung pertemuan kita di kesempatan Rabu malam hari ini, kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI dari pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin. Untuk kita merujak kembali semua manfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir tentang larangan membangun kuburan mewarnai kuburan dengan cat atau dengan kapur dan yang lainnya. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya, bab taghlidh tahrim ibaqil abdi min sayyidihi. Bab tentang dilarangnya atau diharamkannya seorang budak melarikan diri dari tuannya. Jadi di zaman dahulu masih ada perbudakan. Ada perbudakan yang mana budak-budak itu diperjualbelikan, budak-budak itu diperjualbelikan sehingga dia ibaratnya adalah harta dari seorang yang memilikinya, bagaimana harta-harta yang lainnya. Ini zaman sebelum Islam pun sudah ada. Kemudian di zaman Islam dan diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, ya, Islam berupaya untuk membebaskan perbudakan itu. Ya, karena tidak mungkin menghapus perbudakan itu secara menyeluruh. Ya, karena itu masih sangat umum di kalangan manusia di saat itu. Nah, namun ketika Islam datang, lalu Islam menetapkan keutamaan, ya, membebaskan budak. Dan juga ada beberapa pelanggaran dalam Islam ini yang pembayarannya, penebusannya adalah dengan memerdekakan budak. Nah, ini salah satu upaya Islam untuk memerdekakan apa? Untuk menghilangkan perbudakan. Namun ketika itu memang masih ada, sehingga masih terus berjalan ya sampai sekian ya, lama. Ya, dan alhamdulillah pada zaman kita ini, sepengetahuan kita ya tidak ada lagi perbudakan. Namun mungkin di beberapa negara kita tidak tahu ya, yang di sana mungkin masih ada perbudakan itu. Ya, wallahu a'lam. Kita tidak menguasai seluruh yang ada di bumi ini ya. Kita tidak mengetahui seluruhnya. Namun mungkin ada di beberapa negara, beberapa kabilah ya yang ada di sejumlah negara mungkin masih ada ya semacam perbudakan tersebut. Nah, budak itu adalah milik dari tuannya. Karena budak diperjualbelikan. Sehingga kemudian ada seorang membeli budak. Dan dia, ya budak itu menjadi hartanya. Nah, oleh karena itu si budak ini harus yakni taat kepada tuannya. Ya, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dibawa kekuasaan dari tuannya. Intinya bahwa dalam perbudakan ini tadi ya yang terjadi dahulu, salah satu aturan Islam yang mengatur tentang perbudakan itu adalah bahwa seorang budak dia tidak boleh melarikan diri dari tuannya. Ya, makanya di sini disebutkan oleh An-Nawawi babu taghwid tahrim ibaqil abdi min sayyidihi. Bab tentang larangan yang sangat ya, seorang budak melarikan diri ya dari tuannya. Jadi budak itu tidak boleh melarikan diri dari tuannya. Ya, dan budak boleh membuat perjanjian dengan tuannya, dia membayar sejumlah harta untuk tuannya dan tuannya nanti memerdekakannya. Ya. Ini adalah hal-hal yang diatur oleh Islam. Nah, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, hadis pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin abata faqad bari'at minhu adh-dhimmatu. Ya, ayyuma 'abdin abaqa, ya, budak siapa saja ya yang dia itu melarikan diri ya, jadi abaqa artinya haroba min sayyidihi, yang melarikan diri dari tuannya ya, dari berkhidmat kepada tuannya ya, ayyuma 'abdin abaqa, ya, seorang hamba, seorang budak yang dia itu melarikan diri dari tuannya, faqad bari'at minhu dhimmatu, maka budak tersebut terlepas dari tanggung jawab tuannya. Ya. Misalnya dia disakiti atau mungkin dia dibunuh, itu tidak dituntut. Ya. Oleh itu tuannya, karena dia melarikan diri. Maka tuannya berlepas diri dari budak yang melarikan diri tersebut. Ya. Dia disakiti, dia dibunuh, atau dia apalah, ya. Dia dipenjarakan misalnya karena satu hal. Ya, maka tuannya itu tidak bertanggung jawab. Ya. Tuannya berlepas diri dari budak itu. Kemudian dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, wa anhu juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala, beliau berkata, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza abaqal abdu, apabila seorang budak melarikan diri, yakni dari tuannya, lam tuqbal lahu salatun, maka salatnya tidak diterima oleh Allah taala. Ya. Salatnya tidak diterima oleh Allah taala. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya. Idza abaqal abdu, apabila seorang budak melarikan diri, faqad kafara, berarti dia telah melakukan satu perbuatan kufur. Ya. Dia telah melakukan satu perbuatan kufur. Ya. Yang mana kekufuran ini bisa mengeluarkan dia dari agama Allah. Ya. Ketika dia menghalalkan, ya, melarikan diri dari tuannya. Ya. Maka dia bisa kufur, keluar dari, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, kewajiban budak terhadap tuannya. Karena dia adalah milik dan dia adalah harta dari tuannya. Maka ada hak-haknya. Ya, ada kewajiban-kewajibannya kepada tuannya. Ya, dan juga dia mendapatkan hak. Ya, karena tidak boleh menzalimi budak. Bila seorang mempunyai budak, maka tidak boleh menzalimi budak itu. Ya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, akan meninggalkan dunia ini, ya, beliau memberikan wasiat pada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, as-salah wa ma malakat aymanukum. Beliau ingatkan pada kita, pada umat beliau, ingatlah kalian akan salat. Ya, ingatlah kalian akan salat, ingatkan kalian akan salat, ya, salat 5 waktu. Jangan sampai diremehkan, jangan sampai digampangkan, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, yang kedua, wa ma malakat aymanukum, dan juga hendaknya kalian berbuat baik terhadap budak-budak kalian. Ya. Islam mengajarkan kebaikan pada umatnya, meskipun terhadap binatang, ya. Apalagi budak yang juga manusia. Hanya saja dia menjadi budak karena sebab, ya. Di antara sebab-sebab terjadinya perbudakan zaman dahulu, yaitu karena kalah dalam peperangan. Jadi misalnya ada dua kabilah, ya. Kemudian kabilah yang satu ini kalah, atau dua negeri misalnya, dua kelompok berperang. Nah, yang kalah itu orang-orangnya itu ditangkap, ditawan, dan dijadikan budak. Karena mereka dahulu bukan budak. Tapi penyebab mereka jadi budak itu karena kalah dalam peperangan. Ya, sehingga pihak yang menang kemudian menawan mereka, ya, dan menjadikan mereka budak. Ya, bagi yang menang itu tadi. Ini diantara penyebab terjadinya perbudakan. Ya. Dan banyak hukum-hukum tentang budak ini, Pak. Banyak. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan dari ya Rasulullah SAW terhadap para budak. Peringatan-peringatan yang keras, ya, jangan sampai mereka pergi meninggalkan tuan mereka. Jangan sampai mereka tidak taat kepada tuan mereka. Jadi kewajiban mereka taat pada tuan mereka. Taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Bukan dalam hal yang merupakan maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Karena tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Khaliq. Ya. Ini yang pertama, bahwa peringatan dari Nabi SAW terhadap para budak yang sampai mereka itu meninggalkan, yang melarikan diri dari tuan-tuan mereka. Atau mereka tidak taat pada tuan mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang diambil dari hadis ini, bahwa budak yang melarikan diri dari tuannya, maka tuannya ya terlepas dari tanggung jawab. Apa yang terjadi pada mereka, pada budak itu atau pada budak-budak itu di luar tanggung jawab tuannya, karena dia telah melarikan diri. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, dari dua hadis ini, bahwa seorang budak yang melarikan diri dari tuannya ini termasuk salah satu perbuatan yang menggugurkan amal seseorang. Amal ibadahnya tidak diterima gara-gara dia melarikan diri dari tuannya. Makanya kata Nabi SAW, tuqbal lahu salat. Allah tidak menerima salatnya ketika dia keluar lari atau melarikan diri dari tuannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwa budak yang dia menghalalkan perbuatannya, karena ada dua macam. Ada budak melarikan diri dari tuannya itu karena dia tetap tidak menghalalkan perbuatan itu. Namun mungkin dia merasa tertekan atau dia ingin misalnya menjadi seorang seperti orang yang merdeka, sehingga mendorong dia untuk melarikan diri dari tuannya. Ya. Tapi dia tetap mengetahui bahwa itu adalah haram, tidak boleh. Namun karena dia faktor lain sehingga dia harus melarikan diri. Kemudian yang kedua, ada budak yang melarikan diri dari tuannya dan dia menghalalkan perbuatan itu. Dia menghalalkan dengan keyakinannya bahwa halal bagi aku meninggalkan tuanku atau melarikan diri dari tuanku. Nah, ini yang kedua ini tadi menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, menjerumuskan kepada kekufuran sebagaimana dalam riwayat, dalam salah satu riwayat Imam Muslim tentang hadis ini, ya, idza abaqal abdu faqad kafar. Apabila seorang hamba, seorang budak melarikan diri dari tuannya, berarti dia telah kufur. Dan kalau dia menghalalkan perbuatannya, maka dia kafir. Sama halnya dengan orang yang minum khamr, orang yang berzina, ya, dan yang berbuat dosa-dosa besar. Ya. Seorang yang minum minuman keras, kalau dia minum minuman itu dan dia meyakini dalam hatinya bahwa hukum minum ini adalah haram, aku berdosa minum dari minuman ini. Ya. Aku berdosa minum dari minuman ini. Ya. Dia mengakui bahwa itu haram. Maka ini dia telah berbuat dosa besar, tapi tidak kufur. Tidak sampai kafir keluar dari Islam. Karena dia tidak merubah hukum Allah. Ya. Dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. karena dia tetap berkeyakinan bahwa khamr itu adalah minuman keras, adalah haram, cuma dia terpaksa minum itu atau tergoda oleh hawa nafsunya. Yang kedua, ada orang yang minum minuman keras dan dia mengatakan ya, atau meyakini ya, bahwa minuman keras itu halal, tidak haram. Minuman keras itu halal dan tidak haram. Nah, ini yang menjerumuskan kepada kekufuran, karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menyebabkan seorang kafir keluar dari Islam. Ini pembahasan kita tentang bab ya, larangan yang sangat besar atau sangat keras dari seorang budak yang melarikan diri dari dari tuannya. Kemudian ada hal penting juga yang harus kita pahami ya. Kalau pembantu di zaman ini itu bukan budak mereka itu. Ya. Tapi kita membeli jasa mereka dan membayar. Ya. Kadang-kadang ada orang bertanya, "Ustaz, apa pembantu bisa dikatakan sama dengan budak?" Tidak bisa. Dia orang merdeka. Ya. Dia bisa bekerja, dia punya keahlian, dia punya tenaga, dia membantu di keluarga kita. Ya. Maka dia bukan budak. Jangan disamakan dengan budak. Ya. Kita membayar dia atas perjanjian. Bekerja di sini mau berapa misalnya, satu hari berapa, satu bulan berapa. Kemudian dibayar mereka itu. Nah, jadi pembantu itu bukan budak. Maka jangan seorang memperlakukan pembantu sama dengan dia perlakuan budak. Ya. Kalau saja budak diperintahkan oleh Nabi Sallam untuk kita berbuat baik kepada mereka, ya, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian, apalagi kepada pembantu yang dia itu membantu orang merdeka. Cuman mungkin karena dia butuh, karena hidupnya miskin, sehingga dia memerlukan penghasilan. Ya. Kemudian dia bekerja, maka kita membayar dari pekerjaannya. Ya, tapi statusnya dia tetap sebagai seorang merdeka. Ya, dia tetap sebagai seorang merdeka yang juga harus diperlakukan dengan baik. Kemudian bab yang berikutnya. Babu tahrim syafa'ati fil hudud. Ya. Bab larangan seorang memberikan syafaat ya, dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum Allah atau hukuman yang sudah Allah tetapkan. Misalnya orang berzina ya, jika dia belum menikah dia dicambuk 100 kali. Ini had namanya. Tetapi kalau dia berzina dan sudah menikah dengan pernikahan yang sah, ya, kemudian telah memenuhi syarat bahwa dia berzina, maka dia harus dirajam. Dirajam sampai mati. Ya. Sampai mati. Kemudian, contoh had yang lain. Seorang mencuri pada batas tertentu, ya, rubu dinar, seperempat dinar, ini sudah nisab batasan dipotongnya tangan seorang. Ya, sekitar kurang lebih 5 gram emas. Nanti dilihat lagi. Satu dinar itu. Nah, ini rubu dinar, seperempat dinar. Ya, itu batas, ya, seorang kalau mencuri senilai itu, dan ketahuan dengan bukti-bukti ya dia mencuri, maka dipotong tangannya. Ini namanya had. Ini hukum Allah terhadap beberapa perbuatan ya kriminal, seperti membunuh ya dan yang lainnya, menuduh orang berzina tanpa bukti. Nah, dia dicambuk 80 kali. Nah, ini namanya had. Hukum Allah yang sudah Allah tetapkan. Sudah tetapkan oleh Rasulnya. sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini berkaitan dengan diharamkannya seorang memberi syafaat terhadap satu pelanggaran yang sudah ada ketentuan hukumnya dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia beri syafaat supaya orang ini tidak dijatuhi hukuman tersebut. Ini hukumnya haram, tak boleh. Dia memberikan syafaat menjadi apalah, seorang yang berupaya untuk menyelamatkan seseorang dari hukum atau dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya haram. Kalau sudah ditetapkan, maka dijalani. Dan tentu dalam masalah ini, perkara-perkara masalah pidana, seperti yang disebutkan tadi, masalah mencuri, ya, masalah berzina, masalah mengambil hak, menuduh orang lain berzina, atau yang lainnya, ya, masalah-masalah ini, ya, sudah ada ketentuannya dari Islam. Nah, dan dalam hal ini, tidak dengan serta-merta seorang pelaku itu langsung dijatuhi hukuman tersebut, tidak. Tetapi ada, harus ada bukti-buktinya, ada saksinya, ya. Jadi betul-betul diteliti orang ini telah melakukan pelanggaran itu. Baru kemudian, ya, para hakim, para qadhi, mereka yang memutuskan pelaksanaan dari, ya, hukuman atas pelanggaran tersebut. Jadi ini sangat diteliti, ya, bukan semaunya, bukan seenaknya, asal nuduh kemudian langsung dijalankan hukum itu, tidak. Ini semua ada prosesnya, ada prosesnya. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang had, ya, bahwa ada hukuman bagi suatu pelanggaran, yaitu ayat tentang orang yang berzina. Dalam surat An-Nur ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ya. Seorang wanita yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka, setiap orang di antara mereka, dengan 100 kali cambuk. Ya. Dipukul sampai 100 kali. Ini orang berzina yang belum menikah. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Adapun kalau sudah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Dirajam artinya dilempari batu. Ya, dirajam artinya dilempari batu. Sampai dia mati. Ini hukum Islam, hukum Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum biha ra'fatun wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Dan tidak boleh ada kasihan pada mereka. Ya. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan kamu kemudian pakai perasaan, waduh kasihan orang ini kok dipukuli 100 kali, ya. Karena ini hukum Allah. Dan Allah lebih mengetahui, ya, hikmah di balik ini. Dan Allah Zat yang Maha Alimun Hakim. Zat yang Maha mengetahui dan Zat yang Maha bijaksana. Semua hukum Allah itu yang terbaik. Ya. Itulah yang terbaik. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Dia yang menciptakan mereka. Dia yang mengetahui tabiat mereka. Dia yang mengetahui apa yang dalam diri mereka. Ya, oleh karena itu, hukum-hukum Allah dan ketetapan Allah itulah yang terbaik bagi, ya, orang, bagi manusia. Jadi, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan sampai kalian kemudian merasa kasihan ya terhadap mereka ya dalam hal hukum Allah ini, jika kalian memang orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari hari akhir. Ya. Dan supaya diketahui, ketika seorang melakukan hukum apa pelanggaran terhadap hukum-hukum ini, kemudian dijalankan hukum Allah pada orang-orang itu, ini merupakan kafarah bagi mereka. Ya. Insyaallah mereka terampuni yang dijalankannya hukum tersebut. Ya. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati al-makhzumiyah allati saraqat. Jadi pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum, dia mencuri sehingga diputuskan oleh Nabi SAW hukuman bagi wanita ini dipotong tangannya. Ini putusan Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Ya, seorang laki-laki yang mencuri dan seorang wanita yang mencuri, maka potonglah tangan dan mereka. Tangan di sini sampai di pergelangan maksudnya. Bukan sampai di lengan tangannya, tidak. Ya. Jadi tangan di sini adalah sampai yaitu di apa namanya? Pergelangan tangan. Itu yang dipotong. Ya. Bukan di pangkal lengan. Tidak. Nah, jadi wanita ini mencuri ya. Sehingga ketika Nabi SAW memutuskan bahwa wanita ini harus dipotong tangannya, ini membuat sebagian orang-orang Quraisy ya itu merasa ya merasa beban bagi mereka, ya sedih bagi mereka. Seorang wanita dari suku Quraisy, suku yang terpandang, ya itu mencuri dipotong tangannya, sehingga kemudian mereka berkata, sebagian dari pemuka Quraisy itu mengatakan, faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira orang yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah? Menyampaikan apa? Ibaratnya itu naik banding. Mohon supaya hukumannya itu diringankan. Jangan sampai dipotong tangannya. Siapa kira-kira orang yang bisa menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW? Ya, karena ini permintaan dari sebagian orang-orang Quraisy. Lalu mereka berkata di antara mereka sendiri, para orang Quraisy ini, wa man yajtari'u 'alaihi illa Usama ibn Zaid. Kata mereka, tidak ada yang berani menyampaikan hal ini kecuali Usama bin Zaid. Karena An-Nabi alaihissalam sangat mencintai Usama dan ayahnya, Zaid bin Haritha. Ya, Rasulullah sangat mencintai dua orang ini. Ya. Nah, kata mereka, coba kita suruh Usama yang menyampaikan, ya, menyampaikan keberatan kami atas putusan ini, ya, terhadap Rasulullah. Jadi biar Usama yang nyampaikan. Hibbu Rasulullah SAW, karena Usama ini seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Takallamahu Usama. Sehingga, ya, kemudian Usama menyampaikan pada Nabi SAW bahwa para pemuka Quraisy mereka keberatan ya Rasulullah atas putusanmu, yaitu harus memotong tangan wanita makzumiyah ini yang mencuri. Mereka minta supaya diringankan, jangan sampai dipotong tangannya. Ya. Hal ini disampaikan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan ya atau permohonan Usama, dan ini ibaratnya ini syafaat namanya. Ya, jadi Usama ibaratnya memberi syafaat ya kepada wanita ini ya. Dengan menyampaikan ya rasa keberatan tadi kepada beliau. Ya. Jadi Usama menyampaikan, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan Usama yang dia minta supaya diringankan hukuman wanita yang mencuri ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala? Yani wahai Usama, apakah kamu ingin memberi syafaat pada salah satu di antara hukum dan putusan Allah, bahwa orang yang mencuri dipotong tangannya? Kamu memberi syafaat dalam masalah ini? Ya. Tsumma qama fakhtataba. Lalu kemudian setelah kejadian ini, jadi Usama menyampaikan hal tersebut, maka Nabi alaihissalam ya berdiri di hadapan mereka orang-orang Quraisy untuk menyampaikan ya pencerahan pada mereka. Menyampaikan pidato kepada mereka. Tsumma qala. Di antara isi pidato Nabi SAW kepada mereka itu, kata beliau, innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idza saraqu fihim asy-syarif taraku. Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat terdahulu mereka itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, karena mereka dahulu apabila ada seorang yang mulia, seorang terhormat mencuri, mereka biarkan. Mereka biarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Dan apabila ada orang yang lemah ya yang mencuri, maka mereka menjalankan hukum Allah pada orang lemah itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa aimullah, yani demi Allah, kata beliau, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya Fatima binti Muhammad mencuri, maka aku Muhammad yang akan memotong tangannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain tentang kisah ini, ya, ketika Usama menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang apa namanya rasa keberatan dari orang-orang Quraisy terhadap putusan Nabi SAW. Jika Rasulullah mendengar ucapan Usama agar minta diringankan hukuman wanita ini, fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah warna wajah Rasulullah. Berarti beliau marah. Ya. Wajahnya yakni berubah. Jadi muncul wajah yang menunjukkan beliau bahwa beliau marah. Lalu beliau berkata kepada Usama, atas syawfi haddin min hududillah, yani wahai Usama, apakah engkau mau memberi syafaat terhadap salah satu putusan hukum Allah ini? Ya. Kala Usama mendengar dan melihat wajah Rasulullah yang marah dan ucapan beliau tersebut, maka kala Usama, Usama langsung mengatakan, istaghfir li ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong minta ampun pada Allah untuk aku. Tolong minta ampun kepada Allah untuk aku. Qal thumma amara bi tilkal mar'ati fa qutiat yadahu. Kemudian Rasulullah ya menyuruh bawa wanita itu, lalu kemudian dipotong tangannya. Ini dua riwayat yang saling melengkapi. Nah, dari kisah atau kejadian ini menunjukkan bahwa ya, apa yang telah diputuskan oleh Allah di Quran dan Sunnah, ya, dari suatu hukuman ini tidak boleh ada syafaat. Jika memang telah terbukti, ya, ada bukti-buktinya, ada saksinya, ya, semua syarat telah terpenuhi untuk dijalankannya hukum Allah pada seorang yang melanggar hukum Allah itu, maka tidak boleh ada orang yang memberi syafaat. Ya, tidak boleh ada yang memberi syafaat untuk kemudian meringankan hukuman tersebut. Ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini juga bahwa hal-hal yang bersifat kejahatan atau tindak pidana itu juga pernah terjadi zaman Rasulullah. Ya. Agar Allah memperlihatkan bagaimana melaksanakan hukum Allah itu. Di zaman Nabi Alaihissalam ada seorang namanya Ma'iz. Datang ngaku Ma'iz bin Malik radhiyallahu an. Datang kepada Nabi Alaihissalam hari pertama, ya Rasulullah, aku ini tak berzina. Jalankan hukum Allah pada aku. Rasulullah tidak memperhatikan. Besok datang lagi dan seterusnya. Sampai dijalankan hukum Allah kepada Ma'iz. Ya. Jadi, kalau di zaman yang demikian, manusia-manusia yang baik, para sahabat, ya, ada di sana, ya, itu terjadi hal-hal seperti ini, ya, dan Rasul alaihissalam tetap melaksanakan hukum Allah, ya, maka apalagi di zaman seperti kita, ya, hanya saja di zaman kita ini sudah tidak ada menjalankan hukum-hukum ini. Maka semakin merajalela kejahatan itu. Ya. Karena tidak memberikan ya, efek untuk dia bertobat. Ya. Nah, jadi intinya bahwa kejadian-kejadian ini juga terjadi di zaman Nabi SAW. Di antara hikmahnya adalah supaya Rasulullah memberikan contoh ya, bagaimana menjalankan hukum Allah tersebut. Ya. Seperti yang berzina, dirajam, sampai mati, ya. Yang mencuri, dipotong tangannya, dan seterusnya. Ya. Ini supaya langsung dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang hukum Allah tersebut. Ini bagaimana pelaksanaannya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian juga pelajaran diambil dari hadis ini atau dari kejadian ini bahwa ya diharamkannya memberikan syafaat untuk membebaskan seorang yang sudah terbuka yang sudah terbukti melakukan satu pelanggaran, ya. Kemudian seorang datang, sudah saya maafkan dia, ya, tidak usah dilakukan hukum Allah itu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu pengakuan kesalahan seorang yang bersalah. Itu Usama bin Zaid ketika beliau menyampaikan itu, ya, karena beliau tidak tahu. Beliau polos ingin membantu, gitu saja. Ya. Beliau tidak mengetahui tentang bahwa Nabi SAW akan marah dengan kejadian ini, dan itu tidak hal yang tidak dibolehkan memberikan syafaat pada satu hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau minta agar didoakan semoga Allah mengampuni beliau. Nah, ini juga sebagai dalil bolehnya bertawassul ya kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang hidup. Kita minta doa dari orang itu. Ya, bukan orang mati, ya. Bukan datang ke kuburan bilang kepada orang mati, ya fulan, ya wali fulan, aku kesulitan, mintalah kepada Allah supaya aku diberikan ini dan itu. Tidak. Ya. Orang mati itu didoakan, bukan meminta dari mereka. Tetapi kepada orang hidup boleh. Misalnya ada seorang, dia tahu dirinya, banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kemudian dia misalnya menghadapi satu masalah dalam kehidupannya. Lalu dia melihat ada orang yang dia lihat orang ini orang baik. Orang ini orang soleh. Orang ini orang yang taat pada Allah Ta'ala. Lalu dia datang kepada orang itu, ya, tolong doakan saya, ya, minta pada Allah Ta'ala karena saya dalam keadaan sulit, ya, ada masalah yang saya hadapi. Ini dibolehkan, ya, kepada orang masih hidup. Ya. Adapun orang yang telah meninggal didoakan, bukan minta pada mereka, ya, bukan minta pada mereka. Tapi mereka didoakan. Nah inilah yang kadang-kadang kemudian ya kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Menganggap orang yang telah mati ini bisa berbuat semaunya. Ya. Apa yang diminta didengar dan dia nanti minta pada Allah Ta'ala. Tidak. Ya. Walau sami'u mastajabulak. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa memperkenankan. Ya, apa yang kalian minta? Jadi di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini tadi adalah oleh tawassul meminta meminta seseorang yang masih hidup, orang yang soleh mendoakan kita. Ya, apalagi seorang mengetahui akan dirinya banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya sehingga dia kalau ada satu hal yang dihadapinya. Dia meminta doa dari seorang yang soleh, yang masih hidup. Ya. Itu dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sikap adil, ya, sikap tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani dalam menjalankan hukum Allah. Beliau tidak pilih kasih. Ya. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, bahkan kata beliau, seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Laqata'tu yadaha.

taubat ini menunjukkan sakhofah al-aql, menunjukkan kelemahan agama dan akal. Nah, karena itu pernah Nabi Alaihissalam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang jadi perlambat masuk surga karena amal perbuatannya, maka dia tidak bisa dipercepat karena nasab keturunannya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang diperlambat dia di akhirat nanti untuk masuk ke surga karena dosa-dosanya, karena amal perbuatannya, maka tidak bisa dia dipercepat hanya karena nasab keturunannya. Tidak bisa. Putra Nabi Nuh alaihissalam tenggelam karena kufur kepada Nabi Nuh. Tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada ayahnya sebagai seorang rasul. Dia bersama orang-orang yang tenggelam. Ya. Padahal darah dagingnya. Nah, karena itu seseorang nanti dia dan amalnya yang bermanfaat bagi dia, seorang amal imannya dan amal solehnya, itu yang bermanfaat. Adapun harta, kebanggaan kepada harta, kebanggaan kepada kedudukan, kebanggaan kepada keturunan, semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, masing-masing akan menghadap Allah Ta'ala dengan yang bermanfaat baginya adalah iman dan amal soleh. Itu yang bermanfaat. Dan seorang hamba, ya, dia mengharapkan pada Allah Ta'ala rahmatnya, bukan karena ibadahnya. Ya, maka jangan pula seorang ketika dia telah berbuat sesuatu untuk agama ini, dia telah berbuat sesuatu untuk dalam amalnya, kemudian dia ujub dengan dirinya. Aku telah ini, aku telah itu, aku telah ini. Nah, seorang masuk surga bukan dengan amalnya. Ya, seorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita tidak bangga dengan amal-amal yang kita lakukan. Ya, hendaknya seorang itu harus selalu merasa dirinya. Ya, amalku ini kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, harus tanamkan dalam diri kita. Dan kita merasa diri, Masya Allah, sudah paling hebat dalam dakwah, paling hebat dalam manhaj, paling hebat dalam akidah. Nah, ya. Ketika kita memiliki perasaan itu, ya, harus kita tanamkan perasaan yang lain. Bahwa masih banyak orang-orang lebih baik dari aku, ya, yang telah mendahului aku. Ketika seorang misalnya sering sholat malam, tahajud, kemudian ada rasa dalam dirinya bahwa dia telah berbuat sesuatu, maka hendaknya dilawan perasaan itu. Karena ini menimbulkan ujub dalam dirinya. Ya, melawan dengan apa? Bahwa masih banyak di antara hamba-hamba Allah yang dia tidak ketahui, lebih baik ibadahnya, lebih banyak ibadahnya, lebih khusyuk ibadahnya, dan lebih ikhlas ibadahnya. Sehingga seorang selalu merasa kurang dalam amalnya. Dan dia berupaya untuk meningkatkan amalnya. Dan kita menjadi orang-orang muhtarin, orang-orang tertipu dengan diri kita, ya, dengan amal kita dan perbuatan kita. Jangan sampai. Ya. Na'udzubillah. Itu adalah sifat orang-orang halikin. Orang-orang binasa itu sifatnya. Mereka itu ujub dengan diri mereka, bangga dengan diri mereka, ya, merasa paling dalam segala sesuatu. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, bagaimana ketegasan Nabi SAW, ya, dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pilih kasih. Siapapun yang melakukan pelanggaran dan telah terbukti, maka beliau jalankan apa yang telah diamanahkan Allah kepada beliau.

0: Nah, inilah yang seyogianya juga dilakukan oleh kaum muslimin, oleh para qudhat, oleh orang-orang alim, ya. Tidak ada basa-basi dalam masalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus tegas. Kalau demikian, maka insya Allah satu masyarakat, satu negeri akan damai, aman, makmur dari berbagai kejahatan. Ya. Karena betul-betul hukum itu dijalankan. Selama hukum dibuat permainan, bisa dijual belikan, ya hancur masyarakat itu. Hancur hukum itu ketika bisa jual belikan atau pilih kasih orang-orang tertentu bebas dari segala hukuman. Orang-orang tertentu yang lemah, yang tidak punya harta, tidak punya pengaruh, ya harus jalankan hukum itu. Ini akan membawa pada kehancuran moral, kehancuran mental, ya. Dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah memberikan taufik, hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin. Dimanapun mereka berada. Ya, untuk betul-betul kembali kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih ada waktu insya Allah kurang lebih 15 menit. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Nah, nanti bab yang berikutnya insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Bab an-nahyi an taghawwud fi tariqin nas wa dhillihim wa mawaridil ma' wa nahwiha. Insya Allah kita akan bahas tentang larangan orang buang air di apa namanya di jalannya manusia, ya, atau di apa tempat berteduhnya para musafir, ya, atau di tempatnya air yang apa namanya yang tergenang, tidak boleh seorang buang kotoran di situ, ya. Baik, sekira sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada pembawa acara al-akh, ya, wa jazakumullah khairan, wallahu taala a'lam.
1: Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat yang penuh manfaat yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami buka kesempatan di 021-823-6543 atau di pesan WhatsApp di 021-823-6543, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami buka, kami coba sapa di telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa dari mana?
2: Dengan hamba Allah di Banten.
1: Silakan.
2: Mau bertanya Pak Ustaz, barakallahu fikum. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ana tentang tadi yang masalah orang melaksanakan hukum tadi Pak Ustaz. Ini apa namanya, misalnya ada orang dia tidak sengaja menabrak seseorang hingga akhirnya meninggal dunia, tapi atas izin Allah dia dimaafkan oleh keluarganya dan hanya membayar sebagian ganti rugi karena kematian anggota keluarganya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu pertanyaan pertama.
1: Terus mohon maaf Ibu, karena waktu yang terbatas cukup satu pertanyaan saja Ibu, ya, karena kita juga memberikan kesempatan bagi pemirsa yang lainnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami persilakan Ustaz.
0: Baik, tentang hal ini dan juga sering terjadi, ya, ketika seorang misalnya menyetir tanpa sengaja dia menabrak seorang sampai meninggal, kemudian terjadi semacam perdamaian atau ya antara dua belah pihak dan orang itu dimaafkan, ya, oleh keluarga yang ditinggal mati oleh sebab kecelakaan tersebut. Namun yang pertama yang harus kita pahami dalam masalah ini, bahwa orang yang melakukan hal tersebut dia harus dan wajib bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian merasa aku tidak sengaja, ya. Tapi tetap harus merasa bahwa dia telah melakukan satu perbuatan yang salah besar, ya, sehingga dia bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, memperbanyak amal soleh. Pernah ada kejadian di zaman Abdullah bin Abbas, ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian dia menceritakan bahwa dia pernah mencintai seorang wanita, namun wanita itu menolak. Kemudian datang orang lain meminang wanita itu, dan dia mau dengan orang lain itu. Lalu orang ini membunuh wanita tersebut. Kemudian dia merasa dosa. Ya, dia merasa telah berbuat satu kesalahan yang besar, sehingga datang kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ya, dia mengakui semua kesalahannya dan ingin agar Abdullah bin Abbas menasihati suatu dalam taubatnya tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Kata orang itu, tidak, ini sudah meninggal. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, yang engkau bertobat pada Allah Ta'ala dan lakukanlah amal kebaikan semaksimal mungkin. Jadi semua amal kebaikan. Setelah orang itu pergi, seorang murid Abdullah bin Abbas, ya, kalau saya tidak salah yang nama Ikrimah, itu bertanya pada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ya, aku ini mendengar engkau tadi bertanya pada orang itu tentang apakah ibunya masih ada? Ya, dan dia telah ini membunuh seseorang. Kata Abdullah bin Abbas, ya, aku tidak tahu satu amal yang lebih mendekatkan diri seorang hamba pada Allah Ta'ala seperti berbaktinya seorang anak pada pada ibunya. Nah, jadi ini contoh, ya, ketika seorang berbuat satu kesalahan, satu dosa yang besar, hendaknya dia itu bertobat pada Allah Ta'ala. Dan jangan dia gampangkan. Ya. Jangan dia remehkan. Terus perbanyak amal-amal kebaikan. Perbanyak istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Jawaban Al-Ustadz semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semua yang menyimak jawaban Al-Ustadz di pagi hari ini. Silakan untuk yang kedua, kami akan coba sapa kembali Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Silakan. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Kami mendapatkan pertanyaan dari Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustadz. Barakallahu fiik. Tadi Ustaz sampaikan bahwa di zaman Nabi begitu banyak contoh kriminal atau tindak kejahatan yang menjadi hikmah bagi umat Islam setelahnya saat kriminal atau kejahatan tersebut terjadi dan bentuk hukuman yang diterapkan. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah di zaman Nabi pernah terjadi tindak pidana korupsi, mencuri atau mendzalimi rakyat dengan menggunakan kekuasaan? Adakah tuntunan Islam di dalam menghukum perbuatan tersebut, apakah sama dengan hukuman pencuri biasa yang saya sampaikan tadi dengan menghukum berupa potong tangan, atau bagaimana kebentuk dari hukumannya? Terima kasih atas jawaban Al-Ustadz. Barakallahu fikum.
0: Tentang apa yang ditanyakan, apakah di zaman Nabi SAW, ya, terjadi seperti yang disebutkan tadi, ya, seperti tindakan-tindakan misalnya apa seperti korupsi atau yang lainnya, tentu di zaman beliau wallahu a'lam itu tidak terjadi, karena Nabi alaihi salatu wasalam selalu mengingatkan kepada para sahabat beliau, ya, contohnya ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah kepada orang-orang di negeri Yaman, ya. Maka di situ di antara wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, setelah beliau mengarahkan Mu'ad, hendaknya pertama kali engkau berdakwah, menyuruh mereka untuk beribadah pada Allah atau untuk memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu. Kemudian apabila mereka telah taat pada engkau, maka perintahkan mereka untuk salat 5 waktu karena Allah mewajibkan salat 5 waktu. Kemudian setelah mereka taat pada engkau, perintahkan mereka untuk beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya kepada, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian kata Nabi alaihissalam mengingatkan kepada Mu'ad, hati-hati wahai Mu'ad ya terhadap harta-harta manusia yang berharga. Artinya jangan sampai kamu melakukan hal sesuatu yaitu mengambil harta orang itu ya, karena bisa jadi mereka terzalimi. Orang terzalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini contoh bagaimana arahan Nabi SAW kepada para sahabat tentang masalah berkaitan dengan ya penjagaan terhadap harta dan amanah terhadap harta, apalagi itu harta yang diamanahkan, harta yang umat ya. Nah itu. Kemudian yang kedua diantaranya ketika ada seorang yang berperang ya, seorang berperang di jalan Allah, orang yang masya Allah semangat ya, sehingga disaksikan oleh yang lainnya, para sahabat yang lainnya bahwa fulan ini luar biasa peperangannya ya. Kemudian suatu ketika dia meninggal, si orang tadi ini, sehingga para sahabat mengatakan orang ini di surga ya, orang ini di surga. Kata Nabi SAW tidak, bahkan dia di api neraka ya, dia di api neraka. Lalu ternyata ya ternyata setelah dia disebutkan di api neraka, para sahabat heran. Kemudian kata Nabi SAW bahwa orang ini ya dia pernah mengambil ya, ini mungkin kisah yang lain, dia pernah mengambil satu apa kain kiswah dari harta rampasan yang belum dibagikan, maka dengan sebab itu dia masuk api neraka. Jadi penekanan-penekanan ini di zaman Nabi SAW, di zaman para khulafa ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib betul-betul diterapkan. Ya. Betul-betul diterapkan. Sehingga, wallahu a'lam, kita tidak mendengar kisah-kisah adanya mereka yang misalnya mengambil harta umat, korupsi, dan lain sebagainya. Ya, ini yang pertama. Tapi An-Nabi SAW juga telah memberitahukan kepada umat ini bahwa akan muncul penguasa-penguasa ya. Yani pada saat yang akan datang yang mana mereka lebih utamakan diri mereka dalam harta dan kedudukan dan yang lain sebagainya, sehingga mereka itu tidak yani memberikan kepada yang lainnya kecuali pada orang-orang tertentu dari kalangan keluarga mereka ya. Kemudian kata para sahabat bertanya, seandainya terjadi hal itu apa yang kami harus lakukan? Kata Nabi SAW, kalian bersabar. Ya. Kalian tetap memberikan kewajiban kalian pada mereka. Dan ya, kalian mohon hak kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mohon pada Allah. Kalian minta pada Allah hak kalian. Tapi kewajiban kalian kepada penguasa itu tetap jalankan. Ya. Ini diantara arahan-arahan An-Nabi SAW kepada umat ini ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita ya wajib sabar, kemudian kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada para ulil amri, dan ya ini tetap taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, dan hak-hak kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ya ini yang ditanya tadi, hukum apa namanya orang yang korupsi misalnya, itu wallahu a'lam dalam fikih Islam nanti jatuhnya pada ta'zir. Artinya kebijakan penguasa ya, kebijakan penguasa terhadap orang yang melakukan korupsi itu ya. Ya bisa dengan macam-macam apa hukuman yang diberikan oleh penguasa atas ijtihadnya, putusannya. Ya, dan mereka lebih tahu kira-kira orang yang korupsi sekian ini apa hukumannya ya. Jadi kembali kepada apa yang diputuskan oleh penguasa. Adapun ketentuan seperti apa orang yang korupsi itu memang dalam Islam itu tidak ada. Tapi kalau orang yang mencuri dan dan bukti dan saksi mata melihat betul dia mencuri, itu jelas hukumannya. Tapi korupsi wallahu a'lam ya, bisa juga ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya ya, tidak ada putusan yang harus begini dan harus begitu ya. Itu nanti kembali kepada penguasa yang berkuasa. Dia memutuskan terhadap orang-orang para koruptor itu. Apa hukuman bagi mereka? Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami angkat kembali dari pesan WhatsApp dari Bapak Deni di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di banyak negeri yang mayoritas kaum muslimin saat ini, begitu banyak hukuman di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterapkan, seperti rajam bagi pezina, kemudian hukum potong tangan dan lain-lain. Apakah ini menjadi dosa jariah bagi kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
0: Baik, kita tidak lepas dari kebanyakan negara muslimin itu adalah negara-negara yang memang dijajah oleh para kolonial. Dan mereka berupaya ketika itu untuk menghapus ya hukum-hukum Islam itu. Ya, dan alasan, berbagai macam alasan, karena mereka juga ingin mungkin merubah hukum Allah itu. Namun kita sebagai hamba-hamba Allah, dan sebagai rakyat yang tidak mempunyai kekuatan, tidak bisa apa yang kita lakukan, ya kita bisa dengan mengingkari satu kemungkaran. Misalnya ini kan kemungkaran. Bagaimana kita mengingkari kemungkaran itu? Ada tiga tingkatan. Ya. Kata Nabi Alaihissalam, "Man ro'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, ya hendaknya dia merubah dengan tangannya, artinya dengan kekuatannya, dengan wewenangnya, ya. Kalau mampu, kalau punya. Tetapi kalau tidak punya, yaitu dengan nasihat, ya. "Man lam yastati fa bilisanihi." Kalau orang yang tidak mampu, maka dia dengan lisannya. Dengan memberi nasihat, memberikan masukan, memberikan usulan-usulan yang baik kepada mereka yang meletakkan hukum, ya, atau nasihat yang baik. Nah, kalaupun tidak mampu, maka waman lam yastati fabi qalbihi wa dzalika adaful iman. Ya, dan seorang yang tidak mampu juga memberikan nasihat karena mungkin tidak didengar oleh yang diberi nasihat, maka dia mengingkari dengan hatinya. Ya, jadi yang jelas ada pengingkaran dalam hati. Ini walaupun selama-lama iman, tapi ada pengingkaran dalam hati itu. Ya. Karena manusia, ya, seandainya mereka ini mengetahui bagaimana hukum Allah itu apabila dijalankan, ya, apabila diberlakukan, itu pasti akan kita jumpai hal-hal yang luar biasa. Ya. Namun tatkala manusia lebih mengutamakan akal mereka, hawa nafsu mereka, dan lain sebagainya, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan kita tidak boleh putus asa. Kita tetap berdoa, mohon pada Allah Ta'ala taufik, hidayah, petunjuk untuk para pemimpin kaum muslimin, agar Allah memberikan mereka hidayah untuk kembali kepada peraturan-peraturan Allah. Ya, ini yang kita bisa lakukan. Ya, tetap kita doakan mereka. Allah berikan hidayah, taufik, ya, untuk mereka bisa melihat kembali bagaimana hukum-hukum Allah tersebut yang tentu jauh lebih baik daripada buatan-buatan manusia. Jadi kita tetap terus berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ya, kalau mungkin kita merasa berbuat salah, dosa atas hal-hal yang terjadi ini, maka kita hanya bisa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap mengingatkan umat untuk mereka itu tetap taat pada Allah dan Rasulnya, dan taat pada ulil amri dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dan yang sampai mereka yang berbuat hal-hal yang akan merusak ya tatanan satu negeri, tatanan satu masyarakat, yang ini berdampak jauh lebih buruk daripada keadaan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan untuk Bapak Deni. Dan ini adalah yang terakhir dari sesi interaktif kita di kesempatan kajian pagi ini. Untuk Ustaz, ada ikhtitam yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Tanpa terasa hari ini kita memasuki Ramadan yang ke tanggal 18. Artinya sudah hampir 2/3 dari bulan Ramadan ya berlalu. Insya Allah, dan semoga Allah berikan kekuatan pada kita kita masih memiliki waktu yang paling mulia di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana di sini ada, ya, kita dianjurkan, kita diperintahkan, ya, oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam-malam itu, dan beliau memberikan contoh pada kita, ya, dan juga kita perbanyak amal kebaikan, amal soleh, karena pada salah satu dari 10 malam terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah ketertinggalan yang mungkin terjadi pada hari-hari sebelum ini, mari kita kejar, ya, mari kita perbanyak berdoa, perbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semoga kita diberikan apa? Keikhlasan pada Allah. Pada Allah dalam beribadah dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kami haturkan jazakumullah khairan atas kebersamaan pada kesempatan yang baik ini. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullah khairan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam taku ta'ti

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazur Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaihi.
0: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
9: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ.

0: كثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: يُذَكِّرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idha faqahu والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة.
6: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
5: Ayah.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah, pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

0: الْآخِرَةِ.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

0: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannat. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.

0: pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Wait.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Oi.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,
4: lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واخذي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر، لا تؤذي المحسودة ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، وسأل الله يزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن يزيل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertaubat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah, selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu, karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirati a'idha kunna idhaman nakhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yasha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basyarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: عَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim.

Maghrib. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Apakah mereka sholat asar dulu dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan ke Bani Quraizah, atau mereka berpegang teguh dengan tekstualnya hadis Nabi Muhammad, jangan sholat asar di Bani Quraizah walaupun sudah keluar waktu sholat asar? Terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang pertama yang harus kita jalankan, atau yang kedua? Yang pertama memiliki beberapa sahabat yang mendukung pendapatnya. Nabi mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraizah adalah penekanan tegas agar jangan kita tidak berangkat berperang, dan tidak mesti harus mengorbankan sholat asar. Sholat asar lebih penting. Sholat asar tiang agama. Jangan keluarkan, lakukan dia tetap di waktunya. Nabi mengatakan kata-katanya untuk memberikan penegasan keras, kita harus berangkat ke Bani Quraizah dan tidak perlu harus keluar waktu sholat asar. Kita berjalan sampai di Bani Quraizah baru sholat asar, walaupun kita sampainya sana maghrib atau isya. Tidak perlu seperti itu. Yang kedua mengatakan tidak, Nabi telah mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Apapun kondisinya, saya sholat asarnya di Bani Quraizah, seperti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua pendapat ini tidak ada maksud untuk keluar daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memahami apa yang ada di dalam teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Sebahagian mereka sholat, sebagian lain tidak. Dan mereka kemudian bersama melanjutkan perjalanan. Yang tadinya belum sholat, sholatnya di Bani Quraizah walaupun telah keluar waktu sholat asar. Keesokan harinya mereka sama-sama datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang terjadi. Nabi Muhammad diam, tidak marah kepada yang pertama dan tidak marah kepada yang kedua. Yang ingin kita sampaikan adalah terjadi ternyata perbedaan pendapat sudah dimulai di zaman Nabi Muhammad hidup. Nabi Muhammad memberikan sikapnya bagaimana berhadapan dengan orang yang sama-sama ingin mengikuti hadis. Akan tapi terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis. Nabi Muhammad tidak marah kepada yang pertama dan tidak marah kepada yang kedua. Kalau dilihat keduanya sama-sama memiliki kesalahan. Yang pertama tidak sholat di Bani Quraizah, yang kedua sholat di Bani Quraizah walaupun waktu telah habis. Tetapi mereka bertujuan untuk mencapai kebenaran. Mereka bertujuan untuk sampai kepada titik mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diikuti. Cara pemahamannya berbeda, Nabi tidak marah sedikit pun. Maka perbedaan pendapat saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, apabila pendapat tersebut keduanya memiliki argumentasi daripada Al-Quran dan hadis, dan argumentasi itu bukanlah argumentasi yang dikarang-karang, dipaksakan, maka tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah marah kepada saudaranya yang berbeda pendapat dengan dirinya. Karena dalam masalah fikih semua pernah terjadi, mulai dari zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita sekarang dan bahkan sampai akhir zaman. Manusia tidak akan bisa disatukan di dalam satu pendapat, itu tidak akan mungkin. Maka ketika berbeda pendapat dengan saudara kita, terjadi perbedaan pendapat, pertama yang harus kita lihat, apakah saudara kita dan kita sama-sama tegak di atas Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama sekali. Sama-sama ingin mencapai kepada pemahaman yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang sahih. Namun terjadi cara sudut pandang perbedaan pemahaman nas. Kalau itu yang terjadi, fa'afsir bil khair, itu tidak apa-apa. Antara kita dan dia bukanlah terjadi perbedaan pendapat, hanya beda sudut pandang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi
kalau terjadi perbedaan.

0: dan pendapat. Kemudian saudara kita berada di atas hadis-hadis Nabi Muhammad, pendapatnya berargumentasikan kepada Al-Quran dan hadis, sementara kita hanya kebiasaan demi kebiasaan. Ini sebenarnya bukanlah perbedaan pendapat, karena satunya berpijak di atas Al-Quran dan hadis, satunya hanya berpijak di atas kebiasaan demi kebiasaan. Ini bukan perbedaan pendapat sebenarnya. Yang berpijak di atas, hanya di atas kebiasaan, harus pindah kepada saudaranya yang datang membawakan Al-Quran dan hadis. Karena ini bukanlah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ketika keduanya masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan di dalam masalah akan adanya perbedaan pendapat sampai akhir zaman, itu sudah ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda beberapa bulan sebelum beliau meninggal, diriwayatkan oleh Idbat bin Sariyah. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang berumur panjang dari kalian, dia akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali. Jadi perbedaan pendapat akan selalu ada. Cuman kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang umat yang telah menanamkan kecintaan kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, haruslah mawas atas perbedaan pendapat yang sangat banyak. Yang mawas kita adalah kita pilihlah pendapat yang berargumentasikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Kalau di sana kita menemukan ada dua atau tiga pendapat yang kedua-duanya berpegang kepada hadis Nabi, maka kita pilih salah satu di antara pendapat yang tiga yang menurut kita lebih kuat berpegangnya kepada Al-Quran dan hadis. Begini cara berhadapan dengan pendapat. Tidak semua pendapat manusia harus kita terima, wajib untuk kita terima. Yang wajib untuk kita terima itu adalah pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbedaan pendapat antara kita dan saudara kita, dan masing-masing kita sama-sama ingin menggali hadis Nabi Muhammad dan sama-sama berpegang di atas hadis Nabi Muhammad, satunya dengan nas yang seperti ini, satu dengan nas yang seperti ini, maka itu bukanlah perbedaan pendapat. Pada dasarnya kita sedang berusaha untuk mencapai titik kebenaran. Akan tetapi di tengah perbedaan pendapat yang banyak ini, kita juga sadar adanya orang-orang yang berpendapat pendapatnya sedikit pun tidak berdiri di atas Al-Quran dan sedikit pun tidak berdiri di atas hadis Nabi Muhammad. Itu bukan perbedaan pendapat yang kita boleh bergabung bersama pendapat tersebut. Akan tetapi kita hanya boleh berpegang kepada orang-orang yang berdalilkan berdasarkan kepada pendapatnya, kepada ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan ada keterangan yang jelas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya seluruh ketaatan ini, kepatuhan karena Nabi Muhammadnya dan bukan karena siapa-siapa. Bukan karena ustadznya, bukan karena gurunya, bukan karena dia ulama, bukan karena tidak, tapi karena Al-Quran dan hadis yang dia bawa. Pada saat itulah seorang muslim benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam tertinggi dalam ilmu agama. Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat, setelah kita wafat nanti dan semua kita pasti akan wafat, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad akan menjadi hakim atas benar dan tidaknya amalan kita. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana Muhammad kalau kami datangkan pada setiap umat ada seorang saksi, dan kami jadikan kamu wahai Muhammad saksi atas mereka. Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas amalan kita benar atau tidaknya, karena dia yang menyampaikan. Kita harus mawas bahwa pendapat yang kita pendapatkan, pendapat yang kita berpegang kepadanya, usahakan semaksimal mungkin adalah pendapat yang berargumentasikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir Kalau bukan itu cara kita beragama, kalau bukan itu cara kita menjalankan syariat Allah ini, kita takut sesuatu yang kita anggap benar ternyata di zaman Rasulullah nanti ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tidak akui itu sebagai sebuah kebenaran. Dan Islam telah mengajarkan semuanya kepada kita, tidak ada yang tersisa. Kalau kita mau, semuanya telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah salat telah diajarkan dengan detail. Tinggal kita keseriusan, kemauan untuk menggalinya, mengkajinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang merasa agama Islam ini remeh, padahal tidaklah seremeh yang mereka bayangkan. Saya dan beberapa teman di Pekanbaru, terhitung 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang, membaca kitab salat, bab salat di dalam Sahih Muslim 2 kali dalam seminggu, sampai sekarang belum kelar-kelar. Jadi bab salat adalah bab yang panjang. Bagaimana seorang muslim bisa hidup beragama dengan baik kalau dia tidak pernah membaca hadis Nabi tentang masalah salat? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya saya mengajak kita semua dan kaum muslimin, patuhlah hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti seseorang bukan karena orang itu, akan tetapi karena apa yang keluar dari lisannya, dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena itu, tidak patut dia untuk dipatuhi dan diikuti. Karena semua manusia tidak ada jaminan berada di atas garis kebenaran kalau dia tidak berpijak kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menanamkan kecintaan di dalam hati kita untuk menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan pendapat Nabi Muhammad, haruslah pendapat Nabi Muhammad yang selalu dikedepankan dan diangkat. Wallahu ta'ala alam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sallallahu salam Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma Rabbi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

خاطئة فليدعُ ناديه سندعُ الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: فتاوى الحج فتاوى الحج فتوى إبادة

0: ناخذ الاتصال مساعد من الشرقية. تفضل أخي مساعد.
1: السلام عليك يا شيخ صالح.
0: عليكم السلام.
2: عليكم السلام.
1: يا شيخ صالح، أنا رجال أستلم راتب يعني مو بشوية، تقريبا في 15، ولكن ما حجيت ولا بغيت أحج، ما يوفي يعني راتبي إني أصرف على بيتين، بيت فيها أيتام وبيت فيه الشيبان، فيعني ما يكفيني راتبي إني أحج، يعني هل حرام علي ولا حلال؟ وجزاك الله خير عني وعن جميع المسلمين، والله يحفظك.
0: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كنت ما تستطيع الحج، ما عندك نفقة تبلغك للحج، فليس عليك حج ولو لك راتب. نعم.
3: Pertanyaannya, wahai Sheikh, gaji bulanan saya cukup lumayan dan tidak sedikit sedikit sekitar 1.500, sekitar 15.000 real, sekitar 45 juta. Dan sampai hari ini, saya belum bisa menunaikan ibadah haji karena saya harus menafkahi satu rumah yang ada anak-anak yatimnya dan satu rumah lagi ada orang jomponya. Dan dengan gaji sekian, tidak cukup untuk biaya menunaikan ibadah haji. Apakah hal ini dibolehkan bagi saya atau diharamkan? Semoga Allah membalas engkau atas kebaikan yang engkau lakukan untuk kaum muslimin dengan kebaikan yang lebih. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya mengikhlaskan kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban haji ke Baitullah bagi manusia yang mampu untuk melaksanakannya. Jika Anda tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki nafkah yang bisa membantu untuk pelaksanaan ibadah haji, maka Anda belum termasuk orang yang wajib menunaikan ibadah haji, sekalipun Anda mendapatkan gaji bulanan. Nah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
7: Alam ya'ni lilladzina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: سؤالها الآخر يتعلق بالحج، تقول: هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟
6: الجواب نعم، يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج.
5: نعم. وطبعا اشترط المحرم في ذلك.
6: نعم، لا بد من وجود المحرم.
5: نعم.
7: فتاوى dari fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan haji, bolehkah seorang wanita pergi menunaikan ibadah haji dengan harta saudaranya, di mana suaminya ini sudah menyetujui kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji? Kemudian Syekh menjawab, boleh bagi wanita ini untuk pergi menunaikan ibadah haji dengan uang saudaranya, jika suaminya memang telah menyetujui kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian penanya bertanya lagi, tentunya ini disyaratkan adanya mahram, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, ya, harus didampingi oleh mahramnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
4: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم.
3: أحسن الله إليكم.
5: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
6: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
5: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Mereka lah yang menjadi generasi umat ini. Sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: Apa telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras. Ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi, seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia

0: Gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم

0: وجهة هو موليها فاستبقوا
1: الخيرات. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami, subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah, subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
12: Apa itu? Musibah agama kita.
13: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuka pertemuan ini dengan menghadirkan kajian secara Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Irfandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya berkaitan dengan muamalah. Dan Ustaz telah bersiap hadir di tengah-tengah kita di kesempatan kali ini untuk memulai kajian ini. Para Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran. Falyatafadhal maskuron majuron ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang mu'amalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis kitabnya oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan syarahnya oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin. Sudah masuk kita pada bab waris dan sekarang masuk pada subbab ahli waris Zawil Arham. Adrasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahallahu ta'ala. Bab Zawil Arham. وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذوي أرحم. Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk, yaitu kerabat mayit yang tidak termasuk asib dan tidak juga zufarat. Ka'uladil banati wa banatil ikhwah wal ammati wal khali wal khalati wa nahwihim wa minal adillati ala irthi ذوي الأرحم qawlullah ta'ala وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Mereka adalah anak-anak perempuan, demikian juga anak-anak perempuan.
1: أَوْلَادُ الْبَنَاتِ. Cucu laki, cucu sahih dari jalur anak perempuan.
2: Taib. Ya, mereka adalah cucu dari jalur anak perempuan, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara kandung. Demikian juga ammah, yaitu saudara perempuan dari ayah, wal khal. Demikian juga saudara laki-laki dari ibu, wal khalah, dan saudara perempuan dari ibu, dari jalur ibu, wa nahwihim. Dan demikian juga selain mereka. Dan di antara dalil yang menyebutkan atau menjadi landasan dari warisnya mendapatkan hak waris Zawil Arham, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah." Dan Zawil Arham satu dengan mereka lebih utama di dalam bagian waris sesuai dengan kitab Allah taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 75. "Wa qad dhahaba ila tawrifihim aktsarus salaf hadhihi al-ummah." Dan berpandangan akan hak mereka mendapatkan waris begitu banyak dari ulama salaf, wa huwa sabit anna an jam'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi pendapat yang kuat di mayoritas sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Naam, baca footnote 1 dan 2.
2: Naam, majmu' al-fatawa inda dhikri qawl bi adami tawrits dzawil arham, yaitu pada penyebutan atau pendapat tidak mendapatkan haknya waris Zawil Arham, wala amil alaihi, dan tidak diamalkan atasnya, bal qala fi rahmatil umma, ya rahmatil umma, Ibnu Khuzaimah wa ghairihi minal huffazi yad'una al-ijma' ala hada. Enam sahih. Yad'una al-ijma' ala hada. Disebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari para ulama yang terjaga, mereka mengklaim dan mereka mengakui adanya ijma' dalam perkara ini.
1: Ya, bahwa Zawil Arham tidak mendapatkan warisan.
2: Naam. Wa qala
1: maaf, sebaliknya. Sabil arham mendapatkan warisan.
2: Wa qala fi tabinil haqa'iq wa huwa qulu 'ammatu sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tabinil Haqa'iq, yaitu perkataan dari mayoritas sahabat kecuali Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum, ijma'kan hal ini. Thumma dzakara adila 'ala dzalika, thumma qala qala Tahawi, hadhihi atharun muttasilah, katawatarat an nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala hadha kanat as-sahabatu radhiyallahu anhum. Berkata At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ini merupakan asar dan riwayat yang bersambung dan diriwayatkan dari banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para perawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian ini yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
1: Ya, di sini syarih Syekh Khuslan menjelaskan tentang bahwasanya dalam hal ini mutawatir dari Nabi dan dari sahabat, dan kecuali ada beberapa sahabat yang mengatakan Zawil Arham tidak mendapatkan warisan, yaitu Zaid bin Thabit. Ya, dari siapa saja diriwayatkan bahwa Zawil Arham mendapatkan hak waris, Fadl Fain 2. Poin 2 di bawah.
2: Asani fa huwa Thabit an Umar wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah radhiyallahu anhu. Dan radhiyallahu anhu. Naam. Dan hal ini juga sabit, telah tetap dari riwayat dari Umar, demikian juga Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa 'inda Abd Razzaq al-Darimi نعم وسعيد وطحاوي في شرح معاني وابن المنذر في الأوسط وغيرهم نعم.
1: Sedangkan Thabit dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Zawil Arham mendapatkan hak waris.
2: وقد ذهب إلى توريثهم أكثر السلف هذه الأمة وهو ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pendapat ini diriwayatkan dari begitu banyak para salaf dari umat ini, dan telah tetap dari ansabit dari mayoritas sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. ولم يرث لهم عصبة ولا ذوي الأرحام. Mereka tidak mendapatkan warisan jika bersama Asib, dan demikian juga Zufarat. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-khalu warithun man la warasalah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-khal yaitu saudara ayah,
1: saudara ibu,
2: anam, saudara dari ibu, mendapatkan waris apabila tidak ada waris yang lain.
1: Ahli waris ya.
2: Anam. Faju'il al-khal wa huwa min dhawil arham. Maka dijadikanlah Allah yang khal yang merupakan zawil arham warisan, mendapatkan hak waris. Inda adami wujudi ay warisin, manakala tidak ada ahli waris yang lainnya. Fadalla ala anna zawil arhami la yarithuna ma'a di fardin au ta'asibin. Wahada mujma'un alaihi bina'amati ahli ilmi. Ini menunjukkan bahwa khal, bahwa zawil arham tidak mendapatkan hak waris apabila bersama dengan zufarat, dan demikian juga bersama asib. Dan ini menjadi ijma' di kalangan ahlul ilmi. Naam. Wa kadhalika yaqdumul maula yaqaddamul maula al-mu'tiq wa asabatuhu ala zawil arham lil hadith as-sabiq wa hadha qawlu 'ammati ahlil ilmi. Demikian juga didahulukan atau di didahulukan yaitu maula al-mu'tiq, seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, demikian juga asabnya, asabahnya dari zawil arham, daripada zawil arham. Maka hal ini sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan, dan ini menjadi pendapat umumnya ahlul ilmi. Naam.
1: Ya, zawil arham mereka bukan yang disebutkan oleh Allah di dalam ahli waris Al-Quran dan juga tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ashabah. Fama baqiya fa li aula rajulin dzakar. Tapi mereka orang-orang yang masih ada hubungan kerabat. Ini zawil arham. Maka statusnya bukan ahli waris sesuai dengan haknya yang Allah tentukan dalam Al-Quran, juga bukan mengambil sisa, tapi dia masih kerabat. Apakah dia dapat? Jawabannya dapat, tapi dengan syarat kalau sudah tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian, kemudian juga tidak ada asabah, maka mereka baru mendapatkan bagiannya dengan cara pembagian yang berbeda dengan sebelumnya. Wasir Syekh.
2: Illa ma'a ahadi zawjaini fa inna lahumma fadl 'anhu min ghairi hajabin minhum. Kecuali apabila mereka bersama suami atau istri, maka bagi mereka mendapatkan bagian sisa, ya, tanpa berhijab dan tanpa tanpa berhijab. Liman warasa ma'ahum min az-zawjaini, dari ahli waris yang mendapatkan haknya bersama dengan suami atau istri. Wala mu'awala, demikian juga tidak aul. Ai law hasal aul fi mas'alati dzawil arham fa inna naqsa laha la yadkhilu ala man ma'ahum min az-zawjaini. Yaitu apabila terjadi permasalahan aul dalam dzawil arham, maka an-naqsu la yadkhil ala man ma'ahum min az-zawjain. Nilai yang kurang tidak dimasukkan bersama mereka ya apabila bersama dengan suami dan istri. Bal yu'ti nasibuhu kamilan, bahkan mereka mendapatkan bagiannya secara sempurna. Summa yaqsamul mal ala dzawil arham, lalu kemudian diberikan harta kepada dzawil arham. Lian Allah taala farada lizawjaini wa nassa alaihima fala yahjubani yahjabani nam fala yahjabani bidzawil arham wa hum ghairu mansusin ala furudihim wa inma yanziluna manzilata man yadluna bihi wa hadha al khilafa fihi bain ahli al ilmi al qa'ilina bi tawrith dzawil arham bi tanzilihim manzilah man adalu bihi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk bagian suami dan istri dan menetapkan nasnya atas keduanya, maka mereka tidak menghalangi dzawil arham. Nah, dan wahum ghairu mansus ala furudihim, dan mereka tidak ada nas, ya, ketetapan nas terhadap bagian daripada harta waris mereka. Akan tetapi mereka ditetapkan ya, sesuai dengan ketentuan yadluna bihi, jalur yang ditetapkan. Wahada la khilafa fihi, dan ini tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu yang berpandangan bahwa dzawil arham mendapatkan hak waris dengan ketentuan dan ketetapan yang telah disebutkan.
1: Bila ada suami atau istri, ya, dzawil arham dapat sisanya. Kalau ada suami, berarti suami dapat setengah, sisanya dzawil arham bila tidak ada ahli waris yang lain, baik ahlu fard yang lain ataupun ashabah. Maka dzawil arham mengambil sisanya itu. Bila terjadi aul, aul itu pembagi lebih besar daripada harta yang dibagi. Namanya dibagi 6. Ternyata para yang berhak menerimanya umpamanya naik dan jadi 11. Tinggal dinaikin dari dibagi 6 jadi dibagi 11. Ya, itu umpamanya. Dalam kasus aul, suami atau istri tidak ikut berkurang. Tetap di pertama dulu cara pembagiannya, berarti suami hidup, istri wafat, tidak punya anak, tidak punya orang tua, sudah meninggal. Ahli waris yang lain tidak ada kecuali suaminya saja. ada sawil arham. Suami dapat setengah, sisanya untuk sawil arham. Ya, seperti itu. Begitu juga kalau umpamanya yang wafat adalah suami, istri mendapatkan 1/4 karena suami tidak punya anak. 3/4 siapa ahli warisnya? Karena di sini tidak ada ahli waris siapapun, ya, sama dengan kasus suaminya tadi, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, orang tua sudah meninggal, saudara-saudari tidak ada, kemudian anak pun tidak ada, paman tidak ada, anak dari saudara pun tidak ada, ya, maka sisanya 3/4 untuk siapa? Lihat sawil arham. Maka 3/4-nya menjadi milik zawil arham. Ya, dan bila terjadi aul, si istri dalam hal ini tidak berkurang bagiannya, tetap dibagi dulu. Berarti cara pembagiannya 1/4 dulu untuk istri, sisanya baru dibagi kepada zawil arham. Di mana pembagian zawil arham itu posisinya menempati orang yang mereka perantara antaranya dengan si mayat. Umpamanya cucu laki-laki atau perempuan dari jalur anak perempuan.

0: penting terkait dengan permasalahan Dawil Arham. Kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan bab ini atau yang lain dalam bab waris di 0218236543. Demikian juga pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita akan berikan kesempatan untuk pemirsa via telepon yang sudah masuk. Baik, di 0218236543 pembahasan syarah Umdatul Fiqih. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah Nam.
1: Nam.
0: Baik, silakan ya, Umma.
1: Ya, pertanyaan saya, Ustaz. Ada seorang Ustaz sakit, Ustaz. Kemudian dia membutuhkan biaya sekitar 6 jutaan per bulan begitu, Ustaz. Tapi ini penghasilannya, kalau tidak penghasilannya tidak mencukupi, Ustaz. Tapi dia masih punya emas, ya sekitar kurang lebih 10 gram begitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bisakah dia diberikan zakat orang yang seperti ini, Ustaz?
2: Dia pakai dulu 10 gram untuk biaya hidupnya. Bila habis, baru dia dapat zakat.
1: Oh, na'am, Ustaz. Takumullah khairan.
0: Baik. Wajazakallah khairan. Barakallah fiqh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya di 0218236543. Baik, bagian yang baru bergabung dalam bab waris, kita buka kesempatan berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Mukhlis di Jakarta, Ustaz.
0: Pak Mukhlis, silakan Pak pertanyaannya.
3: Pertanyaannya, ini ada kasus seorang, sebutlah Ibu Dewi, dia meninggal.
2: Ibu Dewi wafat, coba saya ya, tuliskan Pak ya.
3: Ya, baik Ustaz. Ibu Dewi wafat, dia tidak punya, suaminya sudah nggak ada, nggak punya anak.
2: Tidak punya anak.
3: Tidak punya anak Ustaz.
2: Terus.
3: Kemudian selama beliau di akhir hidupnya kan sakit tuh diurus oleh tetangga.
2: Terus.
3: Kemudian si Ibu Dewi ini pernah orang ketahui punya adik yang sejak beliau hidup sampai dia meninggal tidak bisa dihubungin.
2: Terus.
3: Tidak bisa dicari dan kabarnya si adiknya ini sudah punya suami dan punya anak gitu Ustaz.
2: Terus.
3: Nah, ini gimana Ustaz ya, untuk status harta warisnya, beliau ada harta waris peninggalan suami, sebuah rumah gitu Ustaz.
2: Berarti suaminya lebih dulu wafat?
3: Lebih dulu wafat Ustaz, ya.
2: Sudah dibagi harta waris suami kepada ahli waris suami kah?
3: Waktu, jadi suami pada saat dia beliau wafat itu ada adiknya, tapi jauh dan tidak bisa dihubungi Ustaz. Gitu.
2: Adik suaminya
3: jauh dan pada saat beliau suaminya meninggal itu dia bilang udah saya ikhlaskan harta itu untuk si Ibu Dewi ini gitu, sebuah rumah itu.
2: Dia tidak bisa berwasiat pada istrinya dalam kondisi sakit. Istrinya sebagai ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Maka itu batal, tetap hak waris dari saudaranya masih ada. Maka yang hak saudaranya disisihkan dulu dari harta suaminya tadi. Kemudian yang hak istrinya Ibu Dewi ini yang akan dibagi. Dibaginya ditunggu sampai saudarinya tadi ditemukan. Hidupkah atau meninggalkah? Ya, bila saudarinya tidak ada, kerabatnya yang lain dicari. Ditunggu selama 3 tahun, dicari selama 3 tahun. Bila itu,
0: cukup jelas, Bapak.
3: Insyaallah,
0: syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Akirian, Akim.
0: Ah, Taib. Di mana Bapak? Jakarta?
4: Di Bekasi.
0: Bekasi, baik. Silakan pertanyaannya.
4: Ini terkait pertanyaan sebenarnya dari Umi Ana sih, Akim.

0: Nah, Umi Ana punya adik. Suaminya sudah meninggal lama.
1: Namanya meninggal ini siapa?
0: Tapi ini saat mengenai uang duka ini saat.
1: Sama, uang duka juga waris.
0: Uang duka juga waris ya. Tapi uang dukanya itu masih utuh saat, masih lengkap.
1: Iya, dibagi waris bagi ahli bagian ke ahli warisnya.
0: Tapi anak-anaknya masih ada sih saat. Gitu loh.
1: Ya anaknya itu ahli waris.
0: Iya, tapi enggak pernah dibagikan gitu saat uang
1: dukanya. Udah. Jadi ada yang nahan gitu.
0: Iya, uang dukanya maksudnya adiknya Umi Ana ini masih hidup saat gitu loh.
1: Ditahan oleh adik yang meninggal.
0: Adik Umi Ana yang masih hidup gitu saat.
1: Suami, nanti di akhirat kalau enggak diberinya dunia di akhirat.
0: Suaminya sudah meninggal lama gitu saat. Mm-mm. Oh, kalau tidak dibagikan nanti di akhirat saat ya.
1: Iya.
0: Oh, iya sih saat itu aja sih saat yang.
1: Ya, orang berbuat zalim di dunia, Anda tidak bisa menagihnya, mengambil hak Anda. Ya di akhirat pasti Anda dapatkan.
0: Oh gitu saat ya.
2: Cukup jelas, Akhi?
0: Cukup.
2: Nah, barakallahu fikum. Semoga menjadi pencerahan. Wa iyyak. Taib jazakallahu khair. Hati disampaikan kepada keluarganya supaya bisa memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Halo.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Hasan di Jakarta.
2: Baik, Pak Hasan, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ustaz, apa hukum bekerja di Alfamart atau Indomaret sebagai karyawan toko, sebagai laki-laki yang selain menjual barang dan jasa yang halal juga menjual yang haram-haram seperti misalnya rokok? Juga di Alfamart Indomaret itu kan bisa buat bayar-bayar seperti listrik, BPJS, air dan sebagainya. Tapi juga ada pembayaran dan pendaftaran leasing atau cicilan yang beribadah dan sebagainya.
2: Itu saja pertanyaannya, Bapak.
3: Tidak bisa berjenggot dan juga untuk perempuan diperintah untuk bermake up dan bertabarut. Tapi tetap sangat dominan menjual barang dan jasa yang halal, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
2: Nah, jazakallah khair kita. Kan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
1: Yang halalnya adalah halal, yang haramnya adalah haram. Dalam hal yang Anda tanyakan, tidak boleh Anda melakukan hal yang haramnya. Ketika ada umpamanya rokok, Anda tidak boleh pegang, ada orang yang beli, Anda tidak boleh jual, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ada orang mau transaksi leasing, berbuat haram, berbuat riba, Anda tolak. Kalau dia beli token listrik, tidak ada masalah. Dia bayar PDAM, air PDAM, tidak ada masalah. Beli pulsa, juga tidak ada masalah. Wabillahi taufik.
2: Semaksimal mungkin yang haram dihindarkan, maksudnya?
1: Harus.
2: Wajib, tidak ada semaksimal. Masya Allah. Nah.
1: Wajib dihindarkan.
2: Baik. Demikian, Akhi Hasan, ya. Semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 021-823-6543. Baik, halo.
4: Halo. Assalamualaikum,
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Akhi, di mana?
4: Dengan Fahmi di Jakarta, Ustaz.
2: Fahmi di Jakarta. Silakan pertanyaannya.
4: Jadi gini, Ustaz. Saya punya ayah namanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini punya punya ibu namanya Ibu Sri. Nah, rumah saya, rumah yang saya tinggali ini, yaitu rumah orang tua ya. Cuman itu atas nama dari Ibu Sri atau ibunya dari Pak Hadi. Nah, Ibu Sri ini sudah meninggal ya, Ustaz. Nah, cuman ini ada perbedaan nih. Jadi, Pak Hadi itu, dia itu dulu pada saat beli rumah ini, itu tinggalnya itu di Jayapura gitu. Nah, dia katanya Pak Hadi ini bahwa dulu nitipin uang ke Ibu Sri itu untuk membeli rumah di Jakarta yang udah kita tinggali dari ya semenjak ya kakak semua itu ada di situ gitu. Nah, sedangkan menurut adiknya itu ada adiknya dari Pak Hadi itu namanya Bu Yani. Itu adalah dulu itu uang udah dikasih ke Ibu Sri, jadi harusnya itu atas nama apa milik hartanya itu hartanya Ibu Sri gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Ustaz, ini jadinya gimana ya kalau ada perbedaan pendapat seperti ini gitu. Jadi hartanya itu sebenarnya miliknya siapa ya gitu ya. Apakah ada solusi atau bagaimana dari Ustaz gitu.
1: Anda dari mana tahu bahwa itu Pak Hadi nitipkan uang untuk beli rumah?
4: Oh, itu dari Pak Hadinya sendiri sih. Jadi
1: sebentar. Pak Hadi berkata, ayah nitipin uang ke nenek kalian untuk betul. Beli rumah di Jakarta.
4: Betul.
1: Anda saksi berapa orang pada waktu sendiri apa banyak?
4: Ya, semuanya sih Ustaz. Gitu.
1: Ya udah, tinggal dikatakan kepada Bibi, semua kami saksi bahwa itu uang dititipkan.
4: Oh gitu Ustaz ya? Ya.
1: Kalau Bibinya Anda mengklaim, enggak, dia harus sampaikan buktinya apa. Apakah pernah Bu Sri mengatakan Hadi alhamdulillah ngasih uang ke Ibu? Hah? Atau seperti apa sehingga dia memahami itu adalah hibah hadiah dari anak ke ibunya?
4: Ya karena dikasih bulanan sih ke, jadi dikasih ke setiap bulan itu. Kalau Pak Hadi itu bilangnya ya tiap bulan itu sebenarnya uang buat titip, buat cari tanah gitu di Jakarta. Sedangkan adiknya atau Ibu Yani itu bilangnya ya itu Pak Hadi itu udah ngasih duit gitu. Jadi dibeli sana itu ya harusnya itu punyanya Ibu gitulah intinya. Punyanya Ibu Sri gitu. Nah itu sih Stan. Jadi tanah tersebut tuh sampai sekarang tuh atas namanya itu, atas nama Ibu Sri atau Ibu dari mereka berdua gitu Stan.
2: Baik. Nah,
4: baik.
2: Jazakallah khair. Silakan saya kesimpulannya.
1: Sudah kita baik. Jelaskan.
2: Baik. Alhamdulillah. Demikian Bapak tadi bisa disampaikan, ya. Dan berdasarkan saksi-saksinya nanti disampaikan kepada keluarga yang lain sebagai penguat. Demikian barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
5: Halo.
2: Salam.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana?
5: Dengan Ibu Dewi di Depok.
2: Baik, Ibu Dewi, silakan pertanyaannya. Silakan.
5: Ini Pak Ustadz, saya mau tanya terkait bapak saya di
2: Iya, silakan Ibu.
5: Sudah meninggal lama dari tahun 2015 yang lalu. Nah, kemudian ibu baru meninggal tahun 2025 bulan Oktober. Itu kan bapak saya seorang tentara. Nah, itu kan tanahnya, rumahnya rumah dinas. Kita semua ada bersembilan saudara perempuan semua, satu laki-laki. Jadi yang delapan perempuan, satu laki-laki. Apakah rumah dinas itu merupakan waris atau harus dikembalikan ke pemerintah? Itu yang satu. Yang kedua, untuk harta warisan ibu yang berupa tabungan uang pensiun itu dibagi 10, karena kan perempuan 8, laki 1, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, mengenai rumah dinas tinggal dilihat aturannya seperti apa. Tanyakan bagian legal di tempat dinas beliau. Umumnya rumah dinas tentu dikembalikan bila sudah wafat atau tidak dinas lagi.
2: Ya.
1: Ya.
5: Baik.
1: Kemudian pembagian warisnya, kalau tidak ada ahli waris yang lain, iya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, 1-1-1.
2: Ya.
1: Ya. Maka dibagi 10.
2: Cukup jelas Ibu?
5: Jelas, cuma untuk yang rumah dinas itu apabila, itu kan udah dari tahun 1963 bapak saya waktu pertama kali jadi tentara, itu kan masih diperbincangkan dari sebagian orang-orang, ada yang mau jadi hak milik atau enggak. Nah, kalau misalnya kita offer PB atau misalnya dibalikan ke ada yang mau ngambil, itu tetap dibagi sebagai hak waris atau bagaimana?
1: selesaikan dulu, kalau umpamanya pihak pemerintahan mengatakan iya boleh Anda jual ke pihak tentara atau luar tentara, silahkan, uangnya bagi waris.
2: Cukup jelas ya, Mu, ya.
5: Terima kasih.
2: Baik, alhamdulillah. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan dan ditabayunkan, ditanyakan kepada sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, semoga Allah mudahkan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam bab waris pagi ini, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana?
6: Dengan Ibu Rina di Bandung.
2: Ibu Rina, silakan pertanyaannya.
6: Begini Ustaz, ibu saya sudah meninggal kurang lebih 5 bulan. Nah, pada saat dikebumikan itu sudah diumumkan bahwa apabila ada utang piutang dan lain sebagainya, harap hubungi ahli waris. Tetapi tidak ada yang menghubungi. Beberapa bulan kemudian itu ada yang menyampaikan ke saya bahwa dia menitipkan barang ke ibu saya dengan meminjam uang. Nah sekarang dia menanyakan barang itu kemana dan akan ditebusnya kembali. Yang kami ketahui, kalau siapapun yang ke rumah mau menitipkan barang, itu tidak pernah ibu saya mengambil, hanya dikasih ala kadarnya untuk membantu. Itu sudah kita telpon yang mengatakan bahwa ibu saya mempunyai dia menitipkan barang dan dia ingin mengambilkan barang itu. Dan kami tidak tahu barang itu ada di mana. Dan semasa hidup ibu saya itu tidak pernah bercerita. Yang kami ketahui ya itu.
1: Nah, pertanyaannya ya, apa?
6: Pertanyaannya Ustaz, ini bagaimana? Karena ya kita sebagai ahli waris itu ingin mengembalikan. Pertama, kita tidak tahu barangnya yang mana. Kedua, itu katanya itu ada surat-suratnya. Kita suruh datang ke rumah, sampai sekarang juga tidak datang. Nah itu harus gimana Ustaz? Karena terus terang kami ya kasihan kalau memang benar adanya begitu. Nah itu harus bagaimana kami untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan, "Lau yu'tan nasu ala man da'u, lad'u rajulun ala mali akhi." Kalau semua orang yang mengklaim diberikan haknya, dia bisa mengklaim apa aja. Datang dia ke rumah Anda, ini rumah tanah nenek moyang saya ini, bayar. Ya, datang dia ke perusahaan Anda, ini perusahaan kakek saya ini. Nah, mana saham kakek saya? Ya, maka kata Nabi SAW, al-yaminu ala an-man ankar, wal-bayinatu ala al-mudda'i. Maka yang mengklaim suruh dia bawa bukti tertulis atau saksi dua orang. Kalau memang ada tapi saya nggak bawa saksi, udah jangan dengar. Ya, tidak ada juga dinotarilkan. Ya, maka tidak perlu didengar.
2: Nah, secara otomatis batal ya saja.
1: Ya, tidak ada gunanya.
2: Nah, sahih. Baik, Umu, demikian beberapa solusi dan penyelesaian yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat dan bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dalam bab waris bagian yang baru bergabung di 0218236543. Baik, halo. Nah, silakan, sudah masuk kembali. Halo. Silakan, Akhi.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
7: Ana dengan Ibu Yuli di Cibubur.
2: Baik, Ibu Yuli, silakan pertanyaannya.
7: Iya. Ustaz, Ana mau menanyakan, ibu mertua 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Meninggalkan
2: atas nama siapa orang, ibunya, Bu?
7: Hindun Hanafi.
2: Oke. Okay.
7: Meninggalkan 5 orang anak, 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. sebelum meninggal, maksudnya sebelum ibu sakit, beliau berpesan kepada anaknya yang laki-laki yang nomor 4 bahwa rumah yang dia miliki akan diberikan kepada anak yang nomor 3 yang juga laki-laki. Dan pesan ini disampaikan kepada anak yang nomor 4 dan anak yang nomor 5 perempuan. Pesan ini juga disampaikan kepada adik dari ibu kandung yang perempuan yang berlokasi di Ternate. Nah, pada saat sesudah penguburan, adik ibu itu memberikan, menyampaikan pesan ini kepada anak-anaknya bahwa rumah yang dimiliki si ibu akan diberikan kepada anak yang nomor 3 laki-laki. Yang anak ingin tanyakan, apakah ini cara syariat Islam ini hukumnya sah, Ustaz?
1: Batal. Batal ucapan dia karena anak nomor 3 ahli waris. Nabi mengatakan, wa'atu kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Berikanlah setiap hak yang Allah tentukan dalam ahli waris, dan tidak sah wasiat untuk ahli waris.
2: Baik. Demikian, Ibu.
1: Maka rumah tetap dibagi anak perempuan 1, 3, laki 2, 4, dibagi 7. Nah, laki-laki 2/7, 2/7, perempuan 1/7, 1/7, 1/7.
2: Ya. Cukup jelas, Ibu.
7: Cukup jelas, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ibu yang ada di Cibubur, ya semoga menjadi pencerahannya bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, masih kami terima via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, halo.
8: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
8: Dengan Abu Zahra dari Kota Bogor, Pak.
2: Baik, Abu Zahra, silakan pertanyaannya.
8: Afwan, izin bertanya. Jadi saya ini istri saya itu kan diberikan hibah oleh ayahnya. Ayahnya masih hidup. Diberikan hibah bidang tanah karena memang sebelumnya adiknya juga diberikan harta yang serupa, yang sepadan. Jadi mertua saya masih hidup, kemudian diberikan hartanya 1:1 gitu. Maksudnya adiknya 1, istri saya 1. Nah, pertanyaannya adalah begini, Ustaz. Saat ini kondisinya saya kan sudah memiliki rumah tinggal, tetapi memang di perkampungan, di dalam, susah aksesnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apabila saya ingin membangun pemberian hibah yang diberikan kepada istri saya tadi itu, di mana tempatnya itu lebih strategis. Nah, itu sebaiknya seperti apa ya, Ustaz ya? Apakah saya harus membayar dulu kepada istri saya, atau bisa nanti kepemilikannya, misalnya saya yang membangun, tapi itu tanahnya milik istri saya, kemudian nanti kepemilikannya milik berdua, atau bagaimana sebaiknya, Ustaz?
1: Tergantung kondisi keuangan Anda. Bila punya uang, beli tanah istri. Kalau tidak, ya, maka berkongsi, bersyarikat, istri dengan tanah, Anda dengan rumah. Nilai pada saat Anda bangun, berapa bangunan? Bangunan 100 juta. Tanah, umpamanya 900 juta. Berarti 1:9. Bila dijual, hasilnya 1:9. Jelas.
8: Baik, jelas, Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fikir,
2: Ustaz. Wa'afiq, barakallah wa jazakallah khair, akhi. Ya, semoga menjadi pencerahan, barakallah fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Nah, dari masih dalam bab waris, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan, akhi.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
9: Dengan Pak Thomas Sutisno di Cibubur.
2: Masya Allah. Silakan Pak pertanyaannya.
9: Alhamdulillah.
2: Silakan pertanyaannya.
9: Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
9: Saya mohon infonya Pak. Adik ibu saya yang nomor, kami ibu saya bersembilan bersaudara. Yang nomor 5 meninggal dunia. Yang lainnya sudah enggak ada Pak. Yang tidak punya suami yang meninggal ini Pak, ini tidak punya anak. Nah kebetulan adiknya almarhumah ini ada satu laki-laki dan satu perempuan dari 9 bersaudara, yang masih hidup sekarang 2.
1: Nah, yang meninggal namanya siapa Bapak? Mohon maaf.
9: Yang meninggal namanya Sutarsi, Ibu Sutarsi almarhum.
1: Ibu Sutarsi.
9: Iya.
1: Wafat, ketika dia wafat, ayah ibunya sudah tidak ada.
9: Tidak ada.
1: Tidak punya suami, tidak punya anak.
9: Iya.
1: Ya. Ada saudara-saudari yang masih hidup, satu saudara, satu saudari.
9: Ya, yang masih hidup adiknya almarhum Sutarsi, satu laki-laki, dan yang kedua perempuan.
1: Ya. Hanya dibagi 3 atas Sutarsi ini. 2/3 untuk saudaranya, 1/3 untuk saudarinya.
9: Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, saya saya ini kan dari kamar kakaknya yang nomor 2, disebutlah ponakan dari almarhum. Apakah kami mendapatkan hak atau tidak Pak?
1: Tidak, karena masih ada saudara yang hidup. Kalau saudaranya sudah tidak ada, barulah turun ke anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki.
2: Ya. Okay. Cukup jelas Bapak?
9: Oh, sudah jelas. Ya, jadi kita anda. Tuh anak-anak yang di almarhum kakaknya itu tidak berhak ya Pak, pasti belum ada ini Pak ya.
1: Iya.
2: Demikian Pak. Cukup jelas insyaallah. Nanti disampaikan kepada keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Karena masih ada saudara kandung dari yang wafat ya, Ustaz ya?
1: Iya.
2: Masya Allah. Demikian, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp di 021-823-6543. Baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan. Sudah masuk,
10: halo,
2: silakan.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
10: Saya Pak Udin di Jakarta.
2: Pak Udin, pertanyaannya silakan.
10: Ya Ustaz, makasih. Mau bertanya mengenai hak waris.
2: Ya.
10: Kedua orang tua, mertua ya dalam hal ini, sudah meninggal. Sedangkan saya berumah tangga sama istri tidak mempunyai anak. Yang pertama saya tanyakan, apakah suami itu ada hak dari istrinya yang tidak mempunyai waris atau tidak mempunyai anak? Terus kedua,
1: sebentar, ini yang wafat istri.
10: Bukan, yang wafat mertua. Mertuanya udah pada istri saya masih ada, cuman nggak mempunyai anak.
1: Nggak, pertanyaan Anda apa?
10: Pertanyaannya, apakah seorang suami atau saya mempunyai hak dari istri?
1: Iya. Dapat Anda kalau tidak punya anak, setengah dari istri Anda.
10: Oh.
1: Kalau tanah diberikan oleh mertua Anda, dapat waris dari mertua Anda, dapat hibah dari adik-adiknya, dapat angka mamanya 5 miliar.
10: Iya.
1: Wafat dia, Anda dapat 2,5 miliar.
10: Iya.
1: Iya, setengah.
2: Itu saja pertanyaannya, itu saja.
1: Dengan syarat statusnya ketika meninggal masih istri Anda.
10: Iya, betul. Yang kedua, sekarang waris itu atau objek tanah itu kan dikuasai nama saudara-saudaranya. Nah, istri saya ini ditinggal begitu aja tuh Ustaz. Itu cara solusinya dengan menggugat atau bagaimana ya? Karena dengan jalan musyawarah tidak bisa.
1: Ya, cobalah kalau digugat umpamanya perkiraan berhasil dan tidak mengeluarkan biaya besar, ya bagus. Tapi kalau umpamanya tidak berujung, malah bikin ribut aja, terima aja di akhirat jauh lebih baik.
10: Oh, baik Ustaz. Ya.
2: Cukup jasa Bapak.
10: Baik, terima kasih Ustaz.
2: Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang solusi yang Allah yang saat berikan bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang disebutkan, dan semoga diberikan penyelesaian yang terbaik Bapak. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Pak Soleh menjual tanah seharga 500 juta melalui makelar. Dengan akad makelar diperbolehkan menaikkan harga jual sebagai fee makelar tersebut. Kemudian transaksi terjadi di harga 520 juta dibayar bertahap dengan DP 60 juta. Dan perjanjian fee untuk makelar dibayar setelah tanah dibayarkan secara lunas. Dan qadar Allah pembayaran bertahap tersebut macet. Sekarang makelarnya meninggal. Pertanyaan kami, apabila transaksi dilanjutkan, bagaimana dengan fee makelar yang meninggal tersebut? Apakah bisa dibayarkan kepada ahli warisnya? Dan yang kedua, apabila karena pembayaran macet ini penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan transaksi, apakah tetap harus membayar fee kepada makelar? Kemudian kalau batal untuk DP yang sudah masuk, apakah hangus atau bisa dikembalikan atau wajib dikembalikan?
1: Panjang pertanyaan satu-satu.
2: Transaksi fee ketika makelarnya.
1: Ya, makelar tetap dapat karena sudah terjadi penjualan.
2: Sahih.
1: Ya, haknya dia dipenuhi bila sudah terima sebelumnya. Bila dia keburu wafat, sebagian haknya sudah diterima oleh penjual, umpamanya sudah dibayar 50%. Bayar hak makelar tadi 20 juta kan ya.
2: Nah,
1: bayar 10 juta setengahnya. Kemudian penjual membatalkan akadnya dengan pembeli, ya, itu tidak ada hubungan dengan makelar. Karena tadi sudah terjadi jual beli. Haknya pengelar tetap dapat.
2: Penuh Ustaz atau sebagian saja?
1: Sesuai dengan yang diterima oleh si penjual tadi. Kan dia baru terima sebagian.
2: 60 juta sahih. Terkait dengan pembatalan saat apakah DP menjadi hangus atau bisa?
1: Boleh hangus.
2: Nah, jazakallahu khair demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebidang tanah waris yang belum dibagikan sejak ayah meninggal tahun 2008. Ahli waris terdiri dari 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Satu anak laki-laki menggunakan tanah tersebut atau mengatakan untuk dibagikan atau dijual dengan berbagai alasan. Salah satunya karena ada kuburan kakek di lahan tersebut. Sementara 3 anak lain berharap lahan tersebut dijual atau dibagikan karena mereka sangat membutuhkan. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, tinggal kuburan dipindahkan, ya, silahkan dijual bagi hak waris masing-masing.
2: Nah, baik. Dipindahkan ke pemakaman umum misalnya Ustaz ya?
1: Iya.
2: Okay. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaannya, jika seorang ayah mempunyai 4 anak dan beliau memberikan hibah kepada anak pertama sebidang tanah yang cukup luas dibandingkan dengan anak yang lain dengan catatan tidak mengambil harta waris dari rumah, bagaimana kehukumnya Ustaz?
1: Hibah harus adil. Catatan tidak mengambil waris tidak ada. Karena yang membagikannya adalah Allah, bukan ayahnya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah warisan kepada seorang ahli waris yang secara pengamalan syariat atau agama tidak taat sehingga hanya terlihat sebagai muslim tertera di KTP dan tidak melakukan syari Islam, bagaimanakah hukum warisnya Ustaz?
1: Kalau dia sama sekali tidak pernah sholat, dan ini dinukil dari banyak para ulama, dia berarti sudah keluar dari Islam, maka tidak ada hak warisnya. Tapi kalau dia ada sholat, kadang enggak, dia masih Muslim.